0: mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program dan visi nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar berjalan dengan sebaik-baiknya.

0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
1: Dan saksi

0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
1: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
3: Nanya sendiri berapa sih, Pak?
4: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DED dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
4: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makan kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan, gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
6: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
5: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Pojin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Pojin.
9: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
8: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
10: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433, tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
11: Sehingga balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan duit ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
10: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
12: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji, karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
13: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
12: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismail Martini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga,

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar, musim kemarau memang sudah mulai mengintip ya. Jadi bagi para petani tembakau, tentunya periode-periode seperti sekarang ini menjadi salah satu masa yang paling penting dalam siklus budidaya. Sementara curah hujan yang rendah, kemudian sinar matahari yang cukup melimpah, menjadi kondisi yang mendukung pertumbuhan tanaman tembakau sekaligus mempengaruhi juga ya terhadap kualitas daun yang dihasilkan. Tapi meskipun demikian, pendengar, musim kemarau tentunya juga menghadirkan beberapa tantangan ya, mulai dari ketersediaan air, pengendalian hama, kemudian juga bagaimana pengelolaan lahan yang tepat, yang tentunya nanti akan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan supaya hasil panen tembakau tetap optimal. Nah, di tengah perubahan cuaca yang saat ini mengalami transisi, tentunya petani dituntut untuk lebih cermat menentukan waktu tanam, kemudian menerapkan beberapa teknik budidaya yang sesuai. Jadi bagaimana prospek tanaman tembakau di musim kemarau, tantangan seperti apa yang akan dihadapi petani, serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil panen. Nanti dalam dialog AERA yang menyapa pukul 8 bersama rekan saya Imam Malik, pendengar, akan dibahas bagaimana tembakau di kala musim kemarau. Tentu kita semuanya yang namanya optimis pasti akan terus optimis ya, mengingat khususnya di Kabupaten Ngawi, pendengar, ada peluang bagi komoditas tembakau, karena tembakau ini kan juga dikenal sebagai tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi yang kering dibandingkan tanaman pangan yang tentunya butuh air yang banyak, pendengar ya. Jadi kalau prediksi dari BMKG, musim kemarau 2026 ini kan kabarnya datang lebih awal, tentu jadi perhatian di sektor pertanian yang diperkirakan puncak kekeringan itu di bulan Agustus dengan intensitas yang lebih tinggi, pendengar. Jadi karena tembakau ini punya karakter yang memang tidak terlalu membutuhkan suplai air yang berlebih, bahkan kalau misalnya kelebihan air justru mempengaruhi kualitas daun ya dan juga pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Tetapi nantinya di dialog pukul 8, pendengar, apakah betul memang tembakau ini adalah salah satu tanaman yang lebih mudah beradaptasi dengan melihat intensitas air yang tidak terlalu cukup banyak dibutuhkan begitu ya untuk perjalanan perkembangan tanaman tembakau ini. Nanti proyeksinya seperti apa, pendengar, di kemarau yang lebih kering tahun ini 2026, apakah lebih mendukung pertumbuhan tembakau atau justru semakin menantang petani-petani untuk lebih beradaptasi lagi dengan kondisi kemarau yang kabarnya akan diperkirakan puncaknya di bulan Juli ataupun juga Agustus.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ya pendengar semuanya, ternyata tidak hanya di Pemkab Ngawi saja ya, tetapi di Bondowoso ratusan petani juga memiliki semangat yang luar biasa juga menyambut awal musim tanam 2026 begitu ya. Jadi beberapa benih varietas unggul itu juga ditanam di sana, termasuk juga bibit unggul tembakau Bondowoso yaitu Maisan 1 dan 2 yang punya kadar nikotin rata-rata 4-6%. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bondowoso, M. Yasid, pendengar. Jadi ada semacam aturan ataupun juga regulasi yang ternyata justru malah memberikan ancaman keberlangsungan bibit unggul tembakau di sana ya. Itu kaitannya regulasi-regulasi yang membuat petani tembakau itu tidak bisa terserap pabrik, karena kabarnya dampaknya juga bisa langsung merujuk pada kesejahteraan petani dan ekonomi Bondowoso. Nah, di daerah Bondowoso sana pendengar, ada sekitar 5.000 petani ya yang memang bergantung pada ekosistem pertembakauan dengan luas tanamnya mencapai 8.424 hektar. Jadi kalau di daerah Bondowoso sana sendiri memang mendeklarasikan penolakan terhadap rancangan pembatasan nikotin dan tar. Bagaimana dengan Kabupaten Ngawi? Nanti pendengar pada pukul 8 Anda boleh tanyakan di dialog AE Raya Menyapa. Nanti rekan saya Imam Malik akan berdiskusi kaitannya bagaimana tembakau di kala kemarau seperti sekarang ini. Bagaimana tanamnya, kemudian juga apakah ada tantangan yang berarti di kala musim kemarau yang sebetulnya untuk tanaman sekelas tembakau memang termasuk tanaman yang adaptif ya, karena tidak terlalu membutuhkan banyak air. Namun dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti sekarang ini, apakah tantangan yang lain juga muncul atau justru menjadi salah satu kabar yang baik bagi petani tembakau di tahun 2026 kali ini. Nanti kami juga hadirkan secara multiplatform ya, di YouTube channel RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Update info terkini pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang menggunakan air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup LH Mohjumhur Hidayat mengatakan hal itu di Semarang Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular. Air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan, dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini untuk menekan resiko bencana ekologi sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah di luar negeri sudah banyak dikembangkan, namun Indonesia belum. Jumhur menjelaskan penyedotan air tanah di kota-kota besar dampaknya sangat besar sekali. Seluruh ilmuwan menyatakan hal itu menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah. Ia juga menambahkan penurunan muka air tanah yang diakibatkan penyedotan itu terjadi sangat cepat. Pendengar, informasi lain bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda di App Store ataupun juga di Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog Air Raya Menyapa. Ya, memasuki musim kemarau di tahun 2026. Ini prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Ini musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi lebih panjang, kemudian juga lebih terik. Nah, di samping itu, ini musim kemarau yang biasanya berdampak positif, berdampak negatif ya. Ini beberapa hal ini menjadi dampak positif bagi sejumlah kalangan, termasuk bagi petani tembakau. Nah, terkait dengan musim kemarau dan juga tembakau, kita akan membahas pada pagi hari ini bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Telah hadir melalui jaringan Zoom ada beliau Ibu Dwi Rahayu Puspitaningrum. Selamat pagi, Bu Ayu.
1: Selamat pagi, Mas Malik. Pagi, Pak Sojo.
0: Selamat pagi. Oke. Selain Bu Ayu, ini ada juga Pak Sojo selaku Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi. Selamat pagi, Pak Sojo. Ya, Pak Sojo suaranya belum masuk ini. Iya. Iya. Oke, Pak Sojo. Nah, ya, sudah masuk Pak Sojo suaranya? Oke, masih sedikit ini, nanti bisa sambil di ini diperbaiki ya untuk suara dari Pak Sojo. Ya, pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, siaran ini tidak hanya disiarkan melalui radio konvensional, namun juga bisa disimak di streaming website rri.co.id, juga bisa disimak di YouTube, di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun, bisa disimak di sana. Kemudian bisa juga komentar, bisa juga chat, nah, untuk bertanya terkait dengan tembakau. Nah, saya ke Bu Ayu terlebih dahulu nih. Bu Ayu ini selaku Kabid Perkebunan dan juga Hortikultura, ini musim kemarau ini sebenarnya apa saja sih tanaman yang cocok untuk musim kemarau ini di saat sekarang ini, Bu?
1: Ya, selamat pagi Mas Malik, Pak Sojo. Ya, teman-teman pendengar di RRI Madiun, memang di musim kemarau ini yang diprediksi oleh BMKG akan ada kemarau panjang di sebagian tanaman pangan, mungkin agak kurang, kabar kurang baik gitu ya. Tapi di satu sisi di perkebunan, salah satunya adalah tembakau, itu jadi kabar gembira gitu. Jadi yang kemungkinan tanaman tembakau yang di tahun ini nanti bisa lebih dari tahun kemarin, karena tahun kemarin kita tahu bersama bahwa musim kemarau-nya cenderung kemarau basah ya, jadi agak kurang menguntungkan bagi teman-teman petani tembakau. Tapi saat tahun ini mungkin bisa membayar gitu, membayar kerugian yang kemarin. Semoga dengan prediksi kemarau panjang ini nanti, tapi harapan kami ya panjangnya ya nggak panjang banget ya, tetap tidak boleh kebablasan gitu kan kemarau panjangnya, tapi lebih panjang dari yang kemarin. Jadi mungkin insya Allah untuk tembakau bisa lebih lagi, kami harapkan bisa lebih peningkatan areal tanamnya, luasannya, kemudian produktivitasnya juga lebih baik gitu, Mas Malik.
0: Selain dari tembakau, Bu, ini sebenarnya tanaman apa saja yang ditangani dari DKPP ini, Bu?
1: Ya, kalau yang dari bidang kami, yang kami tangani karena perkebunan dan horti, jadi mungkin untuk yang tanaman perkebunan untuk semusim ya tebu, kemudian tembakau, semuanya senang dengan musim kemarau gitu kan, yang benar-benar apa itu ya, keuntungan lah kalau ada kemarau panjang ini tebu dan tembakau. Kemudian yang mungkin yang horti, yang brand kami dari Ngawi yang kita banggakan itu yang dari melon. Kemudian ada yang wilayah atas mungkin ada durian. Terus yang perkebunan juga ada kopi yang kemungkinan tidak terpengaruh lah dengan
0: cuaca.
1: Kondisi cuaca ya.
0: Oke, baik. Ini ada tembakau, kemudian tebu, melon, durian, dan juga kopi. Kopi terutama yang tidak terpengaruh cuaca. Nah, melon, kalau saya sebelum membahas ke tembakau, nah, melon ini Bu, ini kan menjadi apa ya, melon ngawi bahasanya kalau nggak salah itu. Nah, ini perbandingannya antara dengan melon dengan tembakau ini untuk luas lahannya seperti apa ini Bu?
1: Ya, jadi kalau melon dan tembakau ini perbandingannya untuk saat ini yang melon di Ngawi memang rata-rata masih konvensional ya, yang di sawah itu. Jadi memang ada wilayah-wilayah yang pengembangan melonnya cukup luas gitu. Kemudian untuk yang mungkin ada lebih persebarannya itu lebih banyak di tembakonya. Kalau kami di 12 kecamatan ya, kalau tembakau, kemudian kalau melon ya tertentu karena butuh air juga, kemudian perlu perlakuan khusus juga. Jadi memang kalau perbandingan luasannya masih lebih cenderung ke tembakau sih.
0: Oke, baik. Masih prospek untuk tembakau begitu ya?
1: Iya, harusnya kalau
0: Oke, baik.
1: Ya. Perlu modal besar soalnya kalau melon juga.
0: Oh, lebih besar dari tembakau modalnya, Bu?
1: Ya nanti kalau modal-modal bisa ke Pak Sojo, besarnya seperti apa.
0: Oke, baik. Ini langsung ke Pak Sojo ini. Pak Sojo, ini kabarnya apa namanya, tembakau Ngawi ini mulai merangkak naik ini. Nah, ini di musim-musim seperti sekarang ini yang diprediksi lebih panas kemudian lebih ekstrim ini, kalau untuk tembakau sekarang ini sebenarnya seperti apa ini Pak, terkait dengan musim kemarau dan sekarang ini tembakau sedang apa ini, apakah persiapan atau bagaimana ini Pak?
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi Mas Malik, selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi semua pendengar RRI. Jumpa lagi, mungkin yang kesekian kalinya Mas Malik ya.
0: Siap.
2: Hanya dengan sedikit pengalaman kami, sedikit sekali, terbatas sekali Mas Malik tentang tembakau. Fenomena hari ini pembicaraan lebih ke fokusnya ke perakiraan BMKG yang kecenderungannya musim kemarau tahun ini akan cenderung lebih ekstrim, lebih panjang dan sebagainya. Itu bagi kami petani tembakau memang juga berita bagus dibanding beberapa tahun terakhir yang kita dihadapkan pada iklim, pada cuaca yang kurang bersahabat pada bagi petani tembakau. Namun sebenarnya kami sadar, kami tidak bisa hidup sendiri Mas Malik. Kami juga berdampingan dengan teman-teman petani komoditi yang lain. Kami juga di lingkup kami juga banyak komoditi yang lain. Bersebelahan dengan tanaman melon kami nanti di musim kemarau, saya akan juga berdampingan dengan komoditi melon. Dan ada sebagian kecil juga padi. Jadi kami juga tidak berharap musim ini terlalu ekstrim. Apapun kalau terlalu ekstrim itu tidak baik. Musim kemarau yang terlalu panjang juga tidak baik. Nah, kami hanya berharap musim normal saja sudah cukup lah. Ketika pembagian musim, tapi yang bagi kan bukan kewenangan kita, itu Allah sama sekali. Yang kita hanya bisa menerima. Hanya optimisme kami ketika di 2 tahun, 3 tahun terakhir kita berjibaku dengan musim yang kurang bersahabat. Ketika di awal musim kemarau ini kita mendapatkan kabar musimnya akan lebih baik, ya kita sambut dengan optimisme, dengan semangat yang tinggi. Semoga ini nanti benar-benar kabar yang baik. Sekarang zamannya prank, Mas Malik. Sekarang zamannya prank. Nah, ini kami juga berharap ini yang sekarang sudah mulai masuk, di beberapa petani kami sudah ada yang masuk di musim tanam, kemudian ada yang masuk di persiapan pembinihan, pembibitan. Karena sebagian besar wilayah tembakau di kami itu sebagian besar nanti masuk musim tanamnya di pertengahan Juni ini setelah tanaman padi. Hari ini tanaman padi mungkin 15 hari lagi mulai panen, 10 hari lagi mulai panen, pertengahan Juni sampai akhir Juni, dan mungkin molornya sampai di pertengahan Juli. Itu masuk musim tembakau, Mas Malik. Begitu.
0: Oke, baik. Berarti sebagian musim sudah mulai tanam, sebagian pembenihan. Nah, ini yang dipersiapkan dari pembenihan dan juga untuk tanaman sendiri, apakah ada lahan-lahan persiapan lahan khusus ini Pak untuk benih dan juga tanaman ini Pak?
2: Ya, kalau untuk musim utamanya pembenihan, pembibitan itu memang butuh lahan khusus, juga butuh keterampilan khusus, ibaratnya pekerjaan yang sangat teknis, Mas Malik, kalau untuk urusan pembenihan, pembibitan. Kalau budidaya, secara umum petani tembakau sudah menguasai lah dengan ilmu titen, kemudian juga ada otodidaknya, juga sedikit ditambah dengan bisa dipelajari dari berbagai pengalaman kanan kiri, plus sekarang juga kita bisa banyak mengakses dari informasi dari luar. Nah, tetapi untuk lahan pembibitan, pembenihan, ini memang butuh keterampilan khusus. Tidak semua petani penanam tembakau itu bisa mempersiapkan bibitnya sendiri. Ada juga sebagian yang cenderung beli bibit yang siap tanam, itu Mas Malik.
0: Oke, tidak semua bisa membuat bibit sendiri. Nah, ini khususnya ini apa Pak? Ini pembuatan bibit sendiri ini perbedaannya apakah dari struktur tanahnya ataupun dari kualitas benihnya ini?
2: Bisa saya sampaikan, ini pekerjaan yang sangat teknis dengan luasan lahan yang relatif tidak terlalu luas untuk area pembibitan, pembenihan, tetapi juga lumayan biaya besar. Di situ perlu ketekunan, perlu teknis khusus dan sebagainya. Toh kebutuhan kita misalnya untuk tanaman 1 hektar dan sebagainya itu untuk mempersiapkan bibitnya hanya 0, sekian meter sudah cukup lah. Tetapi di situ pertaruhannya memang besar sekali. Sekali gagal di bibit, kalau sudah di bibitnya nanti kita gagal, nggak bisa produksi bibit, ya kita sudah kehilangan waktu, berarti nggak bisa tanam. Dengan risiko lahan yang kecil, tetapi biaya besar dengan teknis yang lumayan juga besar, Mas Malik.
0: Oke, baik. Berarti mulai dari pembibitan sudah pengeluaran biaya lumayan, Pak, ya?
2: Lumayan. Tapi kita juga hari ini alhamdulillah di backup sama Bu Ayu yang baik hati.
0: Oke, baik. Ini terkait dengan pembinaan dan tadi disampaikan di Bu Ayu di awal bahwa ini harapannya ada luas lahan tanam bertambah dan produksi meningkat. Ini seperti apa Bu dari dukungan DKPP sendiri terhadap petani tembakau ini untuk meningkatkan produktivitas ini?
1: Ya, jadi kalau dari kami yang jelas yang pertama dari teman-teman penyuluh ya, teman-teman penyuluh mungkin bisa memberikan motivasi, memberikan penyuluhannya tentang budidaya tembakau ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari kami, dari dana DPHCAT yang kami kelola di tahun ini, kami memberikan bantuan ya, kalau bantuan kan nggak semuanya ya, jadi simulan lah itu, kami memberikan bantuan intensifikasi tembakau, itu kami bantu untuk benih, kemudian ada pupuk dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa sedikit memberikan motivasi untuk teman-teman petani tembakau di Kabupaten Ngawi untuk mengembangkan luasan arealnya di tahun ini.
0: Oke, baik. Ada bantuan benih, kemudian ada bantuan pupuk ya.
1: Pupuk juga, iya.
0: Nah, kalau untuk pupuk ini apakah di awal saja atau nanti ada bertahap Bu ini bantuannya?
1: Ya, jadi kalau pupuk kita memberikannya kan satu kali. Jadi itu nanti dipakai selama budidaya tanaman tembakau dari awal sampai dari musim tanam sampai panen nanti ya. Pokoknya bantuannya karena stimulan tadi ya Mas cukup segitu. Nanti untuk yang lainnya swadaya tambahan dari teman-teman ngoten ya Pak saja ya, semampunya. Okay. Kalau membantu kan semampunya.
0: Oke, baik, ini ada bantuan semampunya. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, bagi Anda yang penasaran ataupun yang ingin menanam tembakau ataupun belum tahu caranya, bisa bertanya juga di channel YouTube kami, bisa komentar di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun, bisa di chat di situ. Nah, bisa juga di nomor WA kami di nomor 0811 0866-366-9907. Untuk komentar WA ataupun chat WA dan juga telepon WA bisa di nomor 0811-366-9907. Nah, bisa juga Anda chat dan juga komentar di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun. Dan siaran ini tidak hanya disiarkan di radio konvensional, kemudian di YouTube, dan juga ini disiarkan di aplikasi Android maupun Play Store, bisa di-download di aplikasi RRI Digital. Bu Ayu dan juga Pak Sojo, ini kita jeda sejenak. Sebelumnya nanti kita setelah jeda akan membahas beberapa pertanyaan telah masuk di channel YouTube kami. Ya, kita jeda sejenak dengan berikut ini.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog Air Raya menyapa tembakau di kala kemarau, masih bersama dengan Bu Ayu, Kabid Perkebunan dan juga Hortikultura, serta Pak Sojo selaku Ketua Apti Kabupaten Ngawi. Terkait dengan tembakau, ini ada beberapa komentar yang telah masuk di channel YouTube kami. Terima kasih yang telah komentar, ada Pepes, kemudian Dana Oke, ada juga Janar Agus, ada juga warga Mataraman, ada juga Ugo, kemudian Nana dan juga Amin. Ada pertanyaan dari akun Dana Oke. Kak, dengar info, apakah betul pupuk untuk tembakau itu tidak disubsidi? Terus bagaimana para petani tembakau ini menyiasatinya? Nah, ini tadi disampaikan Bu Ayu ada bantuan pupuk. Nah, ini pupuk ini apakah pupuk bersubsidi atau tidak, dan bagaimana dari petani menyiasatinya? Dari Bu Ayu sendiri, silakan. Ini diawali. Nah, silakan.
3: Ya, jadi kalau pupuk pupuk subsidi itu, itu kan semuanya untuk semua jenis komoditas yang dikelola oleh kelompok tani. Jadi untuk tanaman pangan bisa, untuk tanaman perkebunan juga bisa. Tetapi memang ada kuotanya ya, memang tidak tidak serta-merta semuanya bisa apa namanya terpenuhi dari subsidi. Jadi kalau memang nanti pupuk subsidi yang jatahnya dari pemerintah untuk petani tanaman pangan itu maksudnya luasannya, karena satu petani itu bisa dapat untuk luasan 2 hektar ya. Jadi kalau tanamannya itu nanti ada tanaman pangan dan tanaman perkebunan termasuk tembakau, itu kan juga bisa dipakai untuk tembakau gitu. Jadi intinya dari pupuk subsidi itu tidak tentang komoditas yang tembakau nggak dapat gitu, bukan. Jadi ini sasarannya adalah petani gitu. Jadi semua tanaman yang ditanam di lahan petani. Kemudian yang kita bantukan itu bukan pupuk subsidi memang. Jadi itu kalau bantuan dari kami memang pupuk non subsidi gitu.
2: Jadi bantuannya adalah bantuan dari pupuk non-subsidi ya, ada bantuannya. Nah, ya. Kemudian dari Pak Sojo sendiri seperti apa Pak untuk menyiasati kebutuhan pupuk dengan tanaman tembakau yang ada ini Pak?
4: Oke, gini Mas Malik, pupuk itu menjadi salah satu permasalahan utama petani tembakau selain iklim, cuaca itu tadi ya. Kami menyadari bahwa tembakau itu termasuk komoditi yang tidak diproteksi oleh pemerintah. Jadi bukan tergolong sembako yang di sana pemerintah selalu ikut campur ada di dalamnya, mulai pengaturan pasarnya, pengaturan pupuknya dan sebagainya. Nah, untuk tembakau itu salah satu komoditi yang memang tidak terproteksi. Pemerintah selama ini membackup, membantu, memberikan pupuk subsidi bagi kelompok tani. Tetapi kebetulan kelompok tani yang bisa menggunakan pupuk itu kelompok tani pangan. Sedangkan komoditi tembakau itu pupuknya agak cenderung lebih spesifik, lebih khusus Mas Malik. Ada daerah-daerah tertentu yang bisa pakai, tetapi khususnya untuk daerah Ngawi, ini menyangkut dengan kondisi tanah dan sebagainya. Pupuk yang diperbantukan oleh pemerintah melalui kelompok tani pendistribusiannya pada petani itu tidak, kebetulan tidak cocok untuk diterapkan bagi komoditas tembakau. Jadi kemudian petani juga ini beratnya petani tembakau itu memang cenderung semuanya berswadaya. Masih alhamdulillah dengan DBHCHT kita mendapatkan stimulan, ada bantuan pupuk dan sebagainya yang non subsidi. Yang kita butuhkan memang pupuk-pupuk yang memang tidak semuanya cocok bagi pupuk tanaman pangan. Contoh kalau saya menyebut merek itu NPK, NPK-nya padi dengan NPK yang dibutuhkan untuk tembakau itu jauh sama sekali. Apalagi untuk tanaman tembakau cenderung kebutuhan pupuknya free non-klur sama sekali. Sedangkan urea itu untuk tanaman pangan. Kemudian NPK, NPK-nya petani padi itu tidak bisa dimasukkan untuk petani tembakau. Yang kita butuhkan termasuk yang ada bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, kita memang juga mengkoordinasikan apa saja sih sebenarnya kebutuhannya petani tembakau, kemudian bisa diakomodir, ada stimulan bantuan pupuknya itu ZA, ZK sama pospat. Nah, harus bebas klur, harus non klur. Kami menyadari memang mahal, akhirnya itulah yang menjadi kendala kami. Komoditi tembakau itu termasuk juga berbiaya besar karena memang pupuknya kebetulan tidak terproteksi oleh pemerintah. Kalau bisa dipaksakan bisa sih, kita nanam tembakau, masukkan pupuk Ponska, kita masukkan pupuk urea, tapi kita tidak bisa jamin karena mata rantai mulai budidaya sampai panen itu nanti semuanya terintegrasi, akhirnya akan mempengaruhi di kualitas. Kalau kualitasnya tidak memenuhi standar, ya jangan berharap nanti terserap pasar. Gitu masalahnya Mas Malik.
2: Oke, baik. Berarti untuk menjaga kualitas ini pupuknya harus sesuai juga ya ini.
4: Betul.
2: Nah, ini ada pertanyaan dari akun Amin. Kemudian ada juga dari akun Aura. Nah, dari akun 8130. Nah, ini 8130, apa tantangan yang dihadapi petani tembakau saat ini selain kondisi cuaca Pak Bu? Nah tadi sudah disampaikan selain kondisi cuaca ada juga pupuk. Nah kemudian dari akun Zalizal, ini izin menyimak. Nah, dari akun Amin, kemarau tahun ini diperkirakan semakin panas dan panjang, apa tindakan preventif dari petani agar kualitas tembakau bisa tetap terjaga dengan baik? Nah kemudian dari Aura ini, bagaimana kiat Pemkab untuk petani dalam menstabilkan harga di tengah biaya produksi tembakau tergolong tinggi? Ini dari akun Amin dulu dari Pak Sojo ke Pak Sojo ini mungkin. Ini seperti apa Pak ini upaya dari petani untuk menjaga kualitas tembakau ini?
4: Ya, terima kasih. Sebenarnya ketika kita sampaikan tanaman tembakau kan memang komoditi tanaman yang hidup di musim kering. Jadi ketika musim kemaraunya normal, tidak usah harus sampai ekstrim. Kami tidak menghendaki juga ekstrim itu. Ketika ke musim kemaraunya normal, itu sudah satu modal, sudah satu nilai plus untuk membangun optimisme menghadapi musim tembakau. Nah, di situ akhirnya memang juga kita akan mendapatkan kualitas terbaik. Jadi tembakau itu memang tanaman semusim, tanaman yang tidak bisa hidup sepanjang tahun, tetapi tanaman yang hidup di musim kering. Nah, untuk Kabupaten Ngawi memang cocoknya di musim kemarau. Sehingga kemarau yang diprediksi normal itu aja sudah bagi petani tembakau sudah lumayan bagus lah. Kalau permasalahan-permasalahan yang lain, saya kira petani tembakau sudah terbiasa berjibaku dengan berbagai kendalanya, dengan berbagai permasalahannya. Nah, ini juga memang kita harapkan pemerintah juga selalu hadir, negara juga mendengar apa saja sih permasalahannya petani tembakau. Kita bangun komunikasi, kita bangun sinergi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketahanan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, untuk terus-menerus ayo kita kawal bareng-bareng, karena salah satu komoditi unggulan juga di Ngawi tembakau ini, Mas Malik.
2: Oke, baik. Tembakau menjadi salah satu komoditi yang unggulan juga selain padi ya. Setahu saya padi menjadi apa namanya? Lumbung pangan ya, untuk Ngawi menjadi lumbung pangan ini di Jawa Timur dan juga nasional. Nah, kemudian dari akun Gemini ini bertanya, apa harapan dan target jangka panjang dari bidang perkebunan dan hortikultura untuk keberlanjutan pertanian tembakau di wilayah ini, maksudnya mungkin wilayah Ngawi ya, mengingat tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Nah, ini disambung dengan akun Aura, bagaimana kiat Pemkab ini untuk petani dalam menstabilkan harga di tengah biaya produksi tembakau yang tergolong tinggi ini? Seperti apa ini, Bu Ayu? Silakan.
3: Ya, jadi kalau terkait tembakau ini target kami sesuai karena itu tadi ya, komoditas yang sangat tergantung dengan cuaca, musim dan lain sebagainya. Kemudian juga yang tadi disampaikan memang kurang terproteksi ya dari pupuknya. Makanya kami berharap dengan adanya musim ini kami bisa menargetkan untuk teman-teman petani tembakau luasannya bisa lebih lagi kan untuk tahun ini. Dan berusaha untuk kiat kami adalah salah satunya dengan mengoptimalkan penyuluhan dari teman-teman penyuluh, terutama kemudian dari dana DBHJT ini kami optimalkan, kita maksimalkan untuk membantu teman-teman tadi karena tidak terproteksi pupuknya kan untuk subsidi, makanya kami maksimalkan untuk membantu teman-teman petani tembakau supaya bisa maksimal ya, kita berikan stimulan bantuan pupuk dan lain sebagainya itu tadi. Kita maksimalkanlah untuk DBHJT ini untuk budidaya tembakau.
2: Baik, oke. Ini stimulannya melalui pupuk ya. Ini kemudian tadi ada target luas. Kalau sebelumnya ini target luasnya ini berapa Bu ini, dan tahun ini ditargetkan berapa ini?
3: Ya, untuk yang tahun kemarin kita luasan tembakau 1400, sekitar 1400 sampai 1450 hektar. Kemudian harapannya di tahun ini, harapan ya sesuai prediksi cuaca yang baik ini, harapannya bisa sampai 1700 atau siapa tahu bisa sampai 2000 gitu kan target kami. Jadi gitu.
2: 2000 hektar. Ini 2000 hektar ya. Hektar. 2000 hektar ini kira-kira nanti produksinya sampai berapa ini? Sampai berapa kilo atau sampai berapa ton ini?
3: Ya kalau produktivitasnya kemarin kan dari musim yang kurang bersahabat kemarin kita produktivitas 1,27 ton per hektar. Kemudian kalau misalnya nanti ini normal ya, tahun ini bisa normal, kita berharap bisa sampai 1,7 ton lah per hektar, sampai 2 ton mungkin per hektarnya.
2: Harapannya begitu. 2 ton per hektar. Ini kalau dikalkulasi, nah saya ke Pak Sojo, dengan prediksi 1 sampai 7 sampai 2 ton per hektar. Ini seperti apa ini Pak? Perolehan dengan ini luas tanamnya. Maksimal ya. Seperti itu bagaimana Pak? Nah.
4: Sebenarnya memang yang kami sampaikan di depan, ketergantungan ini salah satunya juga iklim. Mm-hmm. Jadi 2 tahun terakhir yang sangat ekstrim musim kemarau basahnya, itu otomatis mempengaruhi produktivitas. Selain memang yang dari target awal luasan lahan kemudian tidak terpenuhi, yang di tengah perjalanan akhirnya
2: hujan
4: protol, nah, kena hujan mati, kemudian ada yang juga ada petani yang putus asa kemudian beralih ke komoditi yang lain. Nah, yang sampai finish bisa mencapai panen itu pun akhirnya produktivitasnya juga tidak maksimal karena rendemennya sangat rendah sekali. Nah, rendemen ini juga dipengaruhi oleh tingkat kekeringan iklim, tingkat kekeringan tanah. Tembakau yang saya katakan komoditi yang spesifik di musim kering, semakin kering musimnya itu insya Allah itu memang rendemennya semakin tinggi dan itu mempengaruhi produktivitas per hektar. Tidak jauh yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi, kalau tahun kemarin kita ngomong di angka 1,2 1,3 ton itu sudah ngos-ngosan karena iklim yang basah banget itu. Tapi kalau cuaca normal gitu aja, untuk ngomong di angka 1,7 tidak terlalu sulit lah. Itu otomatis berjalan lurus dengan keadaan musim. Itu di luar misalnya subur dan sebagainya. Produktivitas normal, produksi normal tembakau per hektar di Ngawi untuk ngomong 1,7 hektar bukan angka yang terlalu berat. Bisa sampai di atas 2 ton. Tapi kita ngomongnya enggak usah terlalu tinggi lah, limit bawah aja. Kita ketika petani di angka 1,7 apalagi 1,8 sedang sampai 2 ton itu sudah ada angka angka keuntungannya ada, apalagi kalau bisa sampai di atas 2 ton. Itu Mas Malik.
2: Oke, baik, ini optimis sekali Pak ya. Sampai 2 ton lebih ini. Nah, Pak, ini dalam satu tanaman tembakau ini bisa sampai panen berapa kali deh, Pak?
4: Iya. Kalau tembakau kondisi normal kita bisa panen antara 6 kali, ada 5, 6 sampai 7 kali. Kalau tingkat kesuburannya lebih, itu 7 kali itu pasti. Tidak seperti tanaman padi yang sekali panen, tetapi tembakau itu memang panennya dari beberapa jumlah daun, itu dipetik yang tua itu dari bawah, kemudian makin ke atas lagi, panen lagi dan itu bisa rata-rata 6 kali lah. Itu panenan.
2: Oke, baik. Nah, kalau padi Pak, kalau padi itu kan yang sekarang terjadi kan diambil dari sawah langsung naik ke truk. Nah, kalau tanaman tembakau ini seperti apa? Apakah harus ada pengolahan dulu atau bagaimana Pak?
4: Nah, masih baru panen itu baru 50% Mas Malik kalau tembakau. Dari semua perjalanan proses tembakau, panen itu baru 50%. Karena di sana nanti kita siapkan, kita diperam, kemudian dirajang. Tembakau Ngawi, bukan dikotomi daerah. Yang ada tembakau Karangjati namanya kalau di peta perembakauan nasional, bukan tembakau Ngawi. Maaf Bu Ayu, bukan menonjolkan Karangjatinya. Tetapi di dunia tembakau itu yang ada memang Karangjati. Nah, kalau kemudian sekarang berkembang sampai di lereng laut dan sebagainya, itu sudah masuk namanya Karangjati. Kalau ngomong tembakau di Karangjati, sebenarnya kan semua pabrik bisa pakai, penyerapannya semua bisa. Dibandingkan tanaman padi itu memang juga agak beda sih. Padi itu simple, panen langsung bisa dibawa ke naik truk, bayaran duit gitu. Tapi kalau tembakau panen kita peram, kemudian peramannya cukup, kita rajang tembakau Karangjati itu pasarnya itu pasar rajangan kering, sehingga kita masih membutuhkan pemeraman, kemudian ada perajangan, kemudian penjemuran. Setelah penjemuran dari baru masuk packing, baru masuk gudang, itu prosesnya. Jadi kalau panen bagus di sawah itu juga belum bisa dikatakan kalau itu nanti pasti untung, pasti menghasilkan duit gede, karena saya katakan baru 50% perjalanan. Penentuannya nanti juga 50%-nya bagaimana cara kita pemeramannya benar, perajangannya benar, penjemurannya benar, kemudian packagingnya benar, itu baru kita masuk gudang, baru kita bisa mengatakan panen itu hasilnya bagus.
2: Oke, baik. Berarti masih perlu diolah lagi, Pak. Ini kalau tembakau itu semakin lama harganya semakin mahal atau bagaimana, Pak? Kalau mas kata di gudang semakin lama begitu?
4: Nah, banyak pendapat. Kalau yang mengatakan tembakau semakin lama semakin harganya semakin mahal, itu kalau sudah di tingkat gudang, kalau sudah di tingkat pemodal besar, Mas Malik, kalau petani kecenderungannya setiap panen kemudian kering, packaging kemudian sudah masuk gudang, ya sudah. Karena masuk gudang juga tidak semua petani punya gudang penyimpanan. Sedangkan gudang penyimpanan tembakau sendiri juga sangat spesifik. Tidak mungkin misalnya gudang beras, gudang gabah itu belum tentu cocok untuk nyimpan tembakau. Dan biaya gudang itu juga mahal. Petani cenderung kalau memang rajangan kering sudah laku, ngapain masuk gudang? Biar masuknya gudang ya di
2: pabrik gitu ya,
4: atau pemilik gudang, pabrik dan sebagainya, gitu aja.
2: Oke. Ini ada dari akun Ahmad ini bertanya, adakah petani tembakau Karangjati Ngawi terpengaruh oleh daun talas untuk sigaret, dan apakah penggunaan kompos ini juga digunakan atau berbeda dengan pupuk kimia? Seperti apa ini, Pak?
4: Ya, bisa kami jelaskan. Sekarang ada fenomena juga rokok daun talas, tapi teman-teman hari ini masih sangat optimis. Itu sebenarnya bukan pesaing juga. Kalau inovasi, kalau kreasi, monggo. Tetapi ada teman yang juga pernah mencoba dari luar daerah. Tetap omong kosong lah, karena kalau ngomong rokok ya tetap tembakau. Kalau daun talas itu, nah, jadi itu mungkin bagian dari inovasi semua sah. Kalau apa diolah jadi apa, apa diolah jadi apa, itu sah. Tapi kalau untuk rokok, teman-teman tetap juga yang aslinya ya tembakau, sedangkan yang vape itu aja masih belum dikatakan rokok bagi teman-teman perokok. Itu Mas.
2: Oke, vape belum dikatakan rokok dari teman-teman perokok. Oke.
4: Ya.
2: Oke, ternyata ada juga ya ini upaya untuk menjadikan daun talas untuk rokok. Oke. Baik pendengar dan juga pemirsa Radio Madu dimanapun Anda berada, ini ternyata kita sudah berada di menit akhir perpanjangan. Cukup banyak yang kita bahas terkait dengan tembakau. Ini upaya-upaya juga dari DKPP untuk mendukung petani tembakau untuk meningkatkan produktivitas juga telah disampaikan. Nah, ini terima kasih yang bergabung di channel YouTube kami, yang komentarnya cukup banyak. Ini ada dari AC, kemudian ada juga dari Nila Maria, ada juga Selesa Anis, ada juga Den Bagus. Nah, kembali juga ada Janar, kemudian ada Pro Tiga Ngawi. Wah, ada juga ini. Kemudian ada juga dari Agus, kemudian Will, ada juga dari Penjuru, kemudian akun 6531, ada juga Dia Esti, ada juga Nuriana dan juga Eko. Nah, di menit akhir ini masih ada pertanyaan yang masuk. Oh, ini ada komentar sedikit ya dari akun Reno, memasuki musim kemarau semoga hasil produksi petani tembakau semakin meningkat yang mengangkat ekonomi petani. Oke ya. Oke, di menit-menit akhir perbincangan kita, Pak Sojo dan juga Bu Ayu, mungkin bisa disampaikan kesimpulan. Ini dari Pak Sojo dulu, kemudian nanti dari Bu Ayu bisa akan disampaikan. Silakan dari Pak Sojo ini, seperti apa nih dari petani tembakau harapannya di musim kemarau ini?
4: Ya, terima kasih. Ternyata waktu kita yang saya persiapkan belum 25% yang bisa terakomodir di acara ini, Mas Malik.
2: Oke, siap. Mungkin bisa dilanjut kalau, lain waktu ya.
4: Kalau acara seperti ini sediakan waktu untuk saya 4 jam.
2: Wow.
4: Kalau banyak mungkin enggak sanggup, tapi kalau saya sanggup. Nah, satu kata yang diminta, yang diharapkan petani tembakau, negara jangan terlalu jauh. Kami berharap negara hadir di dalam prospek industri tembakau ini. Seperti apapun kita harus pahami, kita tidak boleh munafik. Melalui dana cukai tembakau menjadi pendapatan, bagian pendapatan terbesar dari sisi pendapatan APBN. Nah, tetapi hari ini yang Ngawi, yang Indonesia pendapatan dari cukai tembakau yang begitu besarnya, tapi sebenarnya kalau boleh jujur kami iri. Karena komoditi tembakau masih termasuk bagian dari komoditi yang dianaktirikan. Salah satu indikatornya pupuk yang tidak ikut tersubsidi itu. Kenapa kalau yang lain-lain juga tebu juga bisa disubsidi, tanaman perkebunan, kopi masuk subsidi, tetapi tembakau tidak. Sedangkan kami juga penghasil pendapatan melalui cukai. Kemudian satu permasalahan yang ini harapan saya negara juga harus hadir menangkap apa yang menjadi isi hati kami petani tembakau, regulasi yang semakin lama semakin tidak berpihak pada petani tembakau. Jujur, peraturan Menteri Keuangan PP yang terbaru yang sedang kami sikapi, kami teman-teman aktif se-Indonesia hari ini sedang mengupayakan pergerakan untuk bagaimana ada perubahan, ada pembaruan yang lebih berpihak pada petani. Petani tembakau di Indonesia kalau dibatasi aturan dengan nikotin yang sekian tar, yang batas ambang batasnya sekian, itu tidak jalan. Indonesia itu identik dengan tanaman kretek. Jadi kita tidak bisa dipaksa misalnya harus menyesuaikan produksi tembakau di luar negeri. Itu yang kita harus menjaga bareng-bareng. Di sini ada heritage, ada kebudayaan, budaya kretek itu hanya ada di Indonesia. Produk kita, produksi kita, tembakau kita itu sangat spesifik. Sehingga monggo ini dijaga bareng-bareng. Petani dan semua stakeholder, pemerintah juga saya harapkan ikut juga berpikir dong, industri tembakau yang melibatkan banyak orang hulu, hilir hulu, mulai di budidaya, kemudian dipanen, di pasar, retail, industri dan sebagainya, itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ayo, itu menjadi pertimbangan utama. Jangan karena menonjolkan satu komoditi harus mematikan tembakau. Itu harapan kami, suara hati petani tembakau, Mas Malik. Okay. Terima kasih.
2: Baik, harapannya tembakau ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah, ini tidak dianaktirikan. Dari Bu Ayu selaku Kabid Perkebunan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Gama ini, seperti apa ini upaya dari pemerintah untuk mendukung petani tembakau dan juga untuk meningkatkan produktivitasnya? Seperti apa ini Bu? Silahkan kesimpulan kita ya, pada pagi hari ini.
3: Ya, jadi kami juga dari sisi pemerintah juga berharap ya dari pemerintah daerah ini untuk pemerintah pusat nanti bisa mengakomodir lah apa yang menjadi harapan petani kita terutama di komoditas tembakau. Semoga dengan berjalannya waktu nanti ada kebijakan baru yang intinya memberikan kemudahan sedikit lah untuk teman-teman petani tembakau terutama yang dari sisi pupuk mungkin ya. Semoga nanti ada kebijakan baru yang lebih berpihak kepada teman-teman petani tembakau. Dan harapan kami untuk Ngawi, teman-teman petani tembakau di Ngawi tetap semangat lagi untuk menanam tembakonya gitu. Jadi semoga yang tadi harapan di tahun ini membalas kekurangan yang ada di tahun kemarin bisa tercapai gitu. Saya harapannya yang jelas bagi kami kesejahteraan petani tembakau itu menjadi kebahagiaan tersendiri nanti buat kami gitu. Semoga semuanya target kami, target teman-teman api, target teman-teman petani tembakau bisa terpenuhi di tahun ini gitu.
2: Oke, baik. Semoga ada regulasi baru yang lebih berpihak kepada petani tembakau dan target produksi tembakau, terutama untuk meningkat produktivitas petani dan juga ekonomi petani ini menjadi hal yang tidak mustahil untuk dicapai di Kabupaten Ngawi. Terima kasih bersama kita pada pagi hari ini, Bu Dwi Rahayu Puspitaningrum selaku Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, dan juga terima kasih Pak Sojo selaku Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi pada kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan juga pendengar pemirsa Radio Madu di mana berada, terima kasih komentarnya, terima kasih pertanyaannya, dan pastinya kalau Anda ingin bertanya ataupun hal yang ingin bergabung, ini bisa komentar ya di channel YouTube kami dengan berbagai dialog yang akan kami sediakan berikutnya. Terima kasih bersama kita pada pagi hari ini, kami dari tim kerabat kerja yang bertugas, ada kurang lebihnya kami undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, terima kasih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat perlindungan diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali.
2: Tapi itu hoax.
1: Narasi tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim angkatan laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Madiun. Halo RRI, kembali menyapa Anda ya. Selepas Senin kemarin kami menampung segala informasi yang sudah masuk pada tim Halo RRI. Dan untuk Anda hari ini pendengar, tentunya kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan untuk memberikan informasi juga ya di daerah sekitar Anda, ataupun juga beberapa aduan yang bisa kami tampung di 0811-366-9907 yang tentunya nantinya akan kami coba cross-check bersama dengan dinas yang terkait sesuai dengan aduan yang masuk. Seperti pada pagi hari ini pendengar, dari Rafa yang ada di Madiun, khususnya di Munggut ya, terkait sampah di jalan raya desa Munggut, sampah rumah tangga kabarnya tidak diangkut padahal sudah membayar pendengar. Jadi semacam iuran ke petugas gitu ya, ketika buang sampah di TPS umum harus membayar. Nah, solusinya seperti apa? Ya pasti juga nanti kami akan juga cross check kembali juga ya beberapa informasi yang sudah masuk dari Anda. Kebetulan Bapak atau Ibu Rafa ini mengirimkan voice note pada tim Halo RRI. Coba kita putarkan untuk Anda.
3: Halo RRI, saya Rafa dari Madiun, wilayah Munggut. Nah, itu saya mau kayak gimana, kesel aja gitu. Jadi di lokasi rumah saya, wilayah Munggut, itu di jalan sekitar jalan raya Munggut itu, itu kan udah ada tukang pengumpul sampahnya ya, dan itu kita di kawasan itu disuruh bayar untuk ngumpulin sampah-sampahnya itu. Nah, tapi kadang sama tukang sampah itu, sampah rumah tangga itu nggak mau diangkut. Jadi ditinggal gitu aja, padahal kami udah bayar. Nah, okelah, nggak diangkut. Kemudian akhirnya kami coba ke TPS yang memang itu tempatnya buat buang sampah di wilayah Munggut lah ya, di area sekitar sawah-sawah itu. Nah, kami buang ke situ, lah kok buang ke situ ditanyain petugas sih disuruh bayar, itu kemudian gimana ini? Udah kami sampah ditaruh di luar rumah disuruh bayar dan itu nggak dibuangin sama petugas sih. Lah, pas kami mau buang sampah sendiri itu kami disuruh bayar lagi dan dimintain data macem-macem, dan malah diinterogasi sama petugas sih. Itu terus gimana? Apa kami harus buang sampah ke sungai atau bakar sampah atau gimana? Itu kayak bingung aja kami. Akhirnya ya sampah ya bingung mau dikemanain gitu loh setiap hari. Gitu aja, terima kasih. Ini mohon solusinya.
2: Ya, terima kasih untuk Saudara Rafa yang ada di Munggut Madiun ya, kaitannya dengan bagaimana regulasi pengambilan sampah yang ada di lingkungan Munggut, utamanya bagi masyarakat yang memang sudah membayar iuran ya, yang seharusnya setiap harinya sampah yang ada di wilayah tersebut memang harus diambil secara rutin. Namun ternyata ketika tidak diambil sampahnya dan dialihkan dibuang oleh Saudara Rafa ini ke tempat pembuangan sampah di wilayah Munggut juga, ternyata justru malah dimintai iuran dan kabarnya juga diinterogasi begitu ya. Nanti kami coba cross check ke Pak Zarowi dalam hal ini dari pihak DLH Kabupaten Madiun yang membawahi tentang sampah khususnya juga untuk wilayah Munggut pendengar. Memang ada beberapa iuran yang secara nominal tiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang Rp25.000 setiap bulan, ada yang Rp20.000 setiap bulan. Tetapi bagaimana untuk regulasi pengambilan sampahnya, apakah setiap hari atau ada beberapa hari yang libur atau ketika memang sampah tersebut tidak dipungut, bagaimana seharusnya. Nah, pendengar, bagi Anda juga yang mungkin punya aduan yang serupa, boleh disampaikan ya pada kami di nomor 0811-366-9907, ataupun juga Anda boleh DM. Kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk bermedia sosial di Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok kami di @rri_madiun. Sembari kami juga menyambungkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini Pak Zahrawi dari DLH Kabupaten Madiun. Pendengar, kami sampaikan dulu satu koleksi dari Richard Kris berikut ini untuk Anda.

0: upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum kok ya koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar kerempiang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar kerempiang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: yang kebetulan Bu Sita ini melintas di wilayah Telaga Ngebel. Jadi aduannya seperti ini, mohon sampah di sungai wilayah Telaga Ngebel dibersihkan ya, karena kabarnya bau juga, apalagi dekat area masjid. Bu Sita ini juga menyertakan sebuah video pendengar yang memang area sungai tersebut ada tumpukan sampah yang lokasinya juga dekat dengan masjid begitu ya. Dalam hal ini tim Halo RRI menghubungi Pak Adi DLH Kabupaten Ponorogo pendengar, yang kebetulan hari ini beliau sedang rapat tapi masih sempat memberikan jawaban seperti ini. Siap, di tanggal 5 Juni kami akan melaksanakan kurve di sekitar Telaga Ngebel. Jadi monggo bagi masyarakat yang akan ikut berpartisipasi. Jadi mungkin Anda yang berada di daerah yang lumayan dekat dengan Telaga Ngebel boleh berpartisipasi ke sana ya, pendengar, di tanggal 5 Juni begitu. Nah, kebetulan di RRI Madiun pada hari Selasa kemarin juga sempat menyiarkan dialog kentongan yang waktu itu juga menyinggung tentang lingkungan ya. Jadi di tanggal 5 Juni besok kabarnya juga akan ada kurve secara serentak pendengar, yang memang dilakukan setiap awal bulan di minggu pertama. Jadi nanti kurvenya ini akan dilaksanakan, konsentrasinya memang langsung di Telaga Ngebel, kemudian di sekitaran Telaga Ngebel, karena juga menyambut Gerbek Suro ya. Jadi ada semacam launching kurve, termasuk salah satunya programnya adalah sampah keliling ya. Maksudnya nanti bisa dibersihkan secara bersamaan, tidak hanya dari DLH saja, melainkan juga dari masyarakat yang berada di wilayah atau lingkungan seputar Telaga Ngebel, pendengar. Sekaligus sebagai program Gerbek Suro, DLH Kabupaten Ponorogo mengundang Anda juga yang mungkin melintas atau memang tinggal di wilayah Telaga Ngebel sana, di tanggal 5 Juni nanti mungkin bisa ikut meramaikan, karena memang kebersihan lingkungan juga seharusnya dilakukan secara sinergi ya, dari instansi terkait dan juga masyarakat yang tentunya menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih dalam hal ini DLH Kabupaten Ponorogo, dan harapannya nanti secara resmi untuk informasinya tentu dari tim reporter RRI Madiun akan memberikan informasi yang lebih mendalam kaitannya dengan program di tanggal 5 Juni 2026 utamanya di seputaran wilayah Telaga Ngebel, pendengar ya. Di segmen ini kami masih menampung aspirasi Anda juga, aduan ataupun juga informasi ya, tidak hanya seputar aduan, kiranya ada beberapa kebijakan yang memang masih belum sempat terpublikasikan, boleh Anda sampaikan pada kami di 0811 366 9907, kemudian atau di 459198. Nah, kaitannya dengan agenda kurve dari DLH Ponorogo tadi, pendengar, kami juga mendapatkan tambahan voice note ya dari Pak Adi, khususnya untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menyimak Halo RRI. Berikut statement dari Pak Adi Fahri, DLH Ponorogo.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Sita atas informasi dan kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Telaga Ngebel. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo menindaklanjuti laporan terkait adanya sampah dan bau tidak sedap di aliran sungai sekitar area Telaga Ngebel, termasuk yang berada di dekat masjid, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami dari Dinas Lingkungan Hidup bersama berbagai pihak, termasuk nanti Forkopimcam dan Bapak Camat Ngebel, akan melaksanakan kegiatan kerja bakti atau kurve yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni tahun 2026 di kawasan Telaga Ngebel, termasuk pembersihan sampah pada titik-titik yang menjadi perhatian masyarakat.

0: Kami juga mengajak seluruh warga dan pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih atas partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Terima kasih.
1: Ya, itu dia tadi petikan statement dari Pak Adi Fahri ya, perwakilan dari DLH Ponorogo, khususnya untuk aduan yang masuk dari Bu Sita yang mengabadikan momen sungai di wilayah Telaga Ngebel yang tercemari sampah ya. Harapannya nanti di tanggal 5 seluruh wilayah Telaga Ngebel bisa bersih kembali, sehingga masyarakat yang mampir untuk sekedar menikmati Telaga Ngebel bisa mendapatkan kondisi lingkungan di area Telaga Ngebel dengan nyaman, sehingga tentunya karena Telaga Ngebel ini juga jadi salah satu aset wisata, bisa banyak lagi menarik wisatawan yang datang di sana.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondobuono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi pendengar Halo RRI. Tentunya untuk Anda hari ini yang mungkin saja ingin menyampaikan keluhan Anda, silakan masih ada kesempatan sampai nanti jelang pukul 10, dan atau nanti pada hari Jumat pukul 9 kami juga akan ulas kembali informasi yang masih belum terrespon ataupun juga yang masih belum terupdate kembali begitu oleh tim Halo RRI ya. Pendengar, berikutnya informasi yang masuk di tim Halo RRI dari Pak Bejo yang beralamat di Jalan Salak Timur 9 Madiun. Informasi yang didapat oleh tim Halo RRI Madiun adalah seperti ini, pendengar, dari Pak Bejo ya. Mohon perhatian yang berwenang nih, kenapa berobat di salah satu rumah sakit di Kota Madiun dengan kartu BPJS obatnya selalu kurang atau tidak sampai dengan hari kontrol dokter berikutnya. Terima kasih. Nah, kemudian tim Halo RRI pendengar melakukan cross-check dan sempat bertanya pada Pak Bejo tentang obat yang diresepkan. Kemudian Pak Bejo pun juga ternyata sudah konfirmasi ke pihak rumah sakit tempat kontrol beliau begitu ya, dan diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan. Namun saat ini kami coba untuk menghubungi pihak rumah sakit untuk memastikan. Nah, melalui pesan singkat WhatsApp pendengar, tim Halo RRI sudah mengkonfirmasi pada Ibu Tika Miranti, dalam hal ini beliau adalah asisten BPJS Kota Madiun, dengan respon seperti ini, pendengar. Disampaikan saja, jika ada pengaduan atau pertanyaan tentang pelayanan di rumah sakit, silahkan bisa disampaikan pada petugas BPJS 1 yang bertugas di masing-masing rumah sakit. Maaf, karena ini yang berwenang menjawab petugas, karena informasi ini yang berwenang menjawab adalah petugas. Jadi informasinya adalah bisa hubungi lewat WA atau telepon langsung oleh pesertanya atau menghubungi layanan Pandawa dengan nomor 0811 8165 165. Semoga Pak Bejo saat ini sedang menyimak siaran kami ya, atau juga nanti kami akan coba cross check kembali melalui WhatsApp di nomor Pak Bejo yang sudah masuk pada tim Halo RRI. Pendengar, kami ingatkan juga pada Anda untuk menyampaikan informasi dengan menyertakan foto, video, atau berupa penjelasan yang konkret ya, sehingga informasi yang kami cross-check ke instansi yang terkait bisa terespon dengan baik dan harapannya bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan ataupun juga aduan yang sudah Anda sampaikan pada tim Halo RRI. Kami juga berterima kasih kepada dinas dan juga OPD yang terkait yang sudah merespon aduan dari masyarakat pada Halo RRI yang hadir setiap 3 kali dalam seminggu, dan juga untuk Anda masyarakat yang juga selalu mempercayakan pada Halo RRI untuk informasi yang ingin Anda sampaikan setiap harinya. Jika Anda ketinggalan hari ini, jangan lupa Halo RRI masih hadir di hari Jumat ya, di jam 9 pagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena nanti program Sanksi akan hadir pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Update info terkini pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun mencatat inflasi pada Mei 2026 mencapai 3,22% secara tahunan atau year on year, tertinggi dibandingkan periode yang sama dalam 3 tahun terakhir. Lonjakan harga cabai rawit menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan inflasi di Kota Pendekar. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan secara bulanan inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,35%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding inflasi gabungan kabupaten atau kota di Jawa Timur maupun nasional yang sama-sama berada di level 0,28%. Berdasarkan data BPS, harga cabai rawit naik 22,31% dalam satu bulan terakhir dan memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,10%. Sementara bawang merah mengalami kenaikan harga 10,19%. Kenaikan harga dua komoditas tersebut dipicu tingginya permintaan menjelang Idul Adha yang tidak diimbangi pasokan memadai. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital untuk bisa menyimak siaran kami setiap harinya secara audio ataupun juga visual.

0: info stok darah hari ini.
1: Baik, mendengar, kami update informasi ketersediaan darah unit donor darah PMI Kota Madiun hari ini. Untuk golongan darah A, paket darah lengkap 87 kantong, kemudian untuk trombosit pekat 11 kantong, sementara plasma darah segar yang dibekukan 8 kantong. Golongan darah B 119 kantong tersedia untuk paket darah lengkap, kemudian trombosit pekat 9 kantong, plasma darah segar yang dibekukan 9 kantong. Kemudian untuk golongan darah O, paket darah lengkap 19 kantong, trombosit pekat 7 kantong dan 9 kantong untuk plasma darah segar yang dibekukan. 18 kantong paket darah lengkap, pendengar, untuk golongan darah AB, kemudian trombosit pekat 2 kantong dan plasma darah segar yang dibekukan sebanyak 5 kantong. Agenda hari ini bertempat di Denpom mulai pukul 7 pagi sampai dengan selesai, dan juga Politeknik Madiun Kampus 2 mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Atau Anda bisa ikuti agenda Palang Merah Indonesia di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari mulai pukul 7 sampai dengan 9 malam dengan nomor WA 081-330-665589 dan berkantor di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur.
0: Demikian info stok darah hari ini.

0: saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, siaran anti narkoba, judol dan juga korupsi kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Senang sekali kembali aktivitas Anda di kesempatan hari ini diisi dengan informasi bagaimana kita sama-sama meningkatkan kepedulian dan juga kesadaran ya terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang masih ternyata jadi ancaman serius bagi masyarakat khususnya generasi muda. Menyongsong hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 kali ini, pendengar, tema yang dihadirkan adalah Mari Cegah Narkoba Dimulai Dari Kita. Sebenarnya ajakan ini sederhana ya, tapi maknanya juga cukup besar. Namun melakukannya terkadang tidak banyak orang yang peduli, tapi beberapa orang kadang-kadang sudah di fase yang cukup kritis, baru mereka menyadari bahwa narkoba ini adalah salah satu zat yang bisa dikatakan sangat jahat sekali ya, karena tidak mengenal usia, profesi ataupun juga latar belakang sosial siapapun, kalau misalnya lengah bisa terjerumus ke sana. Nah, saat ini pendengar sudah tersambung bersama kami secara daring Ketua Tim P2M Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Nganjuk, Bapak Wahyu Tri Sutrisno SH. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mada.
1: Siang, sehat ya Pak Wahyu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Yeah. Terima kasih untuk Pak Wahyu yang sudah bergabung siang hari ini. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung juga, karena kami live di official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda nanti boleh bertanya, sharing juga pengalaman-pengalaman Anda di kolom komentar YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital, atau Anda boleh telepon di 459198 atau WA juga boleh ya di 0811-366-9907. Pak Wahyu, menjelang Hari Anti Narkotika Internasional 2026 ini tentunya orang-orang bertanya secara umum deh, kondisi penyalahgunaan narkoba saat ini seperti apa sih Pak Wahyu?
2: Kita berbicara secara general, umum ya, maksudnya lebih general di Indonesia sendiri. Terkait dengan narkoba itu sekarang sudah bentuknya, jenisnya yang sudah mulai berubah. Kalau dulu kan utang, kokain,
1: ekstasi,
2: sekarang ini sudah mulai berubah. Karena sekarang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebanyakan narkoba itu sekarang bentuknya liquid. Sekarang yang lebih viral itu kan vape. Jadi narkoba itu sekarang banyaknya bentuknya, zatnya namanya etomidate. Itu adalah zat NPS baru yang banyak sekali diselundupkan dari negeri ke Indonesia. Dan itu sudah mulai merebak ke berbagai wilayah, nggak hanya di kota-kota besar, tapi sudah masuk ke wilayah pedesaan dan juga wilayah pesisir-pesisir gitu, Mbak.
1: Fenomena apa ini yang terjadi, Pak Wahyu? Kenapa berubah dari zat yang padat kemudian kembali ke beralih ke liquid gitu?
2: Karena sekarang perkembangan zaman itu, Mbak, orang kebanyakan sudah beralih. Kalau zaman dulu kan merokok begitu kan, sekarang kan lebih ke vape ya, anak-anak muda zaman sekarang, karena enak, rasa ada rasa buah, terus kemudian segar gitu kan, mereka merasakannya seperti itu. Tapi dan itu alat-alat itu sekarang mudah disusupi dan itu dimanfaatkan oleh penjahat-penjahat sekarang terkait dengan narkotika itu untuk disusupi dari zat-zat yang saya utarakan tadi, yang namanya etomidate tadi gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi artinya kalau kita melihat fenomena di media sosial, justru iklan vape ini banyak sekali Pak Wahyu.
2: Betul sekali. Sebenarnya iklan itu tidak terpublikasi secara umum ya, mungkin di media sosial aja. Tapi sekarang BNN sedang berjuang untuk meregulasikan terkait dengan vape ini. Sejauh ini kita sedang berjuang untuk mengumpulkan Perpu, Mbak, terkait dengan pelarangan vape. Begitu.
1: Artinya
2: undang-undang mungkin agak jauh ya.
1: Iya, betul.
2: Ini memang kita sedang berjuang untuk meregulasikan vape tersebut gitu.
1: Artinya jika ada regulasi harus siap dengan pro kontra yang ada dong Pak Wahyu, karena ini kaitannya juga dengan bisnis vape yang saat ini juga sudah mulai menjamur di Indonesia. Gimana Pak Wahyu?
2: Tidak dipungkiri juga memang saat ini kita sudah mendapat banyak kecaman yang terkait dengan regulasi vape tersebut. Mm-hmm. Ya kita harus objektif juga Mbak. Kita mm-hmm. tahu bahwa kecaman itu berasal dari mungkin 10% dari populasi Indonesia lah. Tapi kita ini 90%-nya ini loh sedang menunggu regulasi tersebut untuk digulirkan, karena memang bahayanya luar biasa, mengancam generasi muda saat ini. Okay. Anak SMA, anak SMP mungkin nggak tahu bahwa yang mereka isap itu mengandung etomidin, narkotika. Mm-hmm. Karena memang banyak sekali diselipkan zat itu gitu. Makanya sekarang kita BNN sendiri sering melakukan operasi-operasi terkait dengan vape store yang ada di wilayah perkotaan-perkotaan gitu. Dan mm-hmm. alhamdulillah sih di Nganjuk sendiri saat ini aman gitu. Kemarin kita sudah sampling 15 liquid itu kita ujikan lab dan ternyata alhamdulillah tidak mengandung zat narkotika yang berbahaya gitu.
1: Baik, artinya nanti para pebisnis vape juga harus melalui screening regulasi yang juga kabarnya saat ini masih belum di ACC begitu ya. Betul. Oke, kalau misalnya memang aman kenapa harus takut gitu ya Pak Wahyu ya?
2: Bagaimana ya? Karena begini Mbak.
1: Gimana Pak?
2: Vape ini kan sekarang banyak sekali vape-vape ilegal Mbak.
1: Betul.
2: Jadi vape-vape ilegal itu yang banyak sekali dimanfaatkan orang untuk dimasukin zat tersebut. Mm-mm. Jadi orang nggak tahu. Kebanyakan anak nge-vape sekarang pasti cari liquid yang murah. Karena yeah. beli liquid sendiri kan mahal.
1: Betul.
2: Buka atas gitu kan. Mm-mm. Mereka nyari yang murah. Nah, ya murah ini yang berbahaya. Begitu Mbak.
1: Oke. Okay. Tapi kalau balik lagi ke etomidate ya, tadi Pak Wahyu ya.
2: Etomidate betul.
1: Sebetulnya tidak banyak orang yang tahu tentang zat ini. Ini seberapa bahayanya sih dampaknya Pak Wahyu kalau misalnya zat tersebut dikonsumsi?
2: Sangat berbahaya karena yang pertama kali kan paru-paru dulu, paru-paru dia pasti kena. Mm-hmm. Kemudian karena zat itu kan sifatnya langsung menyerang saraf pusat ya. Jadi saraf pusat atau otak pusat itu akan mengalami kerusakan Mbak, dan itu tidak bisa sembuh. Otak kalau sudah terkena narkotika itu akan, kalau di CT scan itu akan ada macam kayak flek hitam. Hmm. Dan itu tidak bisa disembuhkan. Makanya orang kalau pakai narkotika efeknya itu akan lemot, kemudian susah okay. untuk berpikir, susah untuk fokus. Apalagi dia seorang pelajar, dia akan susah sekali untuk menerima pelajaran gitu.
1: Oke, okay. Melihat sekarang ini kan liquid vape kan rasanya atau aromanya kan menarik-menarik ya Pak Wahyu ya. Mulai buah-buahan lah, aroma kopi dan sebagainya. Betul, sepertinya juga ini menjadi salah satu apa ya, trigger juga supaya para pemakai vape lebih merasakan sensasi yang berbeda. Tetapi bagaimana kita bisa membedakan bahwa vape ini aman dan tidak terkontaminasi oleh apa tadi, etomidate atau zat sejenisnya ya, gitu, Pak Wahyu?
2: Biasanya kita ini karena memang regulasinya belum ada, mm-hmm. jadi mungkin kita sedikit trik ya, mungkin bagi yang sekarang yang vape.
1: Nah, ini dia nih.
2: Dari liquid yang ada cukai.
1: Oke, satu.
2: Jadi kalau ada cukai itu dia aman gitu. Tapi ada juga cukai-cukai yang palsu itu juga ada juga. Susah juga sih Mbak untuk mendeteksinya. Cuma memang BNN sekarang sedang gencar melakukan razia gitu.
1: Dalam bentuk apa ini razianya, Pak Wahyu?
2: Razianya itu kita datangin ke vape store, kemudian kita sampling liquid-liquid yang mencurigakan, kemudian kita ujikan lab. Seperti itu Mbak.
1: Oke. Kemudian ketika nantinya misalnya ditemukan, bagaimana perlakuan berikutnya? Tidak mungkin harus segera tutup kan? Penelusuran
2: pasti
1: dulu kan?
2: Itu kan sudah masuk ke ranah pidana ya Mbak. Pelanggaran hukum. Itu akan kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan kemudian kalau sudah ditemukan pemproduksinya akan kita lakukan penyidikan terkait dengan hal tersebut begitu Mbak.
1: Oke, baik. Jadi paling tidak ini sudah jadi awareness juga ya untuk para pelaku bisnis di dunia vape yang memang sekarang ini sepertinya juga 50-50 ini antara rokok klasik dan juga vape, penggunanya juga berimbang begitu Pak Wahyu. Tapi usia yang sekarang rentan terpapar sebetulnya kalau di daerah Kabupaten Ponorogo di usia berapa segmentasinya Pak Wahyu?
2: Kebanyak sekarang semua umur Mbak, saya lihat semua umur, jadi mulai kita juga tidak pungkiri juga anak SMP sekarang sudah banyak yang vape. Pelajar lah, kebanyakan sekarang pelajar karena mereka kecenderungannya kan ini Mbak, penasaran.
1: Ya,
2: penasaran, kemudian mencoba punya temennya gitu, akhirnya tertarik untuk beli karena sifat apa ya, sekarang remaja itu FOMO, ikut-ikutan.
1: Pengen tahu aja sebetulnya ya.
2: Pengen terlihat keren. Nah, itu yang memicu mereka untuk menggunakan vape tersebut. Di samping itu juga kita lihat juga kalangan-kalangan pekerja sekarang para perokok juga sudah banyak beralih ke vape dan itu yang sekarang kita mulai untuk awareness kepada mereka peringatkan bahwa ini sangat berbahaya begitu.
1: Mungkin kalau misalnya ada data kita bisa tahu kali ya pergerakan 2025 ke 2026 bagaimana liquid yang memang ilegal gitu Pak Wahyu. Apakah ini cenderung mengalami penurunan atau justru malah naik 2026 liquid-liquid ilegal yang misalnya nanti disinyalir bisa tuh disusupi oleh intimidate dan sejenisnya gitu.
2: Pada saat ini kita hanya kemarin tahun 2005 itu BNN melakukan penangkapan terhadap salah satu pemproduksen liquid tapi di wilayah Sumatera Mbak. Dia sudah mulai memproduksi liquid ini dengan menyusupkan zat tersebut di situ dan itu sudah mulai digagalkan. Tahun ini juga BNN Republik Indonesia melakukan razia di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta itu menetap terhadap penyelundupan etomidate yang akan dimasukkan ke dalam liquid tersebut. Saat ini hanya mungkin data-data terkait dengan penangkapan itu aja Mbak, seperti itu.
1: Oke, baik. Artinya sebetulnya sudah ada pencegahan-pencegahan dengan modus yang baru sekarang ini dengan menggunakan vape gitu ya Pak Wahyu ya. Oke. Tapi tentunya kalau misalnya kita sebagai orang tua melihat anak menggunakan vape, kadang-kadang mindsetnya ada dua nih Pak Wahyu. Yang pertama, anak saya merokok, tetapi kan tidak rokok klasikal Pak, ini artinya rokok-rokok yang dianggap aman. Nah, mindset dari orang tua yang selama ini sudah teredukasi oleh BNN sejauh apa? Apakah mereka juga sudah paham bahwa vape sebenarnya sama aja ini bahayanya dengan rokok?
2: Ya, saat ini memang kita sedang gencarkan terkait dengan program Ananda ya Mbak.
1: Jadi, apa itu Pak?
2: Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak begitu. Itu program nasional yang sedang kita gencarkan saat ini, tentunya di situ kita melibatkan juga orang tua agar mereka bisa melakukan edukasi secara dini dari dalam keluarga dahulu begitu, karena itu penting. Orang tua sekarang lupa Mbak, orang tua sekarang lupa di mana dia merasa kalau misalnya anak sudah diserahkan di sekolah itu sudah cukup. Padahal intinya pendekatan dalam keluarga, pendidikan dalam keluarga itu yang lebih penting, yang membentuk ketahanan diri pada remaja untuk sebagai benteng depan nanti apabila menemui hal-hal yang membahayakan pada diri mereka. Nah, itu yang sekarang kita gencarkan terkait dengan edukasi anti narkoba pada saat ini. Begitu, Mbak.
1: Baik. Wah, harapannya semuanya juga bisa lebih aware lagi ya. Kalau anak pegang vape, langsung aja dicek nih. Kira-kira betul nggak ini vape yang isinya memang liquid yang legal atau justru malah nantinya berdampak buruk gitu ya sama generasi muda. Tapi efeknya sebetulnya secara cepat atau ada jeda waktu sih, Pak, untuk zat-zat seperti ini?
2: Kalau untuk etomidate itu tergantung dari kadarnya dalam liquid tersebut Mbak. Pada dasarnya mereka pemproduksen itu memasukkan zat tersebut agar menimbulkan rasa ketagihan pada para konsumennya begitu. Intinya tapi secara jangka panjang apabila itu dikonsumsi akan sangat membahayakan terhadap kesehatan gitu.
1: Pastinya ya, apalagi kalau misalnya sudah mulai dalam fase yang kecanduan, artinya sudah ada demand juga di situ, nanti takutnya ke belakangnya juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Pak Wahyu.
2: Iya, benar sekali.
1: Kalau misalnya peran keluarga benteng pertama dari pencegahan narkoba sudah dilakukan, selain di rumah ada sekolah, tetapi ada lingkungan nih Pak yang tentunya juga tidak semua orang tua punya kans atau kesempatan yang utuh untuk bisa mencegah ataupun juga mengawasi putra-putrinya. Lantas ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, bagaimana seharusnya?
2: Jadi begini Mbak, memang di Indonesia sekarang ini ada sedikit fenomena. Jadi tahun 2025 kemarin data penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu meningkat, terutama di kalangan remaja. Gitu, padahal kita tidak pungkiri bahwa negara sudah menggelontorkan dana yang lumayan besar untuk penanggulangan narkoba ini. Gitu. Kita menjadi pertanyaan, apa sih yang

0: Ini yang tidak disadari masyarakat. Taunya orang penyalahgunaan narkoba pasti pidana kan begitu. Itu tidak. Jadi seorang penyalahguna narkoba itu harus kita rangkul dan kita gandeng agar dia bisa melakukan rehabilitasi di BNN. Begitu, Mbak.
1: Tapi masalahnya gini, Pak Wahyu. Saya sendiri mungkin sebagai orang awam juga ya, ketika naudzubillah ya, misalnya ketemu dengan orang yang mungkin terindikasi begitu, saya juga pastinya ada rasa ketakutan, entah untuk melaporkan atau untuk sekedar memberitahu keluarga dan sebagainya. Ini pasti kan juga normal ataupun juga umum dialami oleh masyarakat gitu ya. Bagaimana membentuk mindset kita bahwasanya ketika kita menemukan korban begitu ya, kita ada kepedulian dengan cara melaporkan atau bagaimanalah menurut BNN begitu?
0: Tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri, Mbak, karena di situ ada tokoh masyarakat, kemudian kita juga di situ ada peran dari desa, pemerintah desa, di situ ada Babinkamtibmas, Babinsa, kita bergerak bersama-sama gitu. Memang terkait dengan pencegahan narkoba ini tidak bisa kita lakukan sendiri, Mbak. Semuanya harus bersinergi.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Dan BNN menyambut itu dalam sebuah program Desa Bersinar. Mungkin kita sering utarakan kepada masyarakat bahwa saat ini BNN sedang membentuk banyak sekali desa bersinar, di mana desa itu bisa melakukan secara mandiri terkait dengan pencegahan narkoba. Tidak hanya mencegah, kita juga dalam Desa Bersinar itu membentuk namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Di bila mana di situ ada agen yang kita bentuk sekitar 5-10 orang, kemudian kita berikan edukasi terkait dengan bagaimana melakukan rehabilitasi dini terhadap para pecandu ringan. Jadi di saat di dalam masyarakat tersebut ada seorang pecandu, desa sudah mulai bisa untuk apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus kita tangani terhadap seorang pecandu tersebut. Begitu, Mbak.
1: Artinya kalau memang sudah ada sinergisitas, ada tanggap juga yang dilakukan oleh masyarakat, sebetulnya ketika ada suspek di situ sebetulnya sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya, Pak Wahyu ya. Kalau melihat ya gimana, Pak Wahyu?
0: Cuma sekarang memang ada kendala, Mbak, gitu. Dulu karena kita pada tahun ini, mungkin tahun-tahun ini kita ada mungkin nggak hanya BNN tapi semua lembaga kan mengalami namanya efisiensi anggaran. Jadi kita mengalami keterbatasan dalam membentuk Desa Bersinar tersebut. Untuk itu harapan kami juga kita selalu mengajak sinergi antara pemerintah daerah juga pemerintah desa untuk bisa membentuk itu secara mandiri, begitu. Jadi bisa melalui anggaran dana desa atau anggaran ADD, anggaran DD bisa kita manfaatkan untuk membentuk dan membiayai pelaksanaan Desa Bersinar tersebut, begitu, Mbak.
1: Apalagi kalau melihat ancaman narkoba ini sifatnya juga urgensi sekali ya, begitu. Pak Wahyu, kalau ada anggapan bahwa ini nanti merujuk kenapa masyarakat mungkin apatis gitu ya, ketika ada anggapan bahwa pengguna narkoba itu rata-rata berasal dari lingkungan tertentu. Jadi ada semacam komunitas tertentu yang artinya mungkin masyarakat mindsetnya adalah asal kamu tidak kesana, kamu tidak akan terjerumus. Asal kamu tidak gabung kesana, pasti kamu tidak akan mencoba barang itu gitu. Gimana mindset itu, Pak Wahyu?
0: Memang mindset itu benar, karena begini, Mbak, kita tidak bisa pungkiri bahwa di suatu wilayah itu ada namanya wilayah-wilayah yang hal-hal seperti itu tuh di mata masyarakat permisif.
1: Betul.
0: Jadi melihat hal tersebut itu menjadi hal yang biasa, gitu. Saya yakin di setiap wilayah pasti ada, mungkin di wilayah pinggiran atau di wilayah perkotaan tertentu hal tersebut ada. Kayak misalnya lingkungan tersebut melihat seorang anak kecil merokok, itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan BNN sekarang sedang masuk ke wilayah-wilayah tersebut, wilayah rawan kalau kami menyebutnya, karena di situ potensi untuk remaja menggunakan narkoba itu sangat tinggi. Dan kita melalui situ, melalui program edukasi, kita bekerja sama bersinergi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan untuk melakukan edukasi terutama kepada karang taruna, kemudian kepada ibu-ibu PKK. Karena ibu-ibu PKK ini tidak bisa dipungkiri mempunyai peran penting juga terhadap pembentukan
1: begitu. Tapi melihat masyarakat zaman sekarang yang, kalau saya melihat fenomena ini sebenarnya terjadi selepas COVID, Pak Wahyu. Orang-orang sudah mulai cenderung individualis, sudah mulai hidup

0: sendiri-sendiri. Itulah kenapa sebetulnya kenapa orang-orang ini lebih enggan untuk melaporkan kasus narkoba yang ada di lingkungannya. Tapi kalau Pak Wahyu melihatnya seperti apa?
1: Memang betul sekali. Oke, semenjak COVID itu memang kecenderungan masyarakat untuk apatis sangat tinggi. Gitu. Karena kata mungkin efek apa? Efek ini ya Mbak, apa sih namanya itu?
0: Social distancing ya?
1: Isolasi. Efek isolasi zaman dulu. Tapi isolasi, kita tidak bisa diam begitu aja. Betul. Mbak. Kita harus selalu membangkitkan dan memotivasi masyarakat untuk kepedulian ini. Karena ya ini penting, kita nggak bisa bergerak sendiri, BNN tidak bisa bergerak sendiri, kemudian penegak hukum, kepolisian tidak bisa bergerak sendiri. Kita membutuhkan peran dari masyarakat. Tanpa itu nggak bisa kita menyapu bersih narkoba, itu nggak bisa. Mungkin sebagai contoh kecil Mbak, mungkin sekarang yang lagi viral itu kemarin ada lagu apa Siti Mawarni ya. Nah itu merupakan bentuk suara dari masyarakat dan itu sangat penting. Mungkin masyarakat tidak tahu dari lagu itu kemarin ternyata ditelusuri bahwa ada sekelompok bandar narkoba dan berhasil ditangkap oleh BNN RI di wilayah Pekanbaru dan Medan gitu Mbak.
0: Artinya jadi, ini juga mematahkan kritik dari masyarakat bahwasanya pemberantasan narkoba ini seringkali hanya menyentuh penggunanya saja, tetapi sementara bandarnya sulit ditangkap gitu ya?
1: Betul sekali. Dan sekarang perlu diketahui masyarakat juga bahwa BNN sekarang tidak hanya masyarakat, tapi penegak hukum pun yang berani bermain-main terhadap narkoba itu kita sapu bersih juga. Kemarin mungkin tidak saya sebutkan wilayahnya, mungkin bisa dicari beritanya di internet. Wilayah Jawa Timur kemarin ada juga ada oknum penegak hukum yang bermain untuk narkoba tersebut, dan kita sapu bersih juga, kita lakukan penangkapan dan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku begitu Mbak.
0: Oke. Banyak keluarga juga yang takut kalau misalnya anggota keluarganya kebetulan ya sayangnya mungkin terlibat narkoba begitu ya. Ketika melaporkan mungkin takut dipenjara, terjerat hukum dan sebagainya. Tapi sebetulnya mekanisme rehabilitasi yang ditawarkan oleh BNN ini apakah juga sepelik yang dipikiran masyarakat, atau sebetulnya nanti ada aturan loh, tidak serta-merta mereka ditindak hukum gitu Pak Wahyu?
1: Jadi begini Mbak, mulai dari kepemimpinan BNI sekarang itu BNN harus lebih humanis. Jadi bagaimana kita memberantas narkoba itu harus lebih humanis. Tidak terkesan menakut-nakuti begitu kan? Karena orang melihat BNN mungkin udah takut dulu, anu pakai narkoba, ini kena pidana dan segala macam. Kita coba lebih memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pengguna narkoba itu pengguna loh ya. Jadi BNN itu mulai tahun 2010 itu mencoba memperjuangkan ini di Mahkamah Agung bahwa dimana fenomena dulu itu kalau misalnya ada seorang pengguna narkoba masuk lapas itu pasti dipastikan nggak sembuh, tapi makin parah kan begitu, karena di dalam lapas itu semuanya sangat sangat luar biasa kan, ada bandar dan segala macam. Akhirnya keluar surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010 itu bahwa penggunaan narkoba itu masuk korban dengan syarat dia barang buktinya kalau sabu tidak lebih dari 1 gram, kemudian penyimpanannya nggak lebih dari 1x24 jam. Silakan orang tua bila menjumpai anaknya itu langsung saja dibawa ke BNN, cukup membawa KTP saja, nanti di BNN dilakukan semacam tes atau asesmen ringan, kemudian anak tersebut akan dilakukan rehabilitasi. Kita klasifikasikan dulu apakah dia masuk pecandu ringan atau berat. Kalau ringan nanti bisa dirawat jalan kurang lebih sekitar 10 kali pertemuan, nanti jika diuji kemudian bisa lulus dan bisa pulih akan bisa kembali ke keluarga dengan baik. Dan tentunya perlu diketahui masyarakat, identitas kita lindungi. Kalau misalnya Anda membawa anak Anda ya misalnya menggunakan narkoba atau kecenderungan menggunakan narkoba ke BNN, itu saya pastikan lingkungan sekitar tidak ada yang tahu dan teman-temannya tidak ada yang tahu. Karena apa? Ini sangat berbahaya kalau misalnya anak ini identitasnya tahu, teman-temannya akan mendapatkan stigma yang negatif. Betul. dari lingkungan masyarakat.
0: Betul. Artinya betul-betul secara humanis diterapkan dengan baik ya, termasuk dari segi mental si korban tersebut. Betul. Betul. Ya. Ya, pendengar, kami undang Anda juga untuk bergabung di 0811-3669907 atau di kolom komentar YouTube RRI Madiun. Kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan segera kembali sesaat lagi masih di Sanksi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Anda masih menyimak Sanksi, pendengar. Kami coba respon pertanyaan dan juga informasi yang masuk pada Anda melalui WA kami ataupun juga YouTube RRI Madiun. Dari Ibu Retno yang ada di Madiun, saya mau bertanya ini Pak, apakah penyisiran untuk sosialisasi narkoba ini hanya untuk kalangan akademisi saja? Bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak mendapatkan wadah di sekolah, di kampus, ataupun juga di tempat-tempat yang resmi? Artinya, apakah anak-anak yang ada di jalanan juga mendapatkan sosialisasi dan juga penyisiran yang serupa? Gitu Pak Wahyu, gimana? Mungkin masih di mute ya, Pak Wahyu?
2: Baik Mbak, okay. Mada, terima kasih. Pada saat ini kita tidak hanya terbatas di akademisi saja, kita merambah di lingkungan masyarakat, pemerintah, kemudian juga berbagai kalangan dari organisasi, kita sering melakukan edukasi, gitu. Tapi mungkin di Madiun ini masih, terkait dengan Madiun ya, kita masih jarang masuk di sana karena kita keterbatasan dari tenaga penyuluh, begitu. Tapi tidak memungkiri juga misalnya ada masyarakat yang mengundang kami, kami akan siap hadir juga. Nah, waktu itu sampai Magetan juga Mbak, ada beberapa Unesai Magetan ya waktu itu, kita sampai ke sana juga, kita lakukan tes urin, screening terhadap mahasiswa baru. Kemudian juga kita kerjasama dengan desa-desa di wilayah Magetan juga untuk melakukan edukasi. Kemudian di Madiun juga kita kemarin sudah melakukan koordinasi dengan PMD, dinas PMD ya, di Madiun, agar supaya bisa bersinergi terkait dengan program pencegahan ini bisa dilakukan sampai tingkat desa. Karena di BNN, tapi juga mungkin di sana ada dari kepolisian, Babinsa, Kamtipmas, mereka juga bisa melakukan edukasi terhadap narkoba. Jadi di sini saya himbau juga untuk ibu-ibu, ibu RT, misalnya ada pertemuan, mereka silakan mengundang dari kami BNN bisa, mungkin dari penegak hukum dari Polres, atau mungkin ada Babinsa, Babinkamtipmas untuk melakukan edukasi terhadap narkoba ini bisa.
1: Baik. Ya, itu juga jadi langkah yang dirasa juga cukup baik begitu ya, supaya masyarakat semakin paham bagaimana sih menanggulangi, mencegah narkoba seperti itu. Kemudian dari Ibu Rohma yang ada di Madiun, Pak mau tanya, bagaimana orang tua bisa mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba pada anak remajanya tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpercayaan? Anak zaman sekarang ibaratnya didekati aja menjauh loh Pak, katanya gitu.
2: Iya betul sekali Mbak, anak zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu, gitu. Sekarang dia tuh lebih nyaman curhat dengan temannya daripada dengan orang tuanya, begitu. Triknya ada, sebenarnya mungkin orang tua itu lebih paham, karena apa? Terkait dengan perubahan sikap atau perilaku anak ini pasti orang tua lebih tahu dahulu, terutama ibunya kan gitu. Misalnya ini kok anak di kamar terus, menyendiri terus, gitu kan? Nah ini harus kita cek ya, hati-hati juga. Kita cek juga ini anak apa ini di kamar nih kan gitu. Tapi ada juga yang orang tua ini harus hati-hati. Kebanyakan orang tua begini, wah bangga kalau anaknya di kamar terus kan gitu. Jadi misal, wah anakku di rumah terus gitu belajar. Terus di kamar tuh nggak pernah keluar, itu mereka beranggapan deh itu salah, itu harus kita amati ini anak ini ngapain kan gitu, gitu pergaulannya juga kita harus tahu, terutama ibu-ibu ya, zaman dulu kalau seumuran saya itu anak pulang di atas maghrib itu pasti udah kita orang tua udah nyari kan gitu, orang tua zaman sekarang nggak mbak, itu kita lihatlah di alun-alun itu banyak anak-anak muda nongkrong jam 9, jam 10 gitu kan, kita sangat miris kan. Anak-anak SMP, SMA itu masih butuh pendampingan, terutama kalau pergaulan malam ya. Kalau dia sudah bergaul, nongkrong sampai di atas jam 11 malam itu kita harus warning, kita harus pendekati, kita harus batasi, jangan sampai melebihi dari jam yang ditentukan, karena itu sangat berbahaya.
1: Betul.
2: Karena penyalahguna narkoba remaja itu pasti datangnya 90% itu dari teman atau pacar.
1: Oke. Okay. Gitu. Pacar ya.
2: Makanya baik, kita selalu warning kepada para remaja, hati-hati. Betul. Hmm. Betul. Kita warning kepada kaum-kaum remaja putri. Gitu. Karena apa? Remaja putri ini mudah sekali jerat emosi, kalau kami bilang jerat emosi. Okay. Gitu. Mereka ada masalah, enggak mau curhat dengan orang tua, bahkan dengan temannya pun malu, akhirnya dia curhat di media sosial. Chatting di media sosial, ketemu dengan sahabat maya, kemudian dia merasa nyaman, akhirnya dia dimanfaatkan. Gitu, dia ajak ketemuan. Ada juga kejadian seorang remaja putri ketemu dengan sahabat dunia maya karena dia merasa nyaman, akhirnya diketemu, dititipin suatu barang, Mbak. Toko misalnya begitu. Tolong sampaikan kepada teman saya di sana gitu. Diketangkep. Nah, ternyata di dalamnya itu adalah narkoba.
1: Gitu.
2: Itu
1: dia.
2: Kita harus hati-hati.
1: Iya, jangan mudah percaya sama siapapun ya, itu yang menjadi catatan penting juga ya. Kemudian dari akun Aura, Pak mau tanya, narkoba masih jadi momok kita semua. Kenapa narkoba ini susah sekali diberantas? Pasca rehabilitasi juga, kenapa kok masih banyak yang kambuh lagi? Betulkah memang mereka tidak bisa 100% pulih? Betul. Itu Pak Wahyu?
2: Betul sekali, ya. Kenapa narkoba ini tidak bisa hilang, gitu ya? Sebenarnya bukan bisa hilang, bisa gitu. Cuma memang gini, Mbak. Kita tidak bisa pungkiri bahwa potensi bisnis dari narkoba ini sangat besar.
1: Ya.
2: Gitu. Kita yang berbahaya begini. Bahayanya narkoba itu tidak hanya untuk para pengguna. Tapi sebenarnya tidak dipungkiri bagi penegak hukum ini juga berbahaya juga loh.
1: Betul.
2: Karena ada potensi di situ kan
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, ada celah juga ya.
2: Jadi yang perlu kita selalu edukasi juga kepada masyarakat, tapi tidak sampai di situ. Kita juga secara rutin mengedukasi internal.
1: Betul.
2: Gitu, 3 bulan sekali kita selalu edukasi internal agar supaya apa? Mereka terbentengi dari pengaruh-pengaruh sisi bisnisnya, bukan dari sisi bahayanya loh ya. Betul. Karena ini perlu juga gitu. Terus kemudian yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya?
1: Kenapa jadi, masih kambuh?
2: Masih kambuh? Betul. Jadi begini, terkait dengan rehabilitasi itu, mereka masih ada kecenderungan pulih.
1: Oke.
2: Okay. Yang membentengi itu apa? Yang pertama adalah dukungan dari keluarga. Yang kedua, dukungan dari masyarakat juga itu penting. Begitu. Karena seorang pemakai narkoba itu misalnya pulih, dia melihat barangnya itu pasti ngiler, Mbak.
1: Ya.
2: Gitu. Kalau dia tidak memiliki dukungan dari pendampingan dari keluarga, bagaimana keluarga bisa memunculkan rasa nyaman, rasa aman, dan rasa memberikan solusi terhadap segala masalah yang ada dari anak ini. Insya Allah kalau misalnya itu sudah didapat dengan keluarga, seorang anak atau remaja atau orang yang sudah menggunakan narkoba, saya yakin tidak akan kembali lagi untuk menggunakan barang tersebut.
1: Ya, itu dia tadi ya. Support system juga jadi hal yang sangat dibutuhkan sekali ya bagi korban, supaya mereka punya aktivitas ataupun juga cara untuk melupakan atau bahkan sama sekali sudah tidak memikirkan yang namanya narkoba itu lagi gitu. Ya, Pak Wahyu, kalau misalnya saya kasih 1 menit Pak Wahyu untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya narkoba, pesan apa yang ingin disampaikan Pak Wahyu kali ini? Silakan Pak.
2: Ya, baik Mbak Mada, terima kasih. Bapak Ibu sekalian pendengar dari RRI Madiun, menyongsong dari Hari Anti Narkotika Internasional yang akan kita peringati pada tanggal 26 Juni nanti, kami menghimbau kepada masyarakat ini merupakan suatu momentum yang tepat bagaimana kita harus menyadari bahwa narkoba itu saat ini masih menjadi ancaman yang sangat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama bersinergi untuk melakukan pencegahan dan juga pemberantasan di masyarakat. Kepada masyarakat, kita himbau untuk selalu memberikan edukasi, baik itu kepada lingkungan, keluarga, dari hal-hal yang kecil saja, kita mengenalkan dari bahaya narkoba. dan juga kepada keluarga-keluarga agar supaya dapat semakin meningkatkan ketahanan keluarga. Bagaimana kita mendampingi anak agar supaya kita dapat memberikan bekal karakter yang bagus di dalam keluarga, karena itu merupakan benteng utama dari anak untuk lepas dari bahaya narkoba.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu Tri Sutrisno untuk hal-hal yang disampaikan hari ini. Semoga bisa jadi tambahan literasi dan juga edukasi ya, khususnya untuk masyarakat yang masih awam, takut ataupun juga khawatir, bagaimana sih cara mencegah, melaporkan ataupun juga mentreatment korban dari narkoba itu sendiri supaya segera pulih, atau bahkan yang saat ini sedang dalam kondisi yang sehat, jangan pernah memikirkan masalah zat itu. Karena sekali memikirkan, Anda punya rasa penasaran. Ketika Anda tidak punya iman yang kuat, tidak punya benteng yang baik, tidak menutup kemungkinan bisa terjerumus ke sana ya. Pak Wahyu, terima kasih banyak, sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan BNN di Nganjuk. Selamat siang, assalamualaikum Pak Wahyu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah sanksi untuk edisi hari ini menyongsong Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, pendengar dan juga pemirsa, untuk menjauhi narkoba tentunya adalah investasi yang besar untuk masa depan bangsa. Salam sehat, salam produktif, dan salam bersinar tanpa narkoba. Pukul 11 kita hadirkan Dinamika Olahraga langsung dari Programa 3 Jakarta, sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti Miftahil Karim akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui Program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani tolak judi, narkoba dan

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane merata Piala Dunia 2026 dengan mencar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 pertandingan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu

Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif dengan semangat juang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Gukens Nazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk pembela timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
2: Yeah, I mean, it was very different.
3: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
1: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
4: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
3: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chen mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Volt 6-7.
1: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
7: H
0: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusumawardani dan Alwi Fahan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusumawardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sun Shuoyun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.

0: bandara di Setlor Tunggal Putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut, siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
1: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya bertemu dengan siapapun. Saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastikan siapapun yang menang pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
0: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Match Day dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah. Karena masih juga kita ketatkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karir. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini, Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah merasakan kesiapan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah,

0: menampilkan status. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
1: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Juni 2018 memperingati Hari Sepeda Sedunia, kesempatan bagi orang-orang di seluruh dunia untuk memberi penghormatan kepada sepeda yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Mengendarai sepeda bisa menjadi sebuah profesi, suatu bentuk hiburan, alat untuk kebebasan dan bentuk ekspresi. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: KBR pukul 11:34 saat sekarang, saat kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah

الله أكبر. أشهد أن لا

Bang! أشهد أن لا

أشهد أن لا

Ya pendengar, seluruh kerabat kerja Pro 1 RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar musik dan informasi untuk siang hari ini. Terutama untuk musik-musik campur sari kami hadirkan untuk Anda sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, ada Rondo Kempling dari Dimas Tejo featuring Wiwin Laura. Pendengar, selanjutnya kita hadirkan untuk kanda informasi tentang hobi ya. Ada hobi-hobi unik dan ikonik di Indonesia, pendengar. Indonesia memiliki beragam hobi unik yang menjadi fenomena budaya, mulai dari merawat burung merpati hingga mengoleksi batu mulia. Beberapa hobi bahkan berkembang menjadi kompetisi bergengsi dengan nilai hobi yang mencapai ratusan juta rupiah. Yang pertama, ada hobi merpati kolong namanya. Hobi melatih dan melombakan burung merpati balap yang harus terbang cepat dan menukik melewati rintangan berbentuk kota atau kolong sebelum mendarat. Burung jawara dalam kompetisi Persatuan Merpati Tinggi Indonesia PMTI sering ditawar dengan harga yang fantastis. Di lingkungan Anda mungkin ada, berikan? Iya, itu namanya merpati kolong.

Selamat siang, pendengar info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi yang diberikan berupa skorsing akademik selama 1 hingga 3 semester sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Keputusan tersebut tertuang dalam sejumlah keputusan rektor yang diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus. Penetapan sanksi dilakukan berdasarkan investigasi yang dilakukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama tim ahli. Hal ini dikatakan Direktur Hubungan Masyarakat UI Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan pers yang diterima RRI Rabu 3 Juni 2026 hari ini. Yang menegaskan seluruh bentuk pelanggaran yang terbukti akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku di kampus. Penegakan aturan dilakukan tanpa membedakan status, jabatan, fakultas maupun latar belakang pihak yang terlibat. Menurutnya setiap laporan yang masuk diproses melalui tahapan pemeriksaan yang objektif dan terukur. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, informasi yang bersedia kami hadirkan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda download di Play Store atau App Store Anda.

0: Apa?
1: Makmu lak wis mati.
0: Wis suwe loh.
1: Lah kok aku wingi ketok tengok-tengok nang dhuwur maesan ambek nggawa HP.
0: Panjeneng nek njero gak ono sinyal.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

itu muncul dengan bisa ngeliat batu korban beracun. Ya, selanjutnya ada koleksi diecast bus gitu ya. Komunitas pecinta miniatur bus Indonesia terus berkembang. Para penghobi gemar mengoleksi, memodifikasi miniatur bus skala tertentu hingga membuat diorama terminal untuk menciptakan replika yang mirip dengan aslinya. Nah, pendengar, ada juga hobi yang unik yang ada di Indonesia itu adalah kontes suara burung berkicau. Iya, memelihara dan merawat burung kicau seperti murai batu, catcher, atau lovebird untuk dilombakan berdasarkan variasi lagu, volume, dan durasi berkicaunya. Hobi ini memicu tumbuhnya industri pakan dan suplemen khusus. Nah, apakah Anda termasuk di dalamnya yang koleksi koleksi batu aki, merpati kolong, atau ikut kontes burung? Burung peliharaan maksudnya. Ya, tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi masih di Madiun siang ini.

Ya baik, pendengar tuntas, akhirnya saya Miftah hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda dan juga hobi-hobi unik yang ada di Indonesia ya, atau informasi tentang hobi unik yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Dinamika Siang, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Dedi Madin, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi diantaranya. Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun serta pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan penjemputan jemaah haji. Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan. Serta pembangunan sekolah rakyat SR di Kabupaten Madiun ditargetkan mulai bisa digunakan pada 20 Juni mendatang. Inilah dinamika siang selengkapnya bersama saya Miftah El Karim.
1: Dinamika siang.
0: Rangkaian ibadah haji telah selesai. Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Kota Madiun serta pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan penjemputan jemaah haji yang dijadwalkan tiba pada hari Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Laporan Aris Deka.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun bersama pemerintah kota Pemkot Madiun mulai mematangkan persiapan penjemputan jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi rakor yang melibatkan Polres Madiun Kota di ruang 13 Balai Kota Madiun Selasa lalu. Kepala Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiah mengatakan jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 akan tiba di Bandara Juanda Surabaya pada Sabtu 6 Juni pukul 22:35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya rombongan akan menuju Asrama Haji Surabaya dan diperkirakan tiba pukul 23:35 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah dijadwalkan bergeser dari Asrama Haji Surabaya pada Minggu 7 Juni pukul 24:35 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Wisma Haji Kota Madiun sekitar pukul 2 dini hari.
3: Jumlah kedatangan jemaah Insya Allah ini sekitar 225 orang. Kenapa? Karena yang satu sudah meninggal dunia kemarin nggih, atas nama Pak Juryanto, dan ini mudah-mudahan ada keajaiban. Nanti ini Bu Yeti ada di rumah sakit. Jadi masih keadaan parah, minta doanya semoga lekas sembuh dan ada keajaiban. Jadi nanti bisa pulang bareng-bareng. Tapi kemungkinan besar itu kecil sekali. Jadi nanti kalau beliau sudah sembuh ditanasulkan ke kloter berikutnya.
2: Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pereko Kesra Sekretariat Daerah Kota Madiun Danang Novianto mengatakan penjemputan jemaah akan melibatkan pengamanan dari Polres Madiun Kota, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Madiun. Menurut Danang, para jemaah nantinya akan dijemput menggunakan 5 bus yang telah disiapkan panitia. Setibanya di Wisma Haji, para jemaah akan disambut oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun.
4: Nanti kami akan mengundang penyambutan nanti Forkopimda bersama OPD terkait, terus kemudian sama keluarga pendamping, satu jemaah, satu keluarga yang bisa mengikuti seremonial. Iya, satu orang jemaah, satu orang keluarga yang bisa mengikuti kegiatan seremonial. Di luar itu atau mungkin ada keluarga yang ikut, itu bisa menunggu di sekitar area Wisma Haji.
2: Selain itu, panitia juga menyiapkan ambulans yang akan mendampingi proses penjemputan. Jumlah ambulans yang disiagakan akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan para jemaah yang akan kembali ke Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara dari Kabupaten Ponorogo, pergerakan sebanyak 565 jemaah haji Ponorogo dijadwalkan tiba di tanah air pada 5 Juni 2026. Berikut laporan Eka Wulan.
5: 565 jemaah haji Kabupaten Ponorogo kloter sub 19 dan 20 dijadwalkan tiba di tanah air pada Jumat 5 Juni 2026. Jemaah haji kloter 19 mendarat di Bandara Internasional Juanda sekitar pukul 15:50 menit waktu Indonesia Barat, sedangkan kloter 20 pada 15:55 menit waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, setibanya di bandara, para jemaah selanjutnya menuju ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Proses penjemputan akan dilaksanakan secara bersama-sama.
6: landing jam 15.50 sama 15.55, kemudian tiba di asrama kemungkinan jam 17.30 itu sudah tiba di asrama. Proses penurunan dari bandara ke asrama itu kurang lebih 1 jam. Ya, terus di asrama prosesi itu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam, setelah itu langsung pulang. Penjemputan sama-sama, pemulangan juga nanti sama kita jadikan satu.
5: Marjuni mengungkapkan seluruh jemaah asal Ponorogo kini telah bergelar haji. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji termasuk tawaf ifadah dan tahalul sani, kondisinya pun kini dilaporkan sehat meskipun sebelumnya ada 1 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit King Faisal Mekah sebelum rangkaian pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina Armusna. Saat ini para jemaah tinggal melaksanakan ibadah sunnah seperti tawaf wada dan packing koper sebelum terbang dari Bandara Jeddah menuju tanah air. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Laporan Angela Reska.
7: Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatrust Samudra Indonesia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono, MTR Opsla mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana.
8: Tugas TNI di operasi militer selain perang adalah penanggulangan bencana, Pak. Memang ini adalah domainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD. Namun ini juga jadi concern kita karena Pacitan memang di daerah pesisir, ya, dan memang masuk di Ring of Fire, ya. Dan memang dari kepala BPBD tadi juga menyampaikan bahwa kecil kemungkinannya di Pacitan karena dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan belum ada jejak atau kejadian, ya, yang berdampak tsunami di Pacitan. Dan ini memang dipilih karena termasuk di daerah pesisir, Pak.
7: Selain itu, ia juga menerangkan pelatihan dan simulasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait. Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Laporan Ulfa Larasati.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis menyampaikan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang berpotensi mengalami dampak kekeringan. Selain itu, BPBD Kabupaten Madiun juga telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis peta kerawanan kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini.
10: Langkah-langkah upaya kita sudah memiliki peta untuk kerawanan kekeringan. Jadi nanti dari peta kerawanan ini akan membuat langkah pertama itu kita akan membuat surat edaran dulu. Surat edaran ke kecamatan dengan harapan nanti kecamatan akan menyampaikan ke desa-desa apabila ada dampak dari kekeringan ini segera melaporkan ke BPBD. Langkah kedua, kita akan mengambil sampel terhadap desa-desa yang sangat berpotensi kekeringan ini. Untuk desa-desa yang kategori pertama ini nanti akan kita laksanakan sosialisasi.
9: Melalui sosialisasi tersebut, BPBD Kabupaten Madiun akan mengajak masyarakat mengelola penggunaan air secara lebih bijak selama musim kemarau. Masyarakat diimbau memprioritaskan menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari agar ketersediaan air tetap terjaga ketika debit sumber air mulai menurun. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Madiun juga menyiapkan dukungan logistik tandon air yang akan ditempatkan di wilayah terdampak apabila terjadi kekeringan. Penyaluran air bersih nantinya dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM apabila terdapat desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara dari Ngawi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi berharap petani tembakau dapat memanfaatkan musim kemarau untuk meningkatkan produksi tembakau. Laporan Imam Malik.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mendorong petani tembakau mengoptimalkan tanaman tembakau di musim kemarau tahun ini. Hal ini mengingat BMKG memprediksi kemarau tahun ini lebih panas dan lebih panjang. Kabid Perkebunan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, menyampaikan kemarau di sebagian tanaman pangan menjadi kabar kurang baik, namun kemarau menjadi kabar baik bagi tanaman tembakau. Terlebih tahun ini, musim kemarau diprediksi lebih terik dan lebih panjang, sehingga harapannya kondisi ini dapat mendorong produktivitas tanaman tembakau.
12: Kemungkinan tanaman tembakau yang di tahun ini nanti bisa lebih dari tahun kemarin, karena tahun kemarin kita tahu bersama bahwa musim kemarau-nya cenderung kemarau basah ya, jadi agak kurang menguntungkan bagi teman-teman petani tembakau, tapi saat tahun ini mungkin bisa membayar gitu, membayar kerugian yang kemarin. Semoga dengan prediksi kemarau panjang ini nanti, tapi harapan kami ya panjangnya ya nggak panjang banget ya, tetap tidak boleh kebablasan gitu kan kemarau panjangnya, tapi lebih panjang dari yang kemarin, jadi mungkin insya Allah untuk tembakau bisa lebih lagi, kami harapkan bisa lebih peningkatan areal tanamnya, luasannya, kemudian produktivitasnya juga lebih baik.
11: Ayu menyampaikan luas lahan tanam tembakau tahun sebelumnya berkisar 1.400 hingga 1.450 hektar. Tahun ini harapannya luas lahan tanam tembakau mencapai 1.700 hingga 2.000 hektar. Tidak hanya luas lahan tanam yang bertambah, harapannya produktivitas tanaman tembakau juga meningkat tahun ini. Ayu melanjutkan, untuk mendorong petani tembakau, DKPP juga telah memberikan stimulan bantuan. Bantuan antara lain berupa benih dan pupuk bagi petani. DKPP juga menggalakkan penyuluh untuk melakukan pendampingan kepada petani tembakau. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang.
0: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang kerap beroperasi dengan modus kenalan melalui aplikasi media sosial. Kembali laporan Aris Deka.
2: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 4 orang tersangka yang seluruhnya merupakan residivis kasus serupa. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, 3 kasus curanmor yang berhasil diungkap terjadi dalam kurun waktu April hingga Mei 2026 dengan lokasi kejadian yang berbeda. Kasus pertama terjadi pada 23 April 2026 di halaman parkir Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dalam perkara ini, polisi menetapkan inisial MAG 36 tahun warga Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk sebagai tersangka. Menurut Kapolres, pelaku melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu berkenalan dengan korban melalui media sosial. Setelah menjalin komunikasi, korban diajak bertemu di kawasan Masjid Agung dan alun-alun Kota Madiun. Ketika korban lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Kasus kedua terjadi pada 11 Mei 2026 di salah satu kafe di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi mengamankan inisial RIS 25 tahun warga Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka yang saat itu dalam kondisi mabuk usai pulang bekerja mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir tanpa kunci stang. Sementara itu, kasus ketiga terjadi pada 29 Mei 2026 di sebuah rumah kos di wilayah Kecamatan Taman Kota Madiun. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka, yakni inisial DMF 20 tahun warga Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan inisial DP 26 tahun warga Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Kapolres menjelaskan pelaku awalnya mencari teman melalui media sosial. Saat berada di lokasi kejadian, keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di area rumah kos dengan pengawasan yang minim. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, kedua tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban.
13: Yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai kedepannya masyarakat Kota Madiun ini menjadi korban. Satu, kita lihat ketiga korban ini adalah perempuan. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat, ibu-ibu, mbak-mbak, dan adik-adik sekalian untuk lebih waspada. Jangan gampang percaya terhadap orang yang mencoba berkenalan melalui aplikasi pertemanan. Jangan terlalu terbuka kepada orang yang tidak dikenal. Yang kedua, saya memohon kepada masyarakat Kota Madiun agar lebih hati-hati dalam menguasai kendaraannya. Pastikan kendaraan itu terkunci, kunci stang minimal.
2: Dari pengungkapan tiga kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan empat tersangka beserta empat sepeda motor sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka kini dijerat pasal 476 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun meningkatkan kepedulian dengan memberikan prioritas kursi khusus kelompok rentan. Kembali laporan Dayu Suwarno.
14: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun secara aktif mengimbau seluruh pelanggan untuk meningkatkan kepedulian dalam penggunaan kursi prioritas, baik yang berada di area ruang tunggu stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api. Langkah ini diambil guna memastikan kenyamanan dan hak kelompok penumpang rentan tetap terpenuhi selama perjalanan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengungkapkan bahwa di lapangan masih sering ditemukan kursi prioritas yang diduduki oleh penumpang umum. Dan kondisi ini membuat kelompok yang lebih berhak seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas kerap kali kesulitan mendapatkan tempat duduk.
15: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daop 7 Madiun menegaskan komitmennya di dalam menghadirkan transportasi kereta api yang selamat, aman, dan nyaman, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan.
14: Menurut Tohari, pihaknya terus berkomitmen untuk menghadirkan ekosistem transportasi yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, serta berbagai fasilitas pendukung ramah lansia dan disabilitas terus ditingkatkan di lingkungan stasiun. Kemudian bagi pelanggan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai fasilitas stasiun, jadwal perjalanan, maupun layanan pelanggan lainnya, dapat mengakses secara praktis melalui aplikasi resmi Akses by KAI. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, pembangunan sekolah rakyat SR di Kabupaten Madiun ditargetkan mulai bisa digunakan pada 20 Juni mendatang. Kembali laporan Dayu Suwarno.
14: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Madiun terus dikebut. Mega proyek pendidikan tersebut ditargetkan mulai bisa digunakan pada 20 Juni mendatang. Pemerintah Kabupaten terus mematangkan persiapan operasional termasuk penjaringan calon siswa, di mana untuk tahap awal sekolah rakyat disiapkan untuk menampung 360 siswa yang mana kuota itu dibagi rata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Bupati Madiun Hari Urianto, sekolah rakyat diproyeksikan mampu menampung hingga 1.200 siswa di mana angka tersebut dikatakannya sebagai target jangka panjang. Hari juga menjelaskan untuk sementara Pemkab fokus menjalankan operasional awal sambil menunggu seluruh fasilitas penunjang rampung sepenuhnya.
16: tanggal 20 Juni harus selesai kepada seluruh masyarakat. Pengertiannya mungkin sedikit mengganggu dalam waktu ini saja. Kedepannya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
14: Hari juga memastikan seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah, mulai fasilitas belajar hingga seragam sekolah disiapkan secara gratis. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Sementara, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan menjamin setiap siswa mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengasuhan terbaik di sekolah rakyat. Laporan Angela Reska.
7: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan menjamin setiap siswa yang datang ke SRMA 23 Pacitan mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengasuhan terbaik. Jaminan tersebut diungkapkan oleh Kepala SRMA 23 Pacitan Nanang Adang Kustinar. Ia juga menerangkan, selama satu tahun sekolah rakyat dijalankan, terlihat perkembangan positif dari para siswa. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari aspek akademik, namun juga terlihat dari aspek karakter. Beberapa di antaranya adalah kedisiplinan, kemandirian, hingga kemampuan sosial.
17: Kini ini sudah, sekarang sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan, ya. Mereka mulai terbiasa mengatur waktu, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, kemudian mampu hidup bersama, ya, dengan sesama teman yang tentunya juga berasal dari berbagai wilayah dan juga latar belakang. Serta ini yang menarik itu adalah mereka semakin berani untuk menyampaikan gagasan dan juga cita-citanya begitu.
7: Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan di sekolah dan pengasuhan di asrama memberikan dampak positif untuk pembentukan karakter siswa. Meski begitu, Nana mengakui masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Ratusan guru PAUD di Kabupaten Madiun mengikuti workshop guna meningkatkan kompetensi dalam menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning pada pendidikan anak usia dini. Kembali, laporan Ulfa Larasati.
9: Sebanyak sekitar 400 guru PAUD di Kabupaten Madiun mengikuti workshop implementasi kurikulum pembelajaran mendalam pada jenjang PAUD di Kecamatan Mejoyan. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD dalam menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning pada pendidikan anak usia dini. Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai peningkatan kompetensi guru PAUD penting dilakukan karena guru PAUD tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga perlu memahami strategi dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakter setiap anak.
18: Begini, karena mendidik anak yang usia dini itu tidak hanya sekedar memberikan, tapi ada strategi dan ada teknisnya. Dan mempunyai bermacam-macam karakter yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman dari MPAUD juga harus memiliki kompetensi yang multidimensi. Ya. Tidak hanya itu-itu saja, tapi beberapa kemerdekaan, pembelajaran merdeka ini diberikan supaya mereka menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Itu yang kita, supaya kita mereka bisa menyesuaikan, itu perlu strategi dan perubahan.
9: Hari menegaskan, pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen mendukung pengembangan pendidikan anak usia dini melalui berbagai program, mulai dari peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD, pemberian beasiswa S1 bagi guru PAUD, hingga penyediaan alat permainan edukatif. Ia pun berharap peningkatan kompetensi guru PAUD dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Madiun. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, serta terbentuknya generasi muda yang tangguh dan hebat di masa depan. Sementara itu, Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Madiun, Enti Duyanti menyampaikan, workshop tersebut menghadirkan trainer pendidik PAUD dan konsultan pengembangan pembelajaran PAUD Provinsi Jawa Timur, Dr. Izul Fitriah sebagai narasumber. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai konsep pembelajaran mendalam serta penerapannya pada pendidikan anak usia dini.
19: Jadi dikupas di situ pembelajaran mendalam itu seperti apa untuk anak-anak itu. Jadi dijelaskan dari awal sampai akhir seperti apa pembelajaran itu. Kan dulu itu harus seperti ini, nah sekarang itu bebas seperti itu. Jadi lebih mendalam ke anaknya.
9: Enti menjelaskan workshop tersebut merupakan program rutin Himpaudi Kabupaten Madiun yang diselenggarakan setiap tahun dengan menyesuaikan perkembangan kurikulum yang berlaku. Ia pun berharap materi yang diberikan selama workshop dapat menjadi bekal bagi para guru untuk menerapkan pembelajaran mendalam di lembaga masing-masing. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang, dinamika siang.
0: Monumen reok yang berada di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Ponorogo mulai ramai dikunjungi wisatawan pada libur akhir pekan maupun hari libur nasional. Laporan Sabrina.
20: Monumen reok di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Ponorogo mempunyai daya tarik cukup kuat kendati belum setengah jadi. Terbukti setiap libur akhir pekan maupun hari libur nasional, wisatawan silih berganti berkunjung di monumen setinggi 126 meter tersebut. Wisatawan tidak hanya datang dari daerah Ponorogo tetapi juga dari daerah sekitar bahkan dari luar provinsi seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai peluang usaha dengan membuka warung. Selain itu masyarakat sekitar juga membentuk paguyuban untuk mengelola parkir kendaraan dari para wisatawan. Untuk masuk ke area Monumen Reog hingga saat ini belum dikenakan retribusi, hanya sebatas biaya parkir kendaraan yang relatif murah. Satu mobil dengan jumlah penumpang berapapun hanya dimintai parkir Rp5.000 oleh warga yang tergabung dalam paguyuban. Seorang warga yang turut mengatur parkir kendaraan, Karmin, mengatakan anggota paguyuban bertugas secara bergiliran, mulai mengarahkan dari jalan masuk, mengatur di tempat parkir hingga mengarahkan ke pintu keluar. Menurutnya, wisatawan yang datang hanya ditarik biaya parkir di satu tempat.
21: Parkir tok. Lombok riki wonten paguyuban. Tapi parkire wonten riki wonten.
22: Kami mawon. Tapi nek pun bayaran riki mboten apa-apa, mboten bayar.
20: Karmin

0: Memastikan diri siap 100% melawan Persada Sumba Baradaya di Liga 4 Nasional. Laporan Imam Malik.
1: Persinya Ngawi optimis siap 100% untuk bertanding melawan Persada Sumba Baradaya. Sebelumnya Persinya Ngawi menang telak atas PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor 6-1. Wakil manajer Persinya Ngawi Zainul Tohar menyampaikan sekuat Persinya siap 100% untuk bertanding. Pemain Persinya telah kembali fit pasca pertandingan melawan PS Tunas Muda Bengkulu. Persinya Ngawi siap melawan Persada Sumba Baradaya pada pertandingan Liga 4 Nasional.
2: Untuk skuad Persinya siap 100%, siap untuk bertanding. Kondisi tim juga fit dan siap tempur. Untuk masalah teknis dan sebagainya tidak ada. Dengan kemenangan kemarin menambah modal kepercayaan diri untuk menghadapi Persada Sumba Baradaya.
1: Diketahui tim berjuluk Laskar Ketonggo berhasil membungkam PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor telak 6-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Ketonggo Ngawi 31 Mei 2026. Di babak pertama menit ke-42, Dwi Cahyono Persinya Ngawi sukses melepaskan tendangan ke gawang lawan sehingga kedudukan 1-0. Di babak kedua, Persinya Ngawi menambah keunggulan melalui gol Zeri Sembiring di menit 48 dan 62 sehingga skor 3-0. Namun PS Tunas Muda Bengkulu sempat memperkecil ketertinggalan dengan tendangan penalti oleh Muhammad Farhan sehingga skor menjadi 3-1. Menjelang akhir pertandingan, 3 gol bertambah untuk Persinya melalui Muhammad Rehan di menit 76, Dimas Galih di menit 82 dan Nasrul di menit 84. Hingga akhir pertandingan, kedudukan Persinya menang telak atas PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor telak 6-1. Zainul Tohar mengungkapkan kemenangan atas PS Tunas Muda Bengkulu menambah kepercayaan diri untuk menghadapi Persada Sumba Baradaya. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Ya, salam sehat dan semangat selalu, serta salam dangdut untuk seluruh pendengar Pro Satu Radio Madiun di mana saja Anda berada. Kita ada di Pro Dangdut. Dan apa kabar hari ini Anda? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh energi untuk bergoyang. Senang sekali, saya Miftah Al-Karim bisa kembali menemani Anda dalam acara Pro Dangdut, acara kesayangan Anda pendengar yang siap menghadirkan lagu-lagu terbaik dan juga tema baik di hari ini. Tepat di 3 Juni, dunia memperingati Hari Bersepeda Sedunia. Oke, sebuah momen yang mengingatkan kita bahwa sepeda bukan hanya alat transportasi, tapi juga sahabat untuk menjaga kesehatan, mengurangi polusi, membuat hidup lebih aktif, serta menyenangkan. Nah, kalau biasanya kita mengayuh pedal sepeda untuk menjaga kebugaran, siang ini pergar akan mengayuh semangat dengan irama dangdut. Dan untuk itu, Anda juga kemanjak untuk berpartisipasi. Coba ceritakan ya, kapan terakhir kali Anda bersepeda pendengar? Atau mungkin Anda punya pengalaman seru goes bareng keluarga, teman, dan komunitas? Silakan telepon di 459198, WhatsApp di 0811 366 9907. Kita dengarkan kembali satu lagu dangdut dari milik Elvi Sukaisi dengan Rindu. Sebagaimana saya rindu sama Anda semuanya pendengar.

Kulo nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulo. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampai kulo satemah manggih bagio

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Ya ampun, seret banget aku sedina ini, sumpah ya Allah.
2: Ya apa tuh, gue kayaknya lungguh, saya kira lungguh.
1: Yohan masih dimana sih, butuh es sih. Ini kayaknya, es. Duh, aku itu wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP, tapi radi-dedi jare sisteme error terus ngulang sampai bingung iki.
2: Ya sabar to, Ti. Jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo enek errore. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
1: Bingung aku jane ngene iki nempe ngadu ning sapa ngono lho, aku bingung ngono lho.
2: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
3: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
1: Catet Yon, catet.
2: Telepon di 0351-459-198 atau WhatsApp di 0811-366-9907.
1: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon, yon, bingung aku.
3: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
2: Eh, kalau, terus mau nanggung jalan ya? Eh, dijawab langsung
1: ya. Ya, cepet men, ya.
2: Wes banget ya responnya ya.
1: Iya, bah, si tenan iki.
3: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeng-jeng-jeng, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 1500225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811-3010-3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.
4: War,
5: apa?
4: Makmu gak wis mati?
5: Wis suwe loh.
4: Lah kok aku ngiki tok tengok-tengok nang dhuwur maesan nambek nggawa HP.
5: Panjenengan njero gak ono sinyal ya.
3: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang, berkat info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh berharap pimpinan baru Badan Gizi Nasional dapat langsung bekerja cepat melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut. Nini menilai Kepala BGN yang baru Nani SD yang bukan sosok baru di lingkungan BGN, sehingga ia meyakini sudah memahami pola kerja dan berbagai tantangan yang dihadapi lembaga tersebut. Ia berharap kepemimpinan baru mampu membawa program MBG berjalan sesuai tujuan utama pemerintah, khususnya fokus pada meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi masyarakat. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua wakil Kepala BGN, yakni Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya. Informasi yang baru saja kami sampaikan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda download di Play Store dan App Store Anda.

Baik, berkata ada masih bersama kami di Persatu Radio Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Mengawalinya, Miftah bacakan WhatsApp dari Ibu Erni, dangdutnya Radio Bandung. Mantap, kalau aku tuh tiap hari naik sepeda ke pasar pun juga naik sepeda. Salam buat Bapak Donasworo, Pak Rosdianto, Mas Muhammad, Mbak Ulan, Bu Sekertaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Request lagu Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma. Baik, yang masuk di 45919 silakan di WhatsApp 0811 3669907. Ada Bu Susi. Assalamualaikum Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut. Mana ini? Suaranya Bu Susi mana ini?

0: Baik, berkenan masih bersama kami di Persatuan dan Madin, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada Bu Susi di Jalan Mangga tadi yang sempat mau naik, ini mau telepon. Hanya saja untuk di siang hari ini belum tersambung ya. Tak tahu kenapa, apakah karena sinyalnya. Kita bacakan lagi, ada Neng Gayatri nih di Madin. Selamat siang Mas Miftah, sehat bahagia selalu, selanjutnya buat Bopo Dono, Mbak Sekartaji, Bu Erli sekalian, Pak Disongo-songo, Bu Mari, Mbak Ulan, Uti Susi, dan semua tanpa kecuali minta lagu Memandangmu atau Pertemuan. Oke, nanti kita carikan, kita hadirkan untuk Anda semuanya ya, pendengar. Dan ini ada Bu Susi, kita coba terima, apakah sudah bisa tersambung? Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut, dandutnya RRI Madiun, mantap.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, Gus Miftah.
0: Nggih, sugeng siang, Uti Susi, pripun sehat nggih? Nggih, sehat nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Sehat.
0: Nggih, alhamdulillah. Pangestunipun jenengan ben dinten napa terakhir kali bersepeda kapan Bu Susi? Nitih sepeda.
1: Kadang-kadang kalau keputar sepedahan Mas.
0: Loh, sepeda ontel?
1: Iya.
0: Bayu.
1: Ada fotonya, nanti kalau enggak percaya tak kirim.
0: Oke, siap. Nggih. Berarti dari Madiun nggih.
1: Sambil melihat pemandangan sawah.
0: Leres, betul, betul, betul. Oke, oke. Pemandangannya kanan kiri sawah, jadi asik, jadi betah sepedahan gitu ya, Bu Susi ya.
1: Kanan kiri sawah dengerin
0: todok. Nggih, siap, siap. Nggih, monggo kinten salam Bu Susi kagem sinten mawon iki.
1: Salami kagem tadi Bunda Enik, makasih senggolanipun.
0: Nggih. Neng Gayatri juga tadi.
1: Dalem?
0: Neng Gayatri WA.
1: Nggih. Kagem Neng Gayatri nggih sugeng siap.
0: Nggih.
1: Kagem Popo Donosworo, Pak Rusdianto, Lik Mut, Mas Mokamat, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Popo Songo-songo, Mas Tommy Sakti, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Popo Agung Suryo, Mas Niko, kagem Kang Yono.
0: Nggih.
1: Mas Wahyu, Mas Rendra, sugeng siang. Agam Bu Mesila, Bu Mari, Bu Dika, Bu Sur, Bunda Tengok, sugeng siang. Agam Bunda Skartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan. Mbak Ulan pun naik, Mak.
0: Tereng, tereng, Uti, tereng.
1: Kulo sing anu.
0: Nge, ngawiti nih, kewaw, nge.
1: Nge, agam Mbak Ulan, Mbak Cantik Ustavia, Mbak Priska, Mbak Dian.
0: Nge.
1: Teteh Lilis, Mbak TKP, sugeng siang. Kagem Bunda Mayang, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya kemawon Gus Miftah.
0: Nggih, nggih, siap.
1: Kagem Gus Miftah, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan
0: rezekinya. Amin. Lagune napa?
1: Tadi lagune belum lho.
0: Lah nggih, lagune napa
1: niki? Minta Berkelana.
0: Berkelana?
1: Nggih. Oh, nggih. Berkelana di kampung halaman.
0: Iya, siap.
1: Dalam aku berkelana
0: tiada yang asik, mungkin kardionan malam minggu ya.
1: Aku selalu apa ini sama Mas Debi. Buat Mas itu.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Sami-sami Uti.
1: Selamat bertugas. Semoga
0: siap.
1: Nggih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berikut ini satu lagu dari milik Nela Karisma ya, untuk kita nikmati bareng-bareng. Ini dia, Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: Baik, karena masih bersama kami Pergar di program Satu Era di Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dengan lagu-lagu dangdut tentunya yang di kesempatan kali ini. Ya, ada maaf yang dari Roma, tapi gak apa-apa ya, coba nanti kita carikan lagi ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang juga di kesempatan kali ini ingin bergabung bersama kami di 459198, silahkan WhatsAppnya juga pada siang hari ini di sambungan telepon 459198. Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Uy, gitu aja, singkat banget. Assalamualaikum katanya. Ya, kayak familiar gitu dengan suaranya yang assalamualaikum saja gitu ya. Ingat-ingat ada di teman-teman yang ada di Jalan Ranjangan, ada Mas Udin, ada Pak Yadno ya, yang selalu standby di Pro Satu dari Madiun. Katanya penggemar Pro Satu dari Madiun. Baik, di WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut dan punya Rik Madiun.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Jalan di kapaknya saya.
0: Lah iya, iya toh ya, ya.
2: Sehat ya Mas ya?
0: Gih, alhamdulillah sehat. Mbak Ulan sehat gih?
2: Alhamdulillah.
0: Tadi ditanyain sama Bu Susi.
2: Yo, lek karo Mbak Ulan jadi kok naik sepeda loh. Ya. Soalnya enggak tahu naik.
0: Iya. Oke. Tapi waktu pandemi dulu itu kan rame orang-orang pada booming gitu ya. Sekarang enggak lagi. Nah, itu di lingkungan Mbak Ulan juga rame juga enggak sih?
2: Ya, dulu rame sih, tapi sekarang ya wis.
0: Iya, udah biasa, udah sepi gitu ya.
2: Malah sekarang kebanyakan malah sepeda
0: listrik. Sepeda listrik, betul, lagi booming ini di mana-mana. Dan lagi yang berawasi itu malah anak-anak kecil ya yang naik ya.
2: Iya, sebenarnya malah sepeda ontel itu malah menyehatkan.
0: Betul, ya. Malah sehat.
2: Kalau sepeda listrik itu kan nggak usah ngayuh kayak gitu.
0: Iya,
2: kan?
0: Betul. Nah,
2: tapi kalau baterainya habis sama aja yang ngayuh kayak gitu. Ya itulah Mas saat ini ya. Aku tadi Roma Irama udah keluar pertemuan. Kalau gitu aku minta 7 purnama aja dah.
0: 7 purnama. Oke, berarti 7 bulan.
2: Iya, 7 purnama tak pulang-pulang.
0: Aduh, ngelebih Bang Toyib.
2: Iya. Salamnya buat Mbak Susi tadi, terima kasih atas senggolannya.
0: Oke.
2: Terus siapa Mas yang cuma assalamualaikum?
0: Enggak tahu siapa ya.
2: Ya itulah, mungkin atau putus sinyalnya, mungkin habis pulsa apa gimana kan? Untuk Mbak Lucy, untuk siapa itu Bunda Ernik tadi ya, kirim salam, ada Neng Gayati juga ya, ada Mbak Dian, teman-teman yang ada di Jember sana, ada Pak Ahmad, terus ada Pak Mas Rendranya juga ya. Ada di Banyuwangi, ada Pak Doni apa Pak Joni ya, Pak Joni ya, yang di Banyuwangi sana ya. Kemudian Bunda Mari, Bunda Lis, Bunda Bunda siapa sih namanya, Bunda Denok, Bunda Samiran, ada Bunda Sur, Mbak Tika, semuanya saja tanpa terkecuali. Kalau lagunya sudah ketemu ya sudah.
0: Ya sudah. Dari ini yang dari versi Nur Halimah ya.
2: Betul.
0: Oke, siap.
2: Buat Mas Meta, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Oke, siap.
2: Sukses senantiasa menyertai Mas Meta.

0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Makasih waktunya ya, Mas.
0: Sami-sami.
1: Nggih, ya,
0: siap, Mas. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tolong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mbak Ulan yang sudah bergabung di siang hari ini. Teman-temanan via telepon WhatsApp, biasanya telepon ini ya. 459198 Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap tak iya. Ada tak iya nya ini.
2: Lo tadi sudah masuk di putar lagunya.
0: Napa niku?
2: Sudah masuk di wawancar karo Mbak Wulan.
0: Wulan ngaten.
2: Iya, 98 kan saya.
0: Oh.
2: Enggak diangkat, akhirnya diangkat HP-nya.
0: Oh, ngaten. Nggih, nggih, nggih.
2: Masih sehat ya.
0: Nggih, Bang Estene pun alhamdulillah niki.
2: Ini namanya Rabta. Ini kan enggak lupa toh.
0: Ponorogo nggih?
2: Iya.
0: Nggih.
2: Saya masih tolong diputarkan enggak bisa tidur.
0: Lah kenapa?
2: Apa?
0: Lah kenapa enggak bisa tidur?
2: Loh karena sumu weh.
0: Oh, sumu.
2: Kata apa?
0: Gimana?
2: Enggak bisa tidur.
0: Enggak bisa tidur.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Ada toh?
0: Tak bisa tidur. Oh ya, walah, minta lagu enggak bisa tidur. Apa lagi ngene?
2: Panas-panas kan enggak bisa tidur sumu, Mas.
0: Ah, ge. Kita cari dulu ya.
2: Ya salamnya tadi ada Pak Susi, terima kasih saya ngulang Pak Wulan siang. Ada Budaya Sekartaji, Bu Sumini, Bu Samiram, terus ada lagi Bopo Donosworo, Bopo Rudianto, Limu dan semuanya saya ikut Pak Susi tadi
0: karena
2: sudah kumpul di absen semua kok.
0: Dari A sampai Z ya Mbak Banjar ya.
2: Ada tau
0: enten yang Banjar enten.
2: Untuk Mas Mitanya selamat siang sama tugas. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Saya tunggu gak bisa tidurnya.
0: Siap.
2: Makasih Mbak. Halo. Makasih waktunya.
0: Sami-sami yang Banjar.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Perkara masih bersama kami dan tentunya juga kami hadirkan kembali lagu dangdut untuk Anda semuanya. Kali ini 7 purnama spesial buat Mbak Wulan yang ada di Demangan dan Nini Karlina tak bisa tidur. Sumuk jadinya Mbak, jadinya yang Bonjor ya. Kita dengarkan bareng-bareng perkara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat perlindungan diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali.
2: Tapi itu hoax.
1: Narasi tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim angkatan laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, berikutnya kita di penghujung acara Prodangdut untuk di kesempatan siang surya ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah telepon di 4591198 atau di 0811366997. Terima kasih ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan akhirnya dari Majen Pajaitan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim pamit undur diri. Dan sampai jumpa, kita bergeser ke segmen berikutnya. Ada nanti setelah adzan asar ada program Indonesia Cerdas bersama dengan Basnas Kota Madiun. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, saatnya kami kumandangkan adzan sholat asar untuk wilayah Kota Madinah dan sekitarnya pukul 14 lebih 55 menit.
1: Allahu Akbar, Allah.

Fuck! Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar, adzan asar telah berkumandang. Kami mewakili seluruh kerabat kerja program Satu Ada di Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pendengar, program Indonesia Cerdas bersama Basnas Kota Madiun dengan tema zakat demi keadilan akan kami hadirkan untuk anda. Tetap bersama kami di program Kedua Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Programa 1 RRI Madiun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kabar baik. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan sore hari ini, senang sekali sore hari ini saya Piftel Karim hadir jumpai Anda semuanya di program Indonesia Cerdas bersama dengan Basnas Kota Madiun dengan tema Zakat Demi Keadilan. Dan telah hadir di studio kami Jalan Mejen Pajetan 10 Kota Madiun narasumber dari Basnas di Indonesia Cerdas kali ini, beliau Bapak Dr. Andes K. Haji Muhammad Iskandar, Magister Pendidikan Islam, yang juga merupakan Ketua Basnas Kota Madiun, didampingi oleh Bapak Sunaryo Esos. Selamat sore, Mbak Yai.
3: Selamat sore.
2: Selamat sore juga Pak Sunaryo.
3: Selamat sore, Mas.
2: Sehat nih, Mbak Yai, Pak Sunaryo.
3: Alhamdulillah.
2: Dan ya, pendengar, kita bersama-sama nanti juga akan dengarkan pemaparan dari beliau, narasumber kita, Zakat Demi Keadilan. Tapi kami informasikan terlebih dahulu juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, layan interaktif 0351459198 atau di WhatsApp kami di 0811-366-9907. Zakat Demi Keadilan yang tentunya juga ini merupakan sebuah wujud kesalehan sosial dari seseorang, manakala mengeluarkan zakat yang disalurkan untuk mereka yang berhak atau mustahik zakat. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari beliau, narasumber kita, Mbak Yai Muhammad Iskandar. Sebenarnya Zakat Demi Keadilan ini ada maksud dibaliknya, atau Zakat Demi Keadilan ini seperti apa, Mbak Yai? Silakan, Mbak Yai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, kami akan mengutarakan sebuah tema, Zakat Demi Keadilan. Dari tema ini, atas dasar kemanusiaan, di mana manusia ini tidak bisa hidup sendiri, karena manusia memang selain makhluk individu juga makhluk sosial. Oleh karena itu, di antara dua unsur ini harus kita seimbangkan demi keadilan dalam kehidupan atas dasar rasa kemanusiaan. Jadi zakat itu memang memiliki makna, memiliki arti, bernilai sosial. Islam memang menekankan pentingnya menjalin, membangun, mempererat persaudaraan atau ukhuwah, dan Islam sangat-sangat tidak menyukai atau mencela kehidupan yang hanya mementingkan diri sendiri atau individualitas. Agama kita, agama Islam, memang menekankan sebuah ajaran demi pembinaan persaudaraan sesama, terutama sesama muslim, untuk membangun kehidupan sosial yang lebih erat. Ini dibuktikan adanya perintah-perintah dari Allah maupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat, infak dan sedekah. Ini harus benar-benar memperhatikan sesama hamba Allah, sama umat, tidak hanya secara individu tetapi juga secara sosial di tengah-tengah kehidupan umat. Maka Islam selain mengakui hak-hak secara pribadi, secara sosial kemanusiaan yang lain pun juga harus diterapkan, supaya di antara keduanya, hak pribadi maupun secara sosial, ini ada keberimbangan. Maka pentingnya membangun masyarakat atau kebaikan bersama, selain dirinya juga terangkat menjadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna kebaikannya, apabila manusia itu juga memperhatikan kepada yang lainnya. Di dalam masalah zakat, infak, sedekah bernilai sosial ini diawali dari firman Allah, termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, salurkanlah, belanjakanlah untuk di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu semuanya, orang-orang yang beriman. Melihat dari ayat ini, penekanannya kepada orang-orang yang beriman untuk selalu menafkahkan, membelanjakan, menyalurkan sebagian dari rezeki pemberian dari Allah, dari hasil usaha. Kemudian juga usaha apa saja yang dikeluarkan oleh Allah, kemudian didapat oleh manusia dari bumi milik Allah, ini supaya disalurkan, digunakan, dinafkahkan ke jalan yang benar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal berzakat, orang yang kaya untuk berzakat mengeluarkan sebagian hartanya disalurkan kepada asnaf atau golongan yang berhak menerimanya, ini benar-benar sebagai langkah keadilan. Zakat bisa menjadi solusi untuk mewujudkan keadilan sosial. Bahkan ini dalam kita hidup bernegara berdasarkan Pancasila, sila yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, inilah juga termasuk satu prinsip dalam ajaran agama kita, agama Islam. Demi kemanusiaan, beradab, adil dan beradab, di sini memang ajaran Islam juga ditekankan ke sana. Maka dalam hal untuk mengurangi kesenjangan sosial demi keadilan, sebagai orang yang diberikan rezeki oleh Allah lebih, maka jangan lupa untuk selalu menunaikan kewajiban zakatnya. Dan apabila belum mencapai nisab, harta belum digolongkan orang yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya, tentu ini sedekah atau infaknya. Artinya berbagi demi kemanusiaan, sebab banyak orang yang kurang beruntung dalam hal mendapatkan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini apabila tidak dilaksanakan di dalam prinsip ajaran agama kita, agama Islam, tentu yang terjadi adalah kesenjangan sosial, di mana orang-orang yang kaya, di mana orang-orang yang punya kelebihan, tidak peduli terhadap orang lain, berbagi dalam bentuk, kalau wajib itu zakat, kalau sunnah adalah infak dan sedekah. Bisa-bisa orang fakir, orang miskin yang kurang beruntung memandang saudaranya yang kaya raya tetapi enggan untuk berbagi, tentu akan timbul kesenjangan. Bisa-bisa yang fakir, yang miskin menaruh curiga, menaruh dendam, menaruh ya perasaan yang bermacam-macam. Artinya keadilan kurang bisa diterima oleh mereka. Maka benar di dalam ajaran agama Islam untuk mengembangkan dan membina kerukunan demi keadilan, maka disinilah Islam mengajarkan kewajiban bagi pemeluknya, bahkan ini menjadi rukun Islam, adalah wajib berzakat, rukun Islam yang ketiga. Namun demikian, umat Islam juga dianjurkan kalau zakat itu memenuhi syarat-syarat, diantaranya kekayaan mencapai nisab. Namun yang belum mencapai nisab lalu tidak mau mengeluarkan juga jangan. Artinya nilai berbagi untuk membangun ukhuwah persaudaraan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, tetap inilah hendaknya umat Islam memiliki jiwa terpanggil untuk bisa membagi kepada saudara-saudaranya. Maka dengan semangat berbagi, mencintai sesama hamba Allah, bagi orang yang kaya mestinya demikian harus tergugah. Kemudian dengan adanya lembaga-lembaga amil, apakah itu Basnas atau yang lainnya, ini yang mengembangkan pesan-pesan demi keadilan. Kemudian yang fakir, yang miskin jadi asnaf golongan yang berhak menerimanya, tentu saja dalam hadis Nabi maka disebutkan pula, bagi orang yang kaya hendaknyalah memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara yang kekurangan. Kemudian yang fakir, yang miskin apabila diperhatikan, tentu harapannya bisa mendoakan kebaikan kepada saudara-saudaranya yang memiliki jiwa dermawan sosial, memiliki kepedulian terhadap kehidupan orang yang berkekurangan. Maka disinilah hebatnya ajaran agama kita, agama Islam. Selain agama Islam menghargai, agama Islam juga betul-betul mewadahi kehendak hak-hak pribadi. Tetapi hendaknya jangan hanya semuanya itu hak secara pribadi, tapi orang lain pun juga punya hak dari apa yang dimiliki oleh orang Islam yang memiliki ya rezeki dari Allah itu. Maka disinilah yang namanya berzakat, infak, dan sedekah ini benar-benar untuk membangun kehidupan yang berkeadilan. Jangan sampai hanya mendapatkan nikmat rahmat barokah dari Allah berupa rezeki hanya dipakai sendiri dengan melihat kebahagiaan inilah saya mendapatkan, tetapi yang lain dengan jiwa yang sedih menangis melihat saudara yang mendapat kebahagiaan, maka ini artinya tidak lagi terbangun sebuah ukhuwah atau persaudaraan. Lah demi persaudaraan dan demi tidak menjadi kehidupan yang timpang kesenjangan, maka Islam mengajarkan adanya ya zakat, infak, dan sedekah. Kembali kesimpulannya bahwa zakat, infak, dan sedekah benar-benar dalam ajaran Islam ini dibangun dengan sebaik-baiknya agar terwujud kehidupan yang istilahnya berkeseimbangan demi keadilan. Dan inilah yang namanya ukhuwah, di mana meskipun ukhuwah itu terjadi ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah, semuanya ini adalah persaudaraan. Nah inilah sekelumit tentang materi yang berjudul zakat demi keadilan.
2: Baik, zakat, infak, sedekah dalam ajaran Islam idealnya dibangun dengan sebaik-baiknya tujuannya agar terwujud kehidupan yang seimbang demi keadilan, Mbah Yai ya.
3: Yeah.
2: Oke. Okay. Dan tentunya pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di telepon 459198, WhatsApp di 08113669907, atau saat sekarang Anda yang menyimak kami lewat YouTube ya. Karena kami untuk sore hari ini live YouTube di kanal YouTube Edi Madiun, silakan Anda tinggalkan pesan ataupun juga tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Mbah Yai, ini terkait dengan ZIS atau zakat, infak, sedekah yang dikelola oleh Basnas, terutama Basnas Kota Madiun ya. Nah, ini ada tidak semacam hal-hal terbaru atau terkini, termuktakhir gitu ya, mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Basnas Kota Madiun, ataukah memang ini sudah seperti yang dulu-dulu melalui transfer otomatis, potong potong apa ya, gaji istilahnya ya, dari kantor-kantor, ataupun memang ada yang secara manual disetorkan, atau memang ada terobosan dari Basnas Kota Madiun sendiri untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, menikah Mbah Yai?
3: Ya, hal ini tentu ya hal-hal yang baru yang sudah tetap kita laksanakan. Monggo Mas Nardi lengkapi.
4: Ya, terima kasih Mas Miftah. Saudara sekalian pendengar RRI dimanapun berada, bahwa Basnas Kota Madiun selama ini menerima zakat, infak, sedekah dari berbagai kanal.
2: Berbagai kanal.
4: Ya, baik itu melalui setoran tunai dengan berkunjung ke kantor kami di Jalan Pejajaran 32 Madiun, atau juga melalui rekening untuk yang pegawai itu sudah melalui payroll system. Jadi setiap bulan itu, karena sudah ada MOU dengan bendahara setempat dan apa yang bersangkutan, itu secara otomatis setiap tanggal 1 itu sudah payroll. Jadi zakatnya yang dikenakan berapa, infak sedekahnya berapa, itu sudah tidak menjadi angan-angan, sehingga gaji yang diterima itu insya Allah sudah bersih karena sudah ditunaikan zakat infak sedekahnya. Kemudian beberapa tepatnya 1 tahun yang lalu kita sudah launching yang namanya kantor digital.
2: Kantor digital.
4: Ya, itu kita silahkan Bapak Ibu sekalian itu apa itu berselancar di link kami, yaitu kotamadiun.basnas.go.id/bayar zakat. Nanti di sana ada yang namanya fitur kalkulator zakat. Apabila Bapak Ibu sekalian itu klik di kalkulator zakat, itu di sana penghasilan saya sekian, kemudian dikurangi apa itu kebutuhan yang primer dan seterusnya, itu ketemu berapa, ketika klik apakah saya sudah wajib zakat atau cukup berbayar infak sedekah. Kemudian pada saat setelah terhitung, itu akan digiring oleh sistem apakah yang bersangkutan itu membayarnya melalui mobile banking atau e-wallet atau apa, nanti di sana muncul. Kemudian setelah terbayar, kami mohon nanti konfirmasi ke WA kami, yaitu 0896-1249-4094. Ada notif doa dari kami. Ya, begitu. Itu terkait dengan melalui digital, kantor digital. Kemudian
2: bisa
4: juga
2: diulang tadi Pak Nari, basnas.go.id ya.
4: kotamadiun.basnas.go.id/bayar zakat.
2: Bayar zakat.
4: Kemudian di samping itu kita juga ini mengeluarkan yang namanya gerakan sedekah harian melalui penyediaan kaleng S3. S3 itu adalah sedekah sedino sewu.
2: Nah,
4: kita sampaikan ke majelis-majelis taklim, ke jamaah masjid musola. Di sana nanti silahkan kaleng dari kami itu dimanfaatkan, misalkan setiap ba'da subuh untuk mengharap berkah dahsyatnya sedekah subuh. Silahkan misalkan sambil zikir ya Fatah ya Rozak, kemudian masukkan infaknya 1000 atau berapapun lah di sana, kemudian sambil berdoa mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam beribadah, keluarganya diberikan sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya diberikan soleh-soleh dan seterusnya, monggo. Itu di sana muncul. Kemudian gerakan sedekah harian ini di bawah ya. Kaleng itu dibawa di rumah setiap hari istiqomah. Nanti setiap bulan atau setiap maksimal 3 bulan disetorkan melalui relawan kami. Relawan kami itu insya Allah tersebar di seluruh kelurahan, di Kota Madiun. Idealnya setiap RW 1 itu diisilah, dititipkan ke sana atau langsung berkunjung ke kami. Nanti kemudian disetorkan, terus kita ganti kaleng yang baru. Sehingga gerakan ini terus-menerus berkesinambungan. Itu terkait dengan gerakan sedekah Sedina Sewu. Kemudian juga bagi anak-anak Gen Z, kita sudah sedebarkan yang namanya Kris dimanapun. Sehingga saat ini sudah tidak ada alasan yang namanya membayar zakat infak sedekah itu repot. Jaraknya jauh, repot,
2: alasan sibuk,

0: Ketimpangan antara yang kaum agnia, kaum kaya dan kaum fakir, dan ini dalam pantauan Basnas sejauh mana zakat ini dapat membantu mengurangi kemiskinan di Kota Madiun.
1: Oke.
0: Karena kan ini tentu Basnas punya data, ngatur ya.
1: Ya. Okay. Terima kasih Mas Miftah. Okay. Jadi menambah apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, okay, bahwa Basnas pada intinya adalah mewujudkan atau mengejawantahkan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial.
0: Ya.
1: Sehingga Basnas Kota Madiun ini selama hasil raker kami di akhir tahun yang lalu untuk tahun anggaran 2026 ini masih berkhidmat di 5 program unggulan, yaitu program Madiun Cerdas, yaitu di bidang pendidikan. Kita ada namanya bantuan alat sekolah.
0: Okay.
1: Itu kita bekerja sama dengan toko muslim yang ada Kota Madiun, anak-anak yang duafa, yatim piatu, itu kita berikan voucher belanja.
0: Okay.
1: Karena ketika kita berikan alat sekolah yang sama, seperti misalkan sepatu semua atau tas semua, ternyata yang bersangkutan sudah punya.
0: Sudah punya.
1: Maka cukup diberikan voucher belanja, silahkan kebutuhannya apa ditukarkan ke toko muslim yang kerja sama dengan kita. Ada yang namanya beasiswa dupres, itu apa, berprestasi. Ada yang namanya beasiswa produktif, ada yang namanya juga SKSS, satu keluarga satu sarjana. Ini terkait dengan program Madiun Cerdas. Kemudian ada yang kedua, program Madiun Makmur. Kita program Madiun Makmur di bidang ekonomi. Program kami di program Madiun Makmur adalah Bisafari. Bisafari adalah bina usaha duafa mandiri, berupa bantuan berupa alat kerja dan tambahan modal usaha. Contoh misalnya yang bersangkutan usahanya adalah Pertamini, ya, kita berikan gerobak Pertamini plus tambahan modal usaha.
0: Okay.
1: Yang bersangkutan usahanya adalah laundry, ya, kita berikan bantuan mesin cucinya dan seterusnya. Seperti alat kerja yang dibutuhkan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kita.
0: Berarti ini lebih kepada menyalurkan zakat produktif,
1: produktif,
0: ya?
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena begini, sesuai dengan arahan Basnas RI bahwa penyaluran Basnas di semua tingkatan ini antara penyaluran yang bersifat konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif harus berimbang.
0: Okay.
1: Sehingga kalau kita nanti misalkan terlalu banyak dikonsumtif, itu seakan-akan mereka dininabubukkan.
0: Betul.
1: Harusnya kita memberikan semacam kail biar mancing sendiri.
0: Begitu.
1: Kemudian saya lanjut di program Madiun Makmur itu ada yang namanya program Bunda, bantuan usaha untuk janda.
0: Oke.
1: Ya, wanita tangguh ini perlu kita bantu karena mereka single parent, tapi dengan catatan yang bersangkutan masih mempunyai tanggungan kuliah maupun anak sekolah. Kemudian Bisafari difabel, khusus-khusus saudara kita yang difabel ini juga kita berikan bantuan. Namun yang belum sama sekali. Misalkan usahanya adalah pijat, ya, kita berikan dipannya atau apa begitu, sesuai dengan alat kerjanya. Lanjut ada yang namanya UMKM berbasis masjid musola, agar para jamaah itu masih aktif istiqomah dalam berjamaah, kita berikan stimulan berupa tambahan modal usaha sesuai dengan
0: kebutuhannya.
1: Begitu.
0: Okay.
1: Kemudian yang ketiga ada program Madiun Sehat, yaitu di sana ada BPKD, bantuan penunjang kesehatan duafa. Walaupun para duafa atau masyarakat Kota Madiun di rumah sakit rata-rata sudah ditanggung oleh pemerintah, namun ketika yang duafa itu opnam itu susah semua, sehingga salah satu keluarganya meninggalkan kerjanya, sehingga tidak bekerja lagi, maka kita beri BPKD tadi, bantuan penunjang kesehatan duafa untuk kebutuhan di selama opnam. Atau kemudian juga walaupun transportnya katakanlah ambulan juga sudah ditanggung, tetapi terkadang kan juga ini, ya, apa
0: yang dalam keseharian yang nunggu nih,
1: Terus kemudian ada yang namanya program Madiun Sehat, kita ada bantuan alat bantu difabel, seperti kaki palsu, tangan palsu, kursi roda dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada program Madiun Peduli, ada namanya ACTD, aksi cepat tanggap darurat oleh relawan BTB kami, Basnas Tanggap Bencana. Itu apabila Bapak Ibu di lingkungannya menemui rumah roboh akibat puting beliung, kebakaran dan sebagainya, itu tidak pakai di survei ya, cukup WA kita langsung datang sambil membawa

0: bantuan.
1: Bantuan.
0: Ya, karena ada nama aset ya, di aksi cepat tanggap darurat. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Kemudian ada bantuan biaya hidup rutin kepada apa itu lansia ngebrok sampai yang bersangkutan nanti wafat sepanjang hayat.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian
1: Ini di Kota Madiun.
0: Di Kota Madiun.
1: Berapa banyak, Pak?
0: Sekitar 150-an enggak salah.
1: Ini yang lansia ngebrok ini.
0: Nggih, nggih. Oke. Kemudian ada bantuan anak yatim non panti, karena kan anak-anak yatim yang ada di panti itu insya Allah donatnya sudah melimpah, tetapi anak yatim yang ada di masyarakat terkadang lepas dari perhatian.
1: Betul, betul sekali. Okay.
0: Terus ada bantuan gorimin, ibnu sabil dan seterusnya. Termasuk insya Allah besok kita berkolaborasi dengan dinas kebudayaan dan las yang ada itu menyelenggarakan event apa itu Madiun Khitanan.
1: Oke. Khitan massal.
0: Iya, khitan massal. Sejumlah 115 anak kita support di sana juga. Kemudian yang terakhir ada program Madiun Takwa. Terus terang di bidang keagamaan ini juga cukup banyak, yaitu ada bantuan mualaf. Setiap minggu, setiap hari kadang ya, setiap minggu yang mengajukan bantuan ke kami terkait dengan ikrar mu'alaf teman-teman saudara-saudara kami yang baru masuk Islam. Itu bersama dengan KUA setempat kita memberikan tali asihnya berupa perlengkapan sholat, kemudian Al-Quran dan buku bacaan Islaminya begitu.
1: Okay.
0: Kemudian lanjut di program Madiun Takwa tadi, tadi ada bantuan sarana ibadah kepada masjid musola, guru ngaji, juru merebot, juru kunci makam, sertifikasi tanah wakaf masjid musola atau gedung TPA, TPG yang belum bersertifikat dan seterusnya. Kemudian kegiatan keagamaan lain, termasuk ada yang namanya Bina Masjid Makmur. Ya. Bina Masjid Makmur itu berupa pelatihan-pelatihan kepada takmir atau pengurus masjid musola terkait mungkin terkait dengan manajemen kemasjidannya, upgrade kemampuan tahsinnya, kemudian apa itu cara merawat apa itu jenazah dan seterusnya, monggo itu kita sediakan. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu demikian gambaran dari terkait ini. Jadi kita imbangkan antara konsumtif sama produktif.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Mas Miftah tadi apa itu bertanya sejauh mana ini apa sudah mencapai rasa keadilan, insya Allah ya lambat laun, lambat laun, karena kami juga selama ini bekerjasama dengan para mustahik penerima beasiswa kami itu kita terjunkan untuk melakukan monef ke mustahik yang sudah menerima bantuan kami, sejauh mana setelah diberikan bantuan itu tingkat perekonomian naik atau tidak dan seterusnya.
1: Oke, jadi tetap ada kontrol dan monitor tadi ya, monitoring dan evaluasi ya, Pak Narja ya. Baik, luar biasa, ada program 5 unggulan program dari Basnas yang tentunya ini kalau kita simpulkan tadi ada Madiun Cerdas, Madiun Takwa, Madiun Peduli, Madiun Makmur dan Madiun Sehat ya. Luar biasa sekali. Nah, ini kita bergeser ke kanal YouTube dari Madiun ini, Pak Narja dan Mbah Yai. Ini ada dari di akun Jaladipa Dinasti Nusantara, akun YouTube-nya ini. Sampai bulan Mei yang lalu izin bertanya berapa ZIS yang dihimpun Basnas Kota Madiun? Apakah ada peningkatan muzaki dari tahun ke tahun atau hitungan bulan ada atau per periode seperti apa ini evaluasinya?
0: Ya. Okay. Kami Basnas di seluruh Indonesia sudah menggunakan aplikasi Simba, sistem manajemen zakat Basnas gitu nggih. Itu kita sudah langsung link ke Basnas RI sehingga potensi zakat infak sedekah se-Indonesia bisa di apa? Dipantau setiap saat. Kemudian laporan kami yang sifatnya apa itu komplit itu setiap triwulan, setiap semester, kemudian dan setiap akhir tahun. Alhamdulillah terkait dengan kesadaran zakat infak sedekah, walaupun rukun Islam yang satu ini masih dianaktirikan dibanding dengan rukun Islam yang lain. Kalau Mas Miftah dan pendengar sekalian memandang bahwa ketika syahadat sekarang ikrar mualaf sudah banyak. Salat ada gerakan subuh berjamaah. Kemudian puasa walaupun hanya 10 hari terakhir sudah penuh masjidnya. Kemudian haji itu juga yang antrian sudah tunggu sekian
1: puluhan tahun.
0: Tetapi yang ngantri di kantor Basnas dan LAS dan sebagainya kayaknya bisa dihitung jadi
1: minim.
0: Maka lewat
1: ini butuh perhatian khusus.
0: Betul. Apa namanya rupiah itu ya? Rupiah itu walaupun serupiah kayaknya ada rasa awal begitu. Beda dengan kalau ada titel, kalau haji kan ada titel H di depan. Mungkin kalau pembayar zakat perlu dikasih titel Z di depan.
1: Ahli zakat ini titelnya Z gitu ya.
2: Mungkin saya tambahkan.
1: Ini
2: kalau pertanyaannya adakah peningkatan muzaki? Setelah dijelaskan oleh Mas Naryo, kelihatannya begitu stagnan, bahwa rukun Islam yang lain begitu semangat, tapi kalau sudah mencapai zakat ini, karena ini terkait dengan kesadaran, keikhlasan dan hati.
1: Iya, betul.
2: Nah, disitulah. Dan itu tidak ubahnya seperti pertanyaan sebelumnya, bagaimana Basnas ini dalam mengelola dana zakat infak dan sedekah untuk membantu program pemerintah untuk menekan kemiskinan gitu. Wah, ini terkait dengan itu sama dengan kesadaran berzakat, maka kemiskinan ini rasanya loh.
1: Iya.
2: Kok sulit untuk diberantas atau untuk ditekan habis. Dan ini nampaknya nas Al-Quran itu tetap berlaku sepanjang masa. Dan miskin itu mesti terus ada. Akan ada berhentinya.
1: Fuqara wal masakin.
2: Walaupun demikian, sebenarnya standar kemiskinan itu sendiri masih sulit untuk ditentukan.
1: Betul.
2: Sulit. Dan banyak orang yang sebenarnya menurut pandangan orang kaya, wah ini miskin. Tapi mereka tidak mau dibilang miskin. Itu termasuk kaya. Dalam ajaran Nabi, bahwa orang miskin dan orang kaya itu bukan dilihat dari hartanya, tetapi kan dari hatinya.
1: Nah, betul. Itulah.
2: Maka di antara duanya ini sama-sama ini ya persoalan-persoalan hati ini semuanya. Terima kasih tambahan saya itu.
1: Baik. Sekali lagi benar bahwa masalah kaya dan miskin itu masalah hati. Hanya memang nas Al-Quran tentang fuqara wal masakin ini tetap berlaku sepanjang masa gitu ya. Karena dilihatnya dari sisi ekonomi kalau terkait dengan miskin gitu Mbak ya. Tapi sekali lagi ketika kembali ke dalam hati yang sudah sadar, meskipun hidupnya pas-pasan tapi merasa kaya, merasa cukup, nah itu sebenarnya yang kaya kan
2: terus. Betul.
0: Baik. Itu betul Mbak Mita. Jadi dari peserta S3 itu justru kalau di rata-rata kelas menengah ke bawah yang rutin ya.
1: Oke. Baik. Untuk yang kembali bergabung ini masih di kanal YouTube Radio Madinah, ada akun Kopi Paman ini. Bagaimana cara Basnas menghimpun zakat infak sedekah di Kota Madiun? Apakah ada tantangannya dan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang? Tadi sudah di awal sudah dibahas ya, atau dijelaskan oleh Pak Nari ada aplikasi dan sebagainya. Nah, mungkin singkat, mungkin ini belum menyimak atau baru menyimak ini akun Kopi Paman ini. Cara Basnas menghimpun zakat infak sedekah di Kota Madiun. Dan tantangannya.
0: Betul. Untuk tata cara penghimpunan SIS, kita berbagai kanal tadi sudah kami sampaikan di awal, yaitu melalui penerimaan langsung tunai di kunjungan kantor kami di Jalan Pejajaran 32, melalui rekening bank, melalui kantor digital kami yaitu di kotamadun.basnas.go.id/bayar zakat. Nanti di sana ada kalkulator zakat, kemudian ketika mau bayar zakat atau pilihannya infak sedekah tinggal klik, kemudian diarahkan oleh sistem bayarnya pakai apa. Gitu. Kemudian tantangannya itu tadi apa yang disampaikan Pak Yayi tadi, kesadaran karena rukun Islam yang ketiga ini belum sejajar dengan rukun Islam yang lain. Maka kami tidak ada henti-hentinya selalu edukasi dan sosialisasi SIS itu melalui berbagai apapun, baik itu medsos, kemudian siaran radio seperti ini, brosur, baliho, bahkan kita juga memproduk atau menerbitkan buku khutbah Jumat khusus zakat infak sedekah. Agar para khotib ini tidak melulu temanya surga neraka saja. Ya sudah. Berbagai apapun, tetapi ya itu tadi yang namanya rupiah itu betul apa Pak? Ya itu tadi masih ada rasa iman awal kesadarannya begitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, mungkin ke depan bisa dilakukan ini secara langsung. Kalau tadi kan sebenarnya ini sudah langsung, artinya dari pihak Basnas membuatkan teks khutbah tentang zakat infak sedekah. Tapi terkadang mungkin para khatib dan para dai, para mubaligh itu kan sudah membuat tema dari rumah sendiri sendiri.
0: Yeah,
1: nah, apakah ada kemungkinan Mbah Yai ini bekerjasama dengan DMI misal, atau bekerjasama dengan Dewan dakwah lah termasuk ya, yang ada di Kota Madiun dikumpulkan untuk bersama-sama ini ya, mungkin dalam jadwal mereka yang para mubaligh ini yang setahun ini berapa persentasenya ini memberikan edukasi, memberikan informasi tentang zakat infak. Sudahkah itu ataukah ke depan ada wacana mengumpulkan para mubaligh itu Mbak Yai?
2: Kalau wacana nampaknya belum muncul, tetapi apa yang sudah pernah kita lakukan, programkan, kita lakukan itu terjadi sebelum COVID.
1: Sebelum COVID.
2: Itu kita sudah menyusun, ngirim ke
1: masjid-masjid.
2: Tapi juga itu seperti Pak Miftah ini tadi. Jadi oleh mubalik-mubalik atau para khotib-khotib, tek yang kita berikan itu justru tidak
1: dibacakan.
2: Ya,
1: tidak digunakan untuk materi khutbah.
2: Tidak tertarik apa-apa ya istilahnya begitu. Sehingga ya hanya diterima oleh takmir di istilahnya dalam bahasanya digelitakne ning mijo itu aja sudah diapa-apakan. Lalu kita berpikir, wah kalau begini caranya ya sama saja, enggak ada. Ya untuk kerjasama dengan DMI belum ada wacana ke sana. Mestinya memang harus begitu. Untuk sarana dakwah
1: betul.
2: Untuk sarana sosialisasi tentang zakat, motivasi, untuk edukasi ini memang perlu. Baiklah, kalau hal ini menjadi sebuah catatan, saran baik itu memang bagus untuk kita laksanakan.
1: Oke, luar biasa. Dan ini tentunya juga harapannya adalah agar kesadaran di masyarakat tentang zakat infak sedekah yang tentunya juga bisa disalurkan melalui perpanjang tangan pemerintah melalui Basnas ini semakin meningkat, ngaten nggih Mbak Yai?
2: Iya.
1: Baik. Ada lagi ini akun Hamid ini, masyarakat yang perlu bantuan manfaat dari Basnas bagaimana caranya? Apa harus lapor ke kelurahan? Kelurahan, terima kasih. Ini ada akun Hamid yang bertanya ini. Moga silakan Mbak Yai apa Pak Narya.
0: Dari berbagai program unggulan tadi kan ada berbagai sub programnya yang perlu sudah kami sampaikan tadi. Misalkan Bisafari, bina usaha untuk Afa Mandiri itu kan berupa bantuan modal usaha tambah alat kerja. Nah itu SOP-nya itu sendiri-sendiri dengan program yang lain. Contoh misalkan Bisafari itu SOP-nya harus yang bersangkutan duafa sudah punya usaha yang sudah berjalan tapi alat kerjanya kurang, bukan usaha yang coba-coba. Karena yang usaha coba-coba biasanya ada tantangan dikit sudah gulung tikar atau sudah enggak jalan
1: Hanya semangat di awal saja.
0: Betul. Nah, itu SOP-nya masing-masing.
1: Nah, Bisafari ini tadi Bisafari difabel atau Bisafari semuanya?
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya.
0: Nah, di sana ada yang namanya nanti salah satu SOP-nya itu melampirkan surat rekomendasi dari ketua takmir masjid musala setempat agar mengetahui bahwa yang bersangkutan ini benar-benar aktif di lingkungan jamaah keagamaan masing-masing. Kemudian yang bersangkutan di samping mendapat rekomendasi dari ketua UPC, kelurahan dan seterusnya itu nanti SOP-nya masing-masing. Maka silahkan tadi kalau misalkan lebih lanjut SOP-nya kayak apa, itu yang mau diusulkan di program apa, SOP-nya masing-masing. Contoh yang terkait dengan biasa fadupres do afa prestasi ini kan masuknya di UPC sekolah. Jadi kita mintanya itu di UPC sekolah. Di sana SOP-nya harus begini, melampirkan surat keterangan tidak mampu dan seterusnya. Itu nanti macam-macam. Jadi kalau kita jabarkan di sini nanti tidak nutut. Silahkan nanti yang bertanya dari saudara
1: Hamid.
0: Itu ke WA Center kami aja ke 0896-1249-4094. Di sana nanti silahkan yang mau ditanyakan apa nanti biar dijelaskan.
1: Jelaskan. Oke. Atau bisa ini ya, bisa langsung ke Jalan Pajajaran ya.
0: Yes. Sarjo silaturahim.
1: Ya. Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan
0: berbagai
1: zakat,
0: program,
1: ya. Berbagai program juga dari Basnas Kota Madiun. Ya. Baik, kita di penghujung acara ini, Mbak Yaya Iskandar dan juga Pak Naryo, mungkin bisa disampaikan closing statement, kesimpulan, baik dari secara syariah ilmu tentang zakat, infak, sedekah dari Mbak Yaya Iskandar dan juga program-program dari Basnas Kota Madiun dari Pak Sunaryo. Silakan, Mbak Yaya Iskandar.
2: Jadi dengan tema zakat demi keadilan, marilah kami ajak bersama-sama membangun kehidupan ini agar kita betul-betul sebagai umat Islam bisa mengamalkan ajaran Islam secara kamil, secara sempurna, apabila kita itu sebagai orang yang peduli terhadap orang lain dan membagi dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya demi yang lain itu juga merasa bahagia. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita itu harus memiliki jiwa dermawan. Ya, jiwa dermawan inilah mesti harus kita miliki, dan itu adalah ajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi. Pak Naryo, penambahkan?
0: Ya. Moto Basnas Kota Madiun adalah melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan. Maka jangan segan-segan apabila Bapak Ibu sekalian mengetahui di lingkungan masing-masing perlu diusulkan ke kami, silahkan melalui WA atau kunjungan langsung ke Pajajaran, atau mungkin bekerja sama dengan UBZ kelurahan masing-masing, silahkan. Jadi kami membuka diri agar program Basnas Kota Madiun ini tepat sasaran.
1: Oke, luar biasa. Dua pesan singkat yang penuh makna dari Mbak Yaya Iskandar ini, bersama-sama kita mengamalkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya ibadah, tetapi juga ibadah sosialnya agar menjadi insan kamil. Dan tadi dari Pak Naryo, motonya Basnas melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan. Bukan, Gai? Baik, mudah-mudahan ini satu kampanye tentang zakat, infak, sedekah yang harapannya adalah Anda pendengar dan juga kaum agnia ini tergugah untuk berinfak, sedekah, berbagi kepada sesama agar keadilan yang tentunya menjadi dambaan umat Islam ini atau menjadi dambaan seluruh warga ini bisa terwujud. Terima kasih Mbak Yaya Iskandar dan juga Bapak Sunaryo untuk kesempatannya dan ilmunya di kesempatan sore hari ini bersama rekan Persatu dari Madiun dalam program Indonesia Cerdas bersama Basnas Kota Madiun. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin.
1: Tentunya kita bisa jumpa lagi di lain waktu.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Terima kasih pendengar dari Majen Pajajaran 10 Kota Madiun. Akhirnya kami pamit undur diri dari program Indonesia Cerdas. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Program 1 RRI Madiun. Indonesia Cerdas kami hadirkan setiap Rabu, pekan 1 dan 3 setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.
4: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Dan baik pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak anda untuk menyimak info prima. Jejaring Pro 1 Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun. Jejaring Pro 1 Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Panjaitan 61 Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Dinas Perkim LH Jember membantah penutupan total TPA Pakusari dan menerapkan pembatasan sampah organik. Aliansi Driver Online Jombang menggelar aksi damai dan menyerahkan aspirasi terkait proses hukum Nadiem Makarim. Harga telur turun, peternak tertekan kenaikan harga pakan dan terancam merugi. Inilah info prima selengkapnya untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Retno Palupi. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menegaskan TPA Pakusari tidak ditutup total, melainkan menerapkan pembatasan pembuangan sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah nasional. Laporan Gea Debora.
3: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember membantah menutup total TPA Pakusari, namun melakukan pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia paling lambat 1 Agustus mendatang. Merebaknya isu tentang penutupan total TPA Pakusari hingga menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah titik dibantah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Dinas Perkim LH menegaskan keberadaan sampah yang tidak terangkut oleh truk sampah disebabkan adanya pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Pembatasan pembuangan sampah ke TPA dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia per 1 Agustus 2026. Kebijakan penghentian open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah di hulu, sehingga sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah residu. Neni Suharno Putri, Kabid Kebersihan Dinas Perkim LH Jember, menyampaikan untuk mengurangi volume sampah Dinas Perkim LH Pemkab Jember melalui surat edaran Bupati telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat.
4: Penghentian open dumping di 1 Agustus tahun 2026 karena itu merupakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksudnya pembatasan atau penghentian open dumping yaitu adalah konsep lama, hanya kita angkut, kemudian kita tumpuk di TPA Pakusari. Nah, ini sudah tidak diperbolehkan. Keinginan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita tetap harus mengolah sampah dari hulu sebelum dibuang ke TPA Pakusari. Jadi ada TPA Pakusari nanti harapannya hanya sampah residu. Konsepnya yang jangka pendek, kita kan kemarin sudah ada SE dari Bupati bahwa ada pengolahan sampah mandiri oleh pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha wajib hukumnya mengolah sampah dari hulunya.
3: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Menjelang bulan Suro, PSHT Cabang Jember menggelar apel kebangsaan untuk memperkuat komitmen dan menjaga keamanan serta persaudaraan antar perguruan tinggi pencak silat. Laporan Gia Deborah.
5: Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Jember Pusat Madiun menggelar apel kebangsaan kesiapan PAMTER dalam rangka pengamanan bulan Suro. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh perguruan pencak silat untuk menjaga kondusivitas selama rangkaian kegiatan bulan Suro. Ketua Cabang PSHT Kabupaten Jember, Kang Mas Hajono Wasinudin Eskep MSI mengatakan, bulan Suro memiliki makna khusus bagi para pendekar pencak silat. Selain menjadi bagian dari tradisi tradisi dan budaya bangsa, bulan Suro juga menjadi waktu untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan pengendalian diri.
6: Jadi kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan apel kebangsaan pengaman terakhir dan merangka mengamankan bulan Suro. Bulan Suro, bulan Suro, bulannya bulan Suro, bulan Suro, bulannya bulan Suro, bulan Suro, bulannya bulan Suro, bulan Suro, bulan bulan Suro ini spiritualnya pendekar-pendekar itu lebih tajam untuk mengadakan kegiatan rialatnya, sehingga pemerintah, ABRI, kepolisian maupun perguruan tingkat silat yang lain harus bersama-sama duduk di dalam kegiatan yang hari ini apel kebangsaan. Artinya pemerintah melestarikan budaya bangsa, keamanan, mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tingkat silat. Kemudian kita antar perguruan tingkat silat selalu menghormati, selalu menghargai sesama anggota.
5: Melalui kegiatan tersebut, PSHT Cabang Jember menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan selama bulan Suro. Dengan semangat persaudaraan dan kebangsaan, diharapkan seluruh kegiatan dapat berlangsung damai serta menjadi sarana memperkuat nilai-nilai budaya dan persatuan di tengah masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Meski berada di wilayah terpencil dengan akses terbatas, prajurit TNI bersama dengan warga terus memacu pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Jember. Laporan Gea Debora.
7: Berada di wilayah terpencil dan akses jalan terbatas tidak membuat prajurit TNI Kodim 0824 Jember berputus asa dalam membangun jembatan perintis Garuda di Desa Badian, Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bersama masyarakat, prajurit TNI bergotong royong mengerjakan pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan agar berjalan sesuai target. Jembatan di atas aliran sungai Berurang, Desa Badian, Kecamatan Bangsalsari menjadi salah satu titik lokasi pembangunan jembatan perintis Garuda yang sedang dibangun Kodim 0824 Jember. Dengan akses jalan terbatas karena hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Meski demikian, pihak Kodim 0824 berkomitmen jembatan perintis Garuda yang menjadi akses pendidikan dan perekonomian masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Panti dan Bangsalsari, dapat terselesaikan sesuai target yang ditentukan. Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan lokasi jembatan perintis Garuda di Desa Badian ini merupakan yang tersulit karena akses jalan yang terbatas.
8: Saya memang di sini ada kegiatan yang tidak semuanya bisa dilaksanakan di lapangan ini karena keterbatasan tadi saya sampaikan, keterbatasan listrik dan lain-lain.
7: Sebelum dibangun jembatan perintis Garuda, sudah ada jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Namun saat ini kondisinya cukup memprihatinkan dan berbahaya apabila dilalui kendaraan saat volume debit air sungai tinggi. Bahkan sebelumnya, upaya pengajuan perbaikan jembatan yang menjadi akses jalan utama pendidikan dan roda perekonomian masyarakat telah dilakukan pihak desa dan masyarakat. Namun sayangnya belum mendapat respon dari dinas terkait.
9: Ya apa? Sangat manfaatnya banyak, satu dari ekonomi, memperlancar ekonomi, juga memperlancar akses pendidikan.
7: Selain di atas aliran sungai Berurang, Desa Badian, Kecamatan Bangsalsari, Kodim 0824 Jember juga sedang melakukan pengerjaan jembatan perintis Garuda lainnya di 15 titik yang tersebar di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
10: Terima kasih Retno. Ratusan pengemudi ojek online di Jombang menggelar aksi damai untuk menyampaikan dukungan moral dan aspirasi terkait proses hukum yang menjadi perhatian publik. Laporan selengkapnya bersama Cantia.
11: Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aliansi driver online di Kabupaten Jombang menggelar aksi damai di depan kantor pengadilan negeri dan kejaksaan negeri Jombang. Aksi ini merupakan bentuk dukungan moral bagi mantan Menteri Teknologi Nadiem Karim yang tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Koordinator aksi, Bagus Rasda Ananda, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan inisiatif murni para pengemudi sebagai bentuk apresiasi atas peran Nadiem dalam membuka lapangan kerja melalui ekosistem transportasi online dan UMKM. Masa berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang dinilai terlalu berat.
12: Ini aksi damai, kepala pahlawan bangsa kita, pahlawan keuangan kita, pahlawan ekonomi kita, Pak Nadiem Makarim. Yang jelas kita pengen vonis Pak Nadiem serendah-rendahnya, jauh dari tuntutan jaksa. Kalau bisa bebas murni, bebas. Karena alasannya tidak terbukti, Pak. Tidak terbukti Pak Nadiem menerima aliran dana. Dan saya rasa jaksa terlalu berbelit-belit dan terlalu mengada-ngada dengan tuntutan 18 tahun dengan denda 5,6 triliun. Saya yakin karena apa? Pak Nadiem dilepas dari menteri, beliau hanya punya asetnya itu tidak lebih dari 500 miliar. Sedangkan jaksa tuntutan vonis jaksa denda 5,6 triliun jelas Pak Nadiem tidak punya uang. Uang dari mana? Beliau. Mau nggak mau pasti akhirnya kan masa danan akan ditambah 9 tahun. Berarti beliau akan menjalani hukuman 28 tahun kalau hakim mengabulkan tuntutan jaksa. Saya yakin, saya harap pengadilan atau hakim masih punya hati nurani. Saya percaya hukum di Indonesia ini masih bisa ditegakkan.
11: Menanggapi hasil tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Yurizar Kiladaya, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi massa. Namun menegaskan bahwa Pengadilan Negara Jombang tidak memiliki kewenangan terkait perkara yang sedang disidangkan di Jakarta tersebut. Pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.
13: Tadi Ojo sudah datang ke sini menyampaikan aspirasinya. Aspirasi di mana mereka pada pokoknya meminta keadilan untuk Pak Nadiem sebagai terdakwa yang sedang disidangkan di perkara Tipikor di Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai tempat curahan hati mereka dan penyampaian aspirasi. Kami menerima aspirasi yang mereka sampaikan pada kami dan kami terima dengan baik. Kemudian aspirasi itu insya Allah akan kami sampaikan ke pengadilan yang berwenang. Oleh karena mereka menyampaikan secara informal, mungkin kami juga akan menyampaikannya kepada pengadilan yang berwenang secara informal pula. Karena pada pokoknya mereka hanya meminta keadilan bagi Nadiem Makarim ya.
11: Sebagai informasi, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda uang pengganti senilai 5,6 triliun dalam sidang yang digelar pada Rabu 15 Mei 2006. Aksi damai yang diikuti sekitar 250 pengemudi roda 2 dan roda 4 ini berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Kini perhatian publik tertuju pada kelanjutan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana publik menantikan perkembangan hukum dari majelis hakim atas tuntutan berat yang diajukan oleh jaksa terhadap mantan menteri tersebut. Cantia melaporkan.
10: Gubernur Jawa Timur melantik puluhan kepala sekolah baru dan menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di tengah prestasi yang telah dicapai Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Total sebanyak 65 tenaga pendidik yang diambil sumpahnya menjadi kepala sekolah. Kepada puluhan kepala sekolah yang baru dilantik, Gubernur Khofifah berpesan bahwa tugas mereka tidak mudah. Salah satunya tidak hanya menjaga konsistensi prestasi yang telah berhasil ditorehkan siswa-siswi Jatim, tetapi meningkatkan prestasi tersebut.
15: Tentu saya menyampaikan kepada mereka, selain tugas dari kepala sekolah memang makin berat karena prestasi kita sudah luar biasa. Jadi kerja keras kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid, komite sebelumnya itu luar biasa dalam komandonya distrik tentu. Ini menjadi bagian penting untuk melihat kinerja dan output dari masing-masing unit pendidikan. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau cerita bonus demografi, cara mengisinya ya anak-anak muda ini harus mendapatkan asupan pendidikan yang baik dan tentu yang berkualitas dan harus makin merata.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menuturkan, sedianya Dindik Jatim mengusulkan 88 orang ke Kemendikdasmen untuk menjadi kepala sekolah. Namun berdasarkan evaluasi BKN, sebanyak 23 orang dinyatakan tidak lolos karena telah menduduki jabatan ini 2 periode. Kadindik Jatim berharap mereka berkinerja baik dengan integritas dan komitmen, tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, tapi menjadi teladan serta dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah yang dipimpinnya.
16: Kita berharap mereka berkinerja dengan baik, dengan integritas yang tadi kita bacakan bersama, komitmen bahwa Jawa Timur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, kita ingin bahwa mereka tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, tapi mereka betul-betul menjadi teladan dan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah di mereka pimpin sekolah tersebut.
14: Sebagaimana diketahui, Jatim menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan nasional sebagai provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2026 dan jumlah murid terbanyak yang lolos seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026. Ani Hasana melaporkan.
10: Harga jual telur menurun dalam beberapa bulan, peternak ayam keluhkan naiknya harga pakan dan terancam akan gulung tikar. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
17: Usaha peternakan ayam telur di Kabupaten Lamongan menghadapi tekanan akibat merosotnya harga telur di tingkat peternak. Dalam sebulan terakhir, harga telur terus mengalami penurunan hingga menyentuh Rp21.500 per kilogram, jauh di bawah harga normal yang biasanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pakan pabrikan yang mengalami kenaikan. Salah satu peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, Supardi Hardi, mengaku kondisi saat ini sangat memberatkan peternak skala kecil. Ia menjelaskan peternak dihadapkan pada kenaikan harga pakan pabrikan. Jika sebelumnya harga pakan berada pada kisaran Rp390.000 per karung berisi 50 kg, kini naik menjadi antara Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung.
18: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga turun kok malah harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
17: Hardi berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan sehingga usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.
10: Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga Kamtibmas dengan memberantas premanisme dan berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
19: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto secara tegas berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberantas aksi premanisme serta berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan warga. Hal tersebut diungkapkan Nanang saat menggelar konvensi pers pengungkapan kasus tindak pidana curas, curat, dan curanmor atau 3C di wilayah Jawa Timur selama periode bulan Mei 2026 pada hari Selasa 2 Juni 2026 di Mapolda Jatim. Irjen Pol Nanang mengatakan dengan berbagai dinamika kejahatan yang ada di ruang lingkup masyarakat, pihaknya memastikan selalu siaga untuk menindak dengan cepat para pelaku kejahatan dengan layanan 110 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapolda menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif guna menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
20: Dalam kesempatan ini, saya himbau juga kepada seluruh masyarakat, pelayanan 110 yang ini sudah dipublish, disampaikan, bisa dimanfaatkan sehingga kecepatan dalam memberikan informasi itu akan terkait dengan kecepatan bertindak kita. Semakin cepat informasi masuk, insya Allah semakin cepat kami akan melakukan tindakan-tindakan untuk membuat ketenangan di dalam kehidupan bermasyarakat.
19: Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan bahwa pihaknya akan menindak secara tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku dan siap melayani masyarakat secara profesional.
21: Polda Jawa Timur dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, segera melapor apabila mengetahui menyaksikan dan menjadi korban tindak pidana, serta tentunya memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia, yaitu 110, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.
19: Selama bulan Mei, Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak 320 kasus kriminal dengan total 319 tersangka yang berhasil diamankan, serta melibatkan 39 Polres jajaran di seluruh Jawa Timur. Adapun rincian kasus yang terungkap, diantaranya pencurian 219 kasus, penganiayaan 46 kasus, pengeroyokan 35 kasus, yang menggunakan senpi dan sajam 11 kasus, pemerasan 6 kasus, dan premanisme 3 kasus. Faiz Putra melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
0: Baik, terima kasih Fresti Oktora. Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas bagi momentum penguatan peran pengamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan disampaikan Rizky Darmawan.
2: Pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT ke-76 Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Apel siaga dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto. Dalam kesempatan itu, Heli menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satlinmas yang dinilai telah menjadi teladan bagi generasi penerus. Pemerintah Kota Batu juga memberikan penghargaan kepada Desa Punten dan Desa Beji sebagai desa pelopor Satlinmas digital. Penghargaan itu diberikan atas inovasi sistem pengaduan dan informasi berbasis digital Satlinmas.
22: Ini sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan bahwa pengabdian Bapak Ibu anggota Linmas di Kota Batu ini sangat kompak, rukun. Saya paling gak terima kalau
2: Heli menegaskan, Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran strategis di tengah masyarakat, mulai dari penanganan ketertiban umum, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanganan awal kebencanaan dan kondisi darurat. PLT Wali Kota Batu juga meminta seluruh personel tetap sigap, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas. Selain itu, pendekatan humanis tetap harus dikedepankan dalam penegakan aturan di masyarakat. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Miftah El Karim. Miftah, silakan.
23: Baik, terima kasih Arga. Pemerintah Kota Madiun berencana menata kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau Proliman Joyo dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Laporan Aris Deka.
24: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel pendekar hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan, konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
25: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah, ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
26: Secara visual dibuat seperti apa, Pak, untuk kawasan Proliman?
25: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari kota pendekar dan kota pecel.
24: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
23: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Khalili. Khalili, silakan.
3: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Sampang terus mengembangkan potensi daerah dengan menyiapkan Waduk Kelampis sebagai destinasi desa wisata baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Ima Fadilah.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi lokal untuk mendongkrak roda perekonomian masyarakat. Salah satu terobosan terbaru yang sedang dipersiapkan adalah upaya untuk menyulap kawasan Waduk Kelampis yang ada di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung untuk menjadi destinasi wisata baru. Kabid Pariwisata Dispora Butar Sampang, Endah Nursiskawati menyampaikan, langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menyajikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru.
5: Jadi memang Waduk Kelampis ini sekarang lagi kita coba gali, kita mapping dengan beberapa OPD lintas sektor, karena memang Waduk Kelampis ini kan sebenarnya ini kewenangannya Provinsi Jawa Timur, jadi di PUSDA. Jadi ketika kita memang berinisiasi mau mengembangkan desa wisata di sana terkait dengan potensi alam, terus kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, banyak produk-produk UMKM juga di sana. Nah, ini kami masih, apa ya, kemarin itu istilahnya kita mendalami dulu sebenarnya sejauh mana kewenangan Pemkab yang bisa diintervensikan ke sana.
4: Pengembangan Waduk Kelampis sebagai desa wisata memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan kolaborasi lintas sektor. Saat ini sedang dilakukan pematangan konsep untuk koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Menurut Endah, keterlibatan aktif masyarakat lokal melalui kelompok sadar wisata Pok Darwis dan badan usaha milik desa Bumdes akan menjadi kunci keberlanjutan destinasi ini. Pemkab Sampang berkomitmen untuk memberikan pendampingan agar warga siap mengelola potensi wisata secara mandiri dan profesional. Ima Fadila melaporkan.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
1: Terima kasih Holili. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Jemaah Haji Kloter pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air dan mengaku puas terhadap pelayanan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
7: Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter pertama Debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda disambut keluarga dan petugas dengan penuh haru. Para jemaah tampak bersyukur dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Salah satu jemaah asal Kabupaten

0: Ali dari Leces, berkedalung Leces Probolinggo.
1: Bu Eli, alhamdulillah udah landing ya Bu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kesan-kesannya Ibu selama ibadah di Mekah dan harapannya Bu untuk kedepannya?
0: Alhamdulillah sangat luar biasa tahun ini. Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
1: Untuk fasilitas di Mekah gimana Bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
0: Alhamdulillah makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, Masya Allah. Terima kasih Dimana banget.
1: Kesehatan semua?
0: Iya, yeah, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
2: Menurutnya berbagai fasilitas yang disediakan mampu memberikan kenyamanan bagi jemaah, terutama saat berada di Mekah dan Madinah. Kehadiran petugas haji Indonesia juga dinilai responsif dalam memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan jemaah selama berada di tanah suci. Kedatangan kloter pertama menjadi awal fase pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Surabaya tahun ini. Pemerintah dan penyelenggara haji berharap seluruh proses pemulangan dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dan Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Seiring kepulangan jemaah haji ke tanah air, Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur mengajak para jemaah untuk bisa menjaga dan mewujudkan kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, laporan Oni.
4: Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dai Indonesia IKATI Jawa Timur M. Baihaqi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Baihaqi Rabu siang berharap para jemaah haji dapat menjaga kemabruran haji yang telah diraih selama menjalankan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Menurutnya kemabruran menjadi tujuan utama yang selalu didoakan bagi seluruh jemaah haji. Ia menjelaskan menjaga kemabruran dapat dilakukan dengan mempertahankan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah setelah kembali ke lingkungan masing-masing.
5: Harapan kami sebagai IKADI Jawa Timur adalah satu, menjaga kemabruran. Sejak awal kami selalu mendoakan agar haji jamaah semuanya mabrur. Maka ketika sampai di tanah air, saya berharap, kami semua berharap, jagalah kemabruran itu. Artinya apa? Satu, jaga keikhlasan. Yang kedua adalah jaga ketaatan. Bahwa ibadah semangat itu tidak hanya sekedar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tetapi tetap semangat ketika kita di tanah air. Setidaknya Anda yang laki-laki selalu sholat jamaah rutin di masjid. Yang ibu-ibu juga selalu terlibat dengan aktivitas di masjid atau musala sekitarnya. Jaga kemabruran. Mabrur artinya adalah albir, adalah sebuah kebaikan.
4: Menurut Baihaqi, makna haji mabrur tidak hanya tercermin dalam hubungan seorang hamba dengan Allah, namun juga dalam perilaku sosial yang membawa manfaat bagi sesama. Kemabruran harus diwujudkan melalui kebaikan, keikhlasan, dan ketaatan yang dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Oni Arianto melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel klasik Indonesia yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk ini mengisahkan Serintil yang dinobatkan sebagai ronggeng baru setelah 12 tahun lamanya kematian ronggeng terakhir di dukuh populer ini. Ronggeng diartikan sebagai lambang, dukuh bisa kehilangan jati diri juga tanpa adanya ronggeng. Hingga akhirnya ronggeng cantik jelita bernama Serintil menjadi tokoh terkenal yang digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat. Semua orang berbondong-bondong ingin bersama ronggeng ini, dari kalangan muda-mudi sampai pejabat. Semuanya berlomba untuk bisa dekat dengan ronggeng baru yang bernama Serintil ini. Namun kedamaian hanya sampai di situ saja, karena pada tahun 1965 malapetaka politik semakin ganas dan membuat dukuh tersebut hancur. Padukuhan dibakar, beberapa divonis sebagai perusak negara, serta para ronggeng beserta penabuh calungnya ditahan dan dipenjara. Hal inilah yang membuat Serintil sadar bahwa harkatnya sebagai manusia sedang dipertaruhkan. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, berkata Anda masih bersama kami di program Satria di Madiun, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17 lebih 2 menit saat sekarang. Dan tentunya juga tidak lupa kami hadirkan untuk Anda cek fakta, untuk mengecek kebenaran fakta yang ada di media sosial ataupun media mainstream. Tetap bersama kami, Pro Satria di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Tidak lupa kami informasikan adzan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya untuk hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026 jatuh pada pukul 17.26.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat perlindungan diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali.
3: Tapi itu hoax.
2: Narasi tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim angkatan laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anakku, dengarlah abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang lakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Ya, baik dengar pukul 17.26 menit saat kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

seluruh kerabat kerja program satu ada di Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, lagu-lagu religi islami kembali kami hadirkan untuk anda pasca adzan maghrib sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

101 RRI Madiun. Motivasi hari ini, tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa

Selamat malam, bergerak info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan komitmen pemerintah menuntaskan masalah anak tidak sekolah ATS. Mendikdasmen menyampaikan saat peluncuran peraturan Presiden nomor 3 tahun 2006 atau PPATS. PPATS menargetkan 645.000 anak tidak sekolah terselesaikan pada 2045. Mendikdasmen menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan Kemendikdasmen dalam memberikan kesempatan lebih luas bagi anak tidak sekolah. Kemendikdasmen telah membentuk direktorat sesuai persetujuan Presiden Prabowo Subianto yang menangani pendidikan dasar, menengah hingga nonformal dan informal. Selain itu juga pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, dikatakan Abdul Mu'ti dalam sambutannya dari YouTube Bappenas hari ini Rabu 3 Juni 2026. Mendikdasmen merinci 5 model layanan pendidikan yang tengah dijalankan mulai dari sekolah satu atap hingga pembelajaran jarak jauh. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

Ya pendengar, dengan begitu tuntas akhirnya saya Miftahil Khairi menemani Anda sejak pukul 11 hingga jelang pukul 18 petang ini, dan ada teman Miftah Adi Raswadi yang akan menemani Anda di interval ketiga pukul 18 hingga jelang tutup siar nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali petang hari ini di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Saya Adi Rasadi hadir menemani suara Anda di Sona 90 untuk Madiun sore. Ya pendengar, kita akan coba mengenang salah satu lagu balada yang begitu kuat menghadirkan emosi dan kenangan. Namun sebelumnya ada sedikit catatan untuk Anda. Lagu yang sering disebut Sometimes When We Touch sebenarnya dipopulerkan oleh Dan Hill pada tahun 77. Sementara duet terkenal antara Patti Smith dan Don Henley ini adalah lagu Sometimes Love Just Ain't Enough. Karena nama kedua lagu tersebut sering tertukar pendengar. Dan sore ini kita akan menghadirkan lagu karya Patti Smith dan Don Henley yang sangat populer di era 90-an. Sometimes Love Just Ain't Enough. Ini sebuah lagu yang berbicara tentang kenyataan pahit dalam sebuah hubungan. Lagu ini mengangkat pesan bahwa cinta saja terkadang gak cukup pendengar untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan. Ada perbedaan, keadaan, dan keputusan hidup yang kadang membuat dua orang harus berpisah meskipun masih saling mencintai. Kekuatan lagu ini terletak pada perpaduan vokal Patti Smith yang penuh emosi dengan karakter suara khas Don Henley yang sangat yang hangat dan matang. Keduanya menghadirkan dialog musikal yang terasa sangat jujur dan sangat menyentuh pendengar. Secara musikal, lagu ini mengusung nuansa soft rock dan dark contemporary yang menjadi ciri khas awal dekade 90-an. Aransemen gitarnya sederhana, tetapi justru memberi ruang bagi lirik dan vokal untuk menjadi pusat perhatian. Karena pendengar, jika lagu ini menjadi salah satu lagu cinta paling dikenang di era tersebut dan masih sering diputar hingga sekarang.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 3 Juni 2018 memperingati Hari Sepeda Sedunia, kesempatan bagi orang-orang di seluruh dunia untuk memberi penghormatan kepada sepeda yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Mengendarai sepeda bisa menjadi sebuah profesi, suatu bentuk hiburan, alat untuk kebebasan dan bentuk ekspresi. Kala itu sebaiknya Anda

0: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madun pendengar. Juga Anda mendengarkan lewat 105,5 MHz dan AM 1008 kHz. Selamat petang juga Anda mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Berikut ada 3 buah berita kehilangan. Telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Alda Enggar Widyaningrum, nomor polisi AE4013IE. Hilang pada hari Senin 25 Mei 2026 di sekitar Tembur Sari Wungu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang kebetulan menemukannya pendengar, mohon bisa menghubungi Alda Enggar Widyaningrum, alamat di Ngancar RT 4 RW1 Pelawasan Magetan, atau bisa menghubungi nomor handphone 0896-1682-8520. Atas perhatian dan budi baik Anda diucapkan terima kasih. Sementara telah hilang juga 1 lembar STNK motor atas nama Ahmad Riza Nur Khalifah, nomor polisi AE6949IG. Hilang pada hari Sabtu 30 Mei 2026 dalam perjalanan dari Ponorogo sampai Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukan, mohon bisa menghubungi Sugianto, alamat di Desa Banjarsari Wetan RT 7 RW3 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, atas perhatian dan budi baik Anda kembali diucapkan terima kasih. Satu lagi mendengar, telah hilang satu buah buku kir mobil pick up nomor polisi AE8695NJ. Hilang pada hari Rabu 13 Mei 2026 dalam perjalanan dari Trenggalek sampai dengan Sukomoro Magetan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan mendengar, mohon bisa menghubungi Andika Dwi Prastia, alamat di Dusun Ngelayur RT 51 RW 5 Desa Sukarejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Atas perhatian dan budi baik Anda kembali disampaikan terima kasih.
1: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
2: Apa kabar Rumpis? Sebuah kelompok vokal yang diformasi anyar digawangi penyanyi-penyanyi tenar Indonesia. Ada Vina Panuwinata, Memes, Tri Utami, Ita Purnamasari, dan Yuni Shara. Rumahnya siap meramaikan belantika musik tanah air dengan kembali mempopulerkan lagu Sinaran. Lagu yang originalnya dulu sempat dibawakan Sheila Majid pada tahun 1986. Sinaran namanya saja juga Rumpis. Hasil rumpian kelima ibu-ibu ini sepakat memboyong lagu ciptaan Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini ke dapur rekaman. Gayung bersambut, legenda musik Indo, label yang menangani sejumlah proyek single Rumpis langsung menghubungi Lalel Manino, kedua produser musik dengan personil Anindya Baskoro Ren, Arya Aditya Ramadia, dan Ilman Ibrahim dari Malik and the Essential. Salah satu hal yang bakal muncul ketika lagu ini dirilis adalah banyak orang yang akan membandingkan dengan versi aslinya. Pada proses penggarapannya, Lalel Manino sempat menyodorkan dua versi aransemen, dan Rumpis memilih aransemen Sinaran dengan tempo yang cepat yang diyakini dapat mengajak pendengar berdansa dan bergoyang bersama lagu ini tanpa meninggalkan sisi vintage-nya. Sinaran versi Rumpis merupakan sebuah karya musik yang komplit meski sudah 36 tahun berlalu sejak pertama kali lagu ini mengudara di berbagai radio dan toko kaset di tanah air. Sinaran versi Rumpis adalah contoh nyata bahwa sebuah karya mampu menembus batas usia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar Pro Santara Rimandina, di mana benar-benar berada. Luar biasa sekali sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Terkadang cinta juga berarti mengikhlaskan, kemudian mendoakan dari kejauhan. Sebuah lagu dari Mr. Big pendengar yang berjudul Wild World. Menariknya, lagu ini sebenarnya merupakan karya dari Cat Stevens yang dirilis pada tahun 70. Namun pada tahun 93, Mr. Big menghadirkan versi remake dengan sukses besar dan memperkenalkan lagu ini kepada generasi yang lebih muda. Wild World bercerita tentang seseorang yang harus merelakan kepergian orang yang dicintainya. Meski hubungan berakhir, ia tetap menyimpan rasa sayang dan kekhawatiran terhadap masa depan orang tersebut. Liriknya menggambarkan pesan yang tulus bahwa dunia di luar sana tidak selalu mudah pendengar, penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun di balik perpisahan tersebut tersimpan doa agar orang yang dicintai tetap baik-baik saja. Mr. Big menghadirkan nuansa yang berbeda. Jika versi original Cat Stevens terdengar lebih folk dan akustik, namun Mr. Big mengemasnya dengan sentuhan akustik yang pop, yang lembut, harmonisasi vokal yang indah, serta permainan gitar yang menjadi ciri khas mereka. Kekuatan lagu ini terletak pada kesederhanaannya pendengar. Tidak ada lirik yang rumit, tetapi setiap kalimat terasa dekat dengan pengalaman banyak orang. Mungkin karena hampir setiap orang pernah berada pada situasi yang harus melepaskan seseorang, namun tetap berharap yang terbaik untuknya. Itulah yang membuat Wild World tetap relevan hingga hari ini dan menjadi salah satu lagu cinta yang paling dikenang sepanjang masa. Baik pendengar, kembali dua buah berita kehilangan. Sadarkan buat Anda semuanya, telah hilang satu buku KIR nomor polisi AE9921BD. Hilang pada hari Selasa 2 Juni 2026 dalam perjalanan dari Kota Kediri sampai Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya pendengar, mohon bisa menghubungi Heri Purwanto Harto, alamat di Desa Kuwi, RT 4 RW 2, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, atau bisa menghubungi nomor handphone 081-359-4642-6428. Sekali lagi, nomor handphonenya 081-359-4642-6428. Atas perhatian dan budi baik Anda diucapkan terima kasih. Kemudian pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ahmad Muhammad Fauzul Adlim, nomor polisi AE4820DO. Hilang pada hari Kamis 28 Mei 2026 di sekitar wilayah Jalan Slamet Ria di Klegen Kartojo Kota Madiun pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya pendengar, mohon bisa menghubungi Muhammad Fauzul Adlim yang beralamat di Jalan Aneka Sari nomor 16B RT 14 RW 5 Kartojo Kota Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda diucapkan terima kasih. Ya pendengar, luar biasa sekali. Sore hari ini kita masih bersama-sama. Selamat petang saja Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Santara dari Madiun. Semoga sore hari ini berjalan menyenangkan dan segala aktivitas yang Anda jalani sejak pagi membuahkan hasil terbaik. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan. Dan untuk yang sedang santai di rumah, terima kasih telah memilih 1060 Madiun sebagai teman di sore hari Anda kali ini.

0: Ya, mendengar dari salah satu legenda musik dunia, Ross Stewart, berjudul You're In My Heart atau The Final Acclaim, mendengar. Dirilis pada tahun 77, lagu ini menjadi salah satu lagu paling sukses dalam perjalanan karir Ross Stewart. Dengan perpaduan musik rock lembut dan sentuhan balak yang hangat, lagu ini berhasil mencuri perhatian pecinta musik di berbagai negara. Secara lirik, pendengar, You're In My Heart merupakan ungkapan cinta yang sangat personal. Ross Stewart menuliskan lagu ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa sayang kepada seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya. Liriknya sederhana, namun penuh ketulusan dan kehangatan. Dan menariknya, pendengar, dalam salah satu bagian lagu, Ross Stewart juga menyisipkan kecintanya terhadap klub sepak bola favoritnya, yaitu Celtic FC dan Manchester United FC. Hal ini membuat lagu tersebut terasa sangat pribadi dan berbeda dibandingkan lagu-lagu cinta lainnya pada masa itu, pendengar. Dan yang membuat lagu ini tetap dikenang hingga sekarang adalah nuansa romantis yang tidak berlebihan. Aransemen musiknya mengalir lembut, didukung karakter vokal Ross Stewart yang serakas namun penuh emosi, di mana setiap bait terdengar seperti percakapan hangat dari hati ke hati. Dan gak heran, pendengar, jika You're In My Heart dari Ross Stewart menjadi salah satu lagu wajib dalam berbagai kompilasi lagu cinta klasik dan masih sering diputar di berbagai stasiun radio hingga sekarang.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Ya, pendengar, sepertinya kita harus kita sudah dulu 19.90 untuk mandi sore ini. Terima kasih bersama yang mendengar. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita, dan setelahnya sama saya akan dari Rubatana semuanya di Madu malam ini. Sampai kita menanti ya.

0: Tony Zayn. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
2: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung, kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
3: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
2: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
4: Tidak bergar saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Begitu di kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
5: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelompokan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dan Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Apakah setuju?
7: Yo.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
9: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
10: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
11: Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
7: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, GOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Cepu.
12: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Ikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
11: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
11: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dhanil, Wamenhas Dhanil, Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dari pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia, dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat, meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setia Budi Sangka, kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama, tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini akan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang segera ke puskesmas tempat melaporkan waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita apa nama kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter 9DC akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdul Tiroli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi mau keputusan sudah kita buat.
22: Ya karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun. Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama.

0: Suci itu percaya. Keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
1: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu sudah mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan. Ya,

pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nyarap Duliti Loli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro Satu Radio Madun, kanal informasi dan inspirasi. Madun malam ini hadir kali ini mimbar pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Triadi, akan kita ikuti dengan topiknya Tirakat Lelaku. Ini merupakan siaran ulang yang pernah kami siarkan pada tanggal 3 Desember 2025. Selamat mengikuti.

sakjroning lagu kuwi ana telung pokok kang sering dipraktekake, apa tirakat lan lelaku poso, nanging sejatine menika dudu mung perkara ora mangan utawa ngasah kekuatan gaib, nanging

berlaku ketat. Mangke dipun jabaraken setunggal-tunggal. Topo menika nyenyet.

Tirakat Patang Puluh Dino Selasa Kliwon Rebo Legi Kemis Pahing Uga Ono Kang Ngendap Ing Alas.

geni-geni lairah supaya ngurup geni batin ini.

pepatan kula klodak kladuk pun tembung utawi ukara ingkang kula susun kirang rapi kirang prasaja ing penggalih panjenengan.

βατρικινή που πούω. Inilah terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah memprioritaskan penyaluran daging dama jemaah haji Indonesia untuk Palestina. Kebijakan ini sejalan dengan meningkatnya partisipasi jemaah dalam program resmi. Hampir 135 ribu jemaah Indonesia menunaikan dam melalui program Adahi. Program tersebut dikelola resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Penyaluran melalui jalur resmi dinilai menjamin proses penyembelihan lebih akuntabel. Distribusi daging juga dapat dipantau secara terukur. Koordinator Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi M. Alif Munsir memantau fasilitas Adahi di Mekah. Pelaksanaan dam melalui jalur resmi berjalan lancar, bahkan respon jemaah terhadap program ini juga sangat positif. Hal tersebut dikatakan Alif kepada media Center Haji MCH di Mekah pada Selasa kemarin 2 Juni 2026. Afif menilai tingginya partisipasi menunjukkan kepercayaan jemaah terhadap layanan resmi tata kelola dam juga dinilai semakin baik. Menurut Afif, kebijakan tersebut memperluas manfaat ibadah jemaah Indonesia. Selain memenuhi syarat, dam juga mendukung misi kemanusiaan. Selengkapnya mengenai informasi ini pendengar bisa Anda simak di portal resmi kami rri.co.id atau Anda baca di aplikasi RRI News.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, Pulang Jadi Abu, Sadiwara Radio, produksi dari RRI Gorontalo. Berikut kita akan dengarkan sebelum nanti kita bergabung dengan Pro Satria di Jakarta untuk mengikuti Ruang Didu Berjaringan Nasional.
2: Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
3: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
2: Salim?
3: Bu?
2: Ya Allah, Salim! Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
3: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: di tetangga.
1: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
1: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
1: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
1: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.

0: sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini, Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: 91.1.
1: Demikian tadi pendengar drama radio dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi dari RRI Gorontalo, baru saja kita dengarkan bersama-sama. Sekarang saya ajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Daniel X Neo bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Tadi boy atau bos tadi kata-katanya itu
3: bos.
2: Iya bos, sekarang kan acara orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?

0: Iya. Gimana nih? Bos dengan Wuri ini.
1: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Iya, Dek, muni pra.
0: Ya. Wes. Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
1: jadi kenyataan gitu ya.
0: Kerjanya sedikit
1: teringat
0: terus
1: dia
0: seperti
1: itu. Oh, yo, siap. Jadi doa ya.
3: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
0: Iya.
3: Oke,
1: okay. Albert.
3: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Bang Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
3: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
4: Oke.
3: Sama deh. Bang Don, Mas Donil.
4: Satu Donil Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
4: Ah ini Bang, ini lagunya banyak. Ada Tonotini, Jumat lagi saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet itu kan menyabet Ami Oler ya
1: tentunya ya. Iya benar.
4: Itu album lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet.
3: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
4: Itu aja pertanyaannya.
3: Siap.
4: Bung Yudi salam.
3: Silakan.
4: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang,
3: okay.
4: Kayak Gilang di Kertasono,
3: siap.
4: Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku.
3: Okay. Udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
3: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
3: Halo.
5: Halo. Selamat malam. Yang cakep dan baik hati.
3: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
5: Halo Mas Donil Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om?
5: Sehat ya, Om.
1: Salam
5: kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
5: Ya. Saya ingin bertanya.
3: Mm-mm.
5: Makanan Mas Donil ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
3: berkicau
5: stamina suara dan stamina tubuhnya.
3: Oke.
5: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Donil ini ya?
3: Oke.
5: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
3: Siap.
5: Yang paling dikemari, yang paling keren ya.
1: Siap.
3: Oke.
5: Bagi-bagi salam,
3: Yudi. Iya, tiga orang ya.
5: Salam boleh.
3: Boleh.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Paluki di Jember.
3: Siap.
5: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
3: Mm-hmm.
5: Juga Putra Mahendra, Bang Leman.
3: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, sehat dan salam sukses selalu.
3: Oke.
5: Ruang rindu.
3: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Siap,
3: ya? Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu, kok?
3: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
6: Iya, terima kasih.
3: Mas fansnya Yudi. Oma-oma lo Bang Donil ini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Donil ya?
1: Iya, Donil ya.
3: Donil.
6: Ah, Donil ya. Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
6: Orang Indonesia lah ya.
1: Indonesia asli iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal A gitu
1: iya,
6: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
6: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
6: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu
1: Denada, ya. Denada
6: ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
6: pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. buat ketemu aja susah kalau ketemu Denada.
3: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
6: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
3: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
3: Ditungguin ya gitu, nanti jawabannya ya. Gitu.
6: Emang ya. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
3: Oh iya
6: emang.
3: Dong.
6: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
3: Iya, tiga aja ya, Bunda.
6: Empat dong ah kamu.
3: Enggak,
6: ini.
3: Ntar aku ada diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
3: Siap.
6: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
3: Oke. Okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
3: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
6: Pak Mawati kan ya?
3: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
6: Mengerti?
3: Mengerti.
6: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
3: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
3: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
2: Semoga sukses selalu.
3: Amin, ya, amin, amin.
2: Sama Bung Daniel.
3: Siap.
2: Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
2: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
2: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan
3: okay.
2: Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
3: Iya.
2: Siap. Tanya ini hip hop ini.
3: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
3: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
2: Semoga sukses selalu.
3: Amin.
1: Thank you ya.
2: Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
3: Terima kasih.
2: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluk-Teluk ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
3: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Ismail.
3: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Iya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi kayaknya bahasa gaul tadi Bang Yudi.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
3: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaannya.
1: Siap, ini. Thank you ya
7: Bang. Itu aja salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah untuk Putra Magenda Bodowoso untuk Bang Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
3: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
3: Langsung silakan dengan Bang Daniel.
1: Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo.
8: Selamat malam kembali.
3: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
3: Dengan saya Daniel. Bang Daniel X Neo.
1: Ya.
3: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa Mas?
3: Daniel X Neo.
1: Daniel X Neo.
8: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
3: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar salam Mas.
3: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
3: Iya silakan Pak tiga orang.
8: Oh, salamnya. Tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
3: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
3: Oke. Okay. Satu lagi?
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
3: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
3: Oke.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
3: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Oke. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
3: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
3: Siap, oh, ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
3: Oke. Okay. Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay, terakhir ini tahun berapa?
3: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay, untuk yang terakhir.
3: Nanti ditunggu ya.
9: Siap. Hanya itu aja.
3: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malamnya. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
10: Aduh.
3: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
10: betul,
3: iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
3: Oke. Okay.
11: Aduh.
3: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
3: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
3: okay,
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
3: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
3: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
3: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
3: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
3: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tonotini yang dapat
3: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
3: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
3: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan
3: lah. Ya, tapi ya, di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, ya kan? Yang penting mirip aja gitu.
3: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
3: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Eh, masih deh, setahu gue masih.
3: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, okay. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya, udah mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
3: Udah bisa nge-rap ya, yeah. Sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
3: Oh, baik, yeah. Kalau begitu.
1: Banyak gue.
3: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Aha. Ya nggak sih, ya udah.
3: Ya.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
3: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba okay. Belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
3: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
3: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
3: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
3: Masih
1: nulis
3: ya?
1: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
3: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
3: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak

0: Itu gue udah keluar, tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
0: Itu tahun 2013 yang terakhir.
1: Oh siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam Ini.
1: Malam Ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Hey, gila. Mana aja lu lagi?

DJ putarkan lagu ini.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu. Oke.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya,
0: betul. Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa silakan yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex-Neo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Siap. Yang saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih, makasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: Mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap
4: aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu mobil lewat Madu.
0: Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
5: Yo. Selamat malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
3: ya, dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Doni ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi Pak Red apa namanya?
3: Iya, Red ya.
6: rap ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya?
6: Ambasnya sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin. Nanti saya tunggu jawabannya ya, karena saya baru pulang, saya baru monitor, mohon maaf mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya, tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke Ayu. Ya,
6: terus saya menyapa buat
1: silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan saya rekan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Bang Rindu memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta. Oke oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel
3: Donio,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam tadi ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
8: Mantap. Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
8: Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
8: SMP
0: kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
8: Oke. Okay. Janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Ya, kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Oh, gitu ya. Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya,
1: kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: Iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
1: Oh, gitu. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja, tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya, Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna,
1: Poundra Karna.
0: Oke.
3: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga ya pokoknya itu kan banyak, lupa
3: banyak, banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana
1: Malaysia,
3: belum.
1: Singapura, ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunian enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Di semua komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung
1: ya?
0: Lagi aja sih.
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Yeah. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip dude ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia
1: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Mungkin lu jauh. Hati-hati
0: muka lu jauh. Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita lah.
1: Iya, 93-an. Iya, makanya.
3: Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya, oke.
3: Aku ingin kembali, jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suaranya penting, pokoknya kalau rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa. Pokoknya.
0: Bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
0: Nah. Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Siap.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797272712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa nol ya. Rap tuh bisa diterima menjadi musik. Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke
3: ya gitu. Benar. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya
2: itu
3: sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story Instagram WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang apa? Dulu sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform
2: di seluruh platform.
3: Ya,
0: ini platform Mas kita. Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur. Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Ya. Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Sebenarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset,
0: ya?
3: Bingung saya.
2: Iya,
3: asli lo bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya, bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: Gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu
3: tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Gitu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya, ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi.
1: Gitu ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu, salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: sih. Oh iya ini dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu. Itu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: sih
0: yang lainnya juga?
3: Ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada.
2: Siapa aja
3: Mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya Mas.
3: Di toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya, gitu.
2: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu ya pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke. Pas ya.
3: Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo
3: gitu.
4: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya. Bener. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih? Terbang di
2: Langit Biru. Ayo.
4: Aduh, lupa.
2: Mas Doni lupa.
4: Ih. Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, wani biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku kemudian jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak
0: Mas? Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tol Jaena, Jae Jatol, Jae Ji, Kontol Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tol Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu nanti akan dijawab.
2: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima

0: penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Baik, sehat semuanya.
0: Amin.
1: Iya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Yeah.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
2: Salam dulu ya Mas Bita, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih.
0: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, lagu apa tuh? Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti. Di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, Neo udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Halo. Ini dengan Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Manado Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan aku Psychoji agak bingung di apa.
0: Oh, oke.
3: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Antara
3: Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa Cindy itu sih.
0: Oke. Oke. Oke. Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih enggak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Belinda Finda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas mirip sih Mas suaranya Daniel gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh
3: kayak
1: iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
0: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat tiga lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin
1: gitu aja. Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener Mas Donil, abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya. Ya, ya
0: po ame ame
1: belagu kuku ya. Pokoknya
0: udah la la na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kuku-kuku siapa makan nasi kalau minum susu itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Oh, amin. Rezeki dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya, iya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap ya, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Karena sejalan pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam penggemar lagu-lagu oldies ya. Ketemu lagi bersama saya Jody Wanda di Ruang Rindu edisi terbatas ya, karena cuma 1 jam perjalanan kita malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan coba hadirkan lagu-lagu Indonesia mancanegara kesukaan Anda. Dibuka dengan satu lagu dari Atik Sibi dengan Suka-Suka. Kali ini lanjut lagi, kita akan nikmati satu lagu dari Daniel Boone, Beautiful Sunday.

0: It's a beautiful day dari Daniel Boone ya, Beautiful Sunday. Kalau misalnya Anda juga merasakan malam hari ini juga malam yang cukup membahagiakan, cukup menggembirakan gitu ya. It's a beautiful day. Bersama saya Juadi Yuanda, kita akan nikmati beberapa lagu-lagu kenangan sampai pukul 23 nanti ya. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Terbagi rindu, memori rakas laku.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Bu Dewi.
1: Sanjo.
0: Gimana punya sehat? Kabar? Alhamdulillah. Bu Dewi sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Kalau sehat begini saya suka gitu loh, dengerin suaranya yang merdu renyah gitu, kayak kerupuk.
1: Oke. <Okay. laughs>
0: Silakan nih, mau request lagu apa Bu Dewi?
1: Ini dari Ani Carrera.
0: Ani Carrera.
1: Air yang... mata rindu.
0: Oke, siap. Saya coba cari dulu ya. Salamnya buat siapa Ibu?
1: Salamnya buat Oma Yanti. Terima kasih Oma, yang ternyata sudah masuk dan kisahnya. Semoga Oma Yanti sekeluarga di kesehatan dan banyak rezekinya yang barokah. Amin. Bu Wira, Tanda Siti, Bu Istikharo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, terus si Budika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Pak Idris, Bang Kobar, Bu Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya.
0: Yes.
1: Kak Kembang Jo.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi dari Pasuruan ya. Selamat bergabung Bu Dewi. Terima kasih atas atensinya ya. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Diputarkan lagunya Dari Mana Datangnya Asmara, Henry Rotin Sulu gitu ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, Pak Agus, semua pendengar setia Pro 1 Surabaya bersama Kak Jo Adi Yuanda. Selamat bertugas, terima kasih, diberikan kesehatan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, terima kasih Pak Mariono ya, dari Tulungagung. Semoga sehat selalu untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris. Silakan.
2: Wassalam.
0: Iya. Silakan Pak Idris.
2: Lagu dari anu aja, dari Caterina Valenti. Tango Italiano.
0: Caterina Valenti.
2: Iya.
0: Bentar. Tango Emiricando. Sebentar. Tango Italiano. Italiano, betul ya. Tahun berapa ini Pak? 60-an, Bu. Oke, siap. Selanjutnya buat siapa Pak? 5 orang aja ya.
2: Yang pertama untuk Oma Yanti. Selamat malam Oma Yanti. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullahi khairan katsir wa ahsanal jaza. Semoga kebaikan Oma dicatat sebagai investasi di akhirat dan segera diganti oleh Sang Maha Dermawan.
0: Ya, makasih ya Pak.
2: Yang lain?
0: Iya. Ayo.
2: Ada barusan turun Bu Dewi. Tak lupa juga Bu Siti, dua-duanya ya.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
2: Di siapa yang terbebani lu?
0: Bu Risa Sena. Bu Siti Rumah.
2: Yang lain. Terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum. Selamat malam semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mariono, Pak Idris dari

0: Selamat malam pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di Madiun malam ini pendengar, masih di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Ya, malam memang selalu punya cara istimewa untuk menghadirkan ketenangan pendengar. Di antara cahaya rembulan, semilir angin, dan langit yang bertabur bintang, terkadang kita menemukan ruang untuk merenung, bersyukur, dan tentu saja mengenang berbagai cerita dalam hidup. Nah, di Madiun malam ini pendengar, baru saja kita nikmati sebuah lagu yang begitu puitis dan penuh nuansa alam, dirilis dalam album Udara pada tahun 99, karya dari Nugi, yang dikenal dengan lagu-lagu bertema kehidupan alam dan refleksi diri. Pelukis Malam menghadirkan gambaran indah tentang seseorang yang terpesona oleh suasana malam dan mencoba menuangkan keindahannya ke dalam hati dan karya. Lagu ini menjadi salah satu lagu nostalgia Indonesia yang masih sangat didengar hingga sekarang.
1: RRI.co.id, sumber

tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.

Ya pendengar, itulah tadi kejujuran hati dari Chris Patih yang baru saja menemani malam Anda. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Terkadang cinta justru mengajarkan tentang keikhlasan, tentang menerima kenyataan, dan tentang keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri. Setiap orang mungkin pernah berada di titik ini pendengar, ketika hati harus memilih antara bertahan atau mencoba merelakan. Dan meskipun itu tidak mudah, kejujuran hati sering menjadi jawaban terbaik untuk bisa melangkah ke depan. Ya pendengar, malam yang tenang seperti ini memang sering menghadirkan kembali kenangan-kenangan lama tentang seorang yang pernah hadir, tentang cerita yang pernah indah, atau tentang harapan yang mungkin belum sempat terwujud. Namun apapun kisahnya pendengar, semoga semua menjadi pelajaran berharga yang membuat kita semakin kuat menjalani hari-hari berikutnya, besok dan seterusnya. Ada kalanya dalam hidup kita menyimpan sebuah perasaan yang begitu dalam kepada seseorang pendengar. Perasaan yang tumbuh perlahan, penuh harapan, namun terkadang hanya bisa diungkapkan melalui sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di hati banyak orang. Sudikah kamu menerima cinta ini? Malam ini kita akan bernostalgia dengan sebuah lagu yang sempat mewarnai industri musik tanah air di era 90-an pendengar. Sebuah lagu yang syarat dengan ungkapan cinta, ketulusan, dan harapan untuk bisa memiliki hati seseorang yang

Ya, pendengar, berbicara tentang cinta rasanya tak akan pernah ada habisnya. Cinta adalah bahasa universal yang mampu menyatukan banyak perasaan, kebahagiaan, kerinduan, pengorbanan hingga harapan. Dari generasi ke generasi, tema cinta selalu menjadi inspirasi yang indah dalam dunia musik Indonesia, pendengar. Malam ini sebuah lagu legendaris karya maestro musik Indonesia Titiek Puspa. Sebuah lagu yang sederhana namun syarat makna, menggambarkan betapa cinta menjadi bagian yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Dibawakan kembali oleh Yuni Syara, malam hari ini sudah coba kita dengar bersama-sama, pendengar, ya. Dan tentu saja, pendengar, setiap orang pasti pernah memiliki seseorang yang begitu istimewa dalam hidupnya. Seseorang yang kehadirannya mampu mengubah hari-hari biasa menjadi luar biasa, lebih berwarna. Senyumnya menenangkan, perhatiannya menghangatkan, dan kenangannya tetap tinggal meski waktu terus berjalan. Malam ini, pendengar, saya akan mengajak Anda semuanya kembali ke era ketika lagu-lagu romantis Indonesia begitu akrab menghiasi radio dan menjadi teman perjalanan banyak pasangan. Sebuah lagu yang mengisahkan tentang kekaguman dan rasa syukur karena pernah dipertemukan dengan sosok yang dianggap paling indah dalam hidup. Dengan harmonisasi vokal yang khas dan lirik yang menyentuh hati, ini dia, Kau Yang Terindah dari Java Jeff.

Sebuah konten memang harus memiliki headline yang menarik agar mengundang perhatian. Tapi terkadang judul yang dibuat terlalu sensasional dan gak nyambung dengan isi kontennya. Pernah menjumpai hal seperti itu kan? Inilah yang dimaksud clickbait. Menurut Small Business Trends, clickbait biasanya berisi konten yang sengaja dibuat hanya untuk menaikkan traffic tanpa memikirkan isi konten yang sebenarnya. Biasanya konten clickbait menggunakan judul angka, judul berisi penegasan, judul yang bisa memberikan solusi atas keinginan seseorang, bahkan judul yang mengandung unsur kejutan. Judul ambigu diikuti dengan foto clickbait yang vulgar. Semakin berkembangnya informasi, kini warganet sangat mudah mengetahui sebuah konten yang hanya mengejar clickbait saja. Jangan sampai salah klik ya.

Iya, mendengar di antara berbagai perasaan yang pernah kita alami, rindu mungkin menjadi salah satu yang paling sulit dijelaskan. Dia hadir tanpa permisi, menyelinap di salah-salah kesibukan, kemudian mengajak kita mengingat seseorang yang jauh di mata, namun terasa dekat di hati. Malam yang tenang seperti ini, pendengar, seringkali menjadi waktu ketika kerinduan terasa semakin nyata. Entah kepada seseorang yang berada jauh di perantauan, sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu, atau seseorang yang pernah mengisi hari-hari dengan begitu berarti. Sebuah lagu dari Audi, pendengar, Bilakah Kau Pulang. Ini begitu mendalam menggambarkan perasaan rindu dan penantian. Sebuah perasaan yang mungkin pernah dialami oleh banyak dari kita. Menunggu kabar, menunggu pertemuan, atau bahkan menunggu seseorang kembali hadir dalam kehidupan kita. Ya, pendengar, rindu memang tidak selalu tentang jarak. Kadang seseorang berada dekat, namun hati terasa jauh. Sebaliknya, ada yang terpisah oleh waktu dan tempat, tetapi kenangannya tetap hidup dan tak pernah hilang dari ingatan. Malam yang tenang seringkali menjadi sahabat bagi mereka yang sedang merindukan seseorang. Namun dibalik setiap penantian, selalu ada harapan yang menjaga hati tetap kuat. Karena pada akhirnya, waktu akan membawa setiap cerita menuju jawabannya masing-masing. Untuk Anda yang saat ini sedang berada jauh dari keluarga, jauh dari pasangan, atau orang-orang tercinta, semoga malam ini menjadi pengingat bahwa kasih sayang tidak pernah mengenal batas dan jarak.

0: dengan esensi buku.
1: Esensi buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Sebagaimana masyarakat lain di planet bumi ini, masyarakat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku dan etnis juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas dan unik. Baik yang murni dibentuk oleh faktor-faktor lokal, global atau internasional, maupun gabungan lokal dan global yang oleh sosiolog Roland Robertson disebut glokal atau glocalization. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah novel Indonesia klasik yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 dan telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat terkenal di Indonesia. Cerita ini terfokus pada kisah cinta tragis antara Zainuddin, seorang pemuda Minang yang kembali ke kampung halamannya setelah menyelesaikan pendidikannya di Batavia, sekarang Jakarta, dan Hayati, seorang wanita Minang yang telah dijodohkan dengan orang lain. Meskipun cinta mereka berdua sangat kuat, mereka harus menghadapi banyak rintangan, termasuk perbedaan status sosial dan pernikahan yang telah diatur. Novel ini menggambarkan konflik antara tradisi dan perasaan individu, serta mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, pengorbanan, dan perjuangan. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk telah dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang paling berpengaruh dan terkenal dalam sejarah sastra Indonesia. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk memiliki beberapa pesan moral yang dapat diambil. 1. Pengorbanan cinta. Salah satu pesan utama adalah tentang pengorbanan cinta sejati. Zainuddin dan Hayati rela mengorbankan segalanya untuk cinta mereka, bahkan nyawa mereka sendiri. Ini menggarisbawahi pentingnya pengorbanan dan kesetiaan dalam cinta. 2. Perjuangan dan ketabahan. Karakter utama Zainuddin melalui perjuangan dan ketabahan berusaha mencapai tujuannya meskipun menghadapi banyak rintangan. Ini mengajarkan kita tentang arti dari usaha keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan hidup. 3. Peran tradisi dan keluarga. Novel ini juga mencerminkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai keluarga sering mempengaruhi keputusan hidup seseorang. Pilihan-pilihan yang dibuat oleh karakter dalam cerita ini terkadang dipengaruhi oleh harapan keluarga dan norma-norma sosial. 4. Konflik sosial dan kesenjangan. Kisah ini juga mencerminkan konflik sosial dan perbedaan status sosial di masyarakat Minangkabau pada masanya. Ini menggambarkan dampak dari perbedaan status sosial dan perjuangan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 5. Kehidupan dan kematian. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mengingatkan kita tentang kerentanan manusia terhadap kehidupan dan kematian. Tragedi kapal mengilustrasikan betapa rapuhnya kehidupan manusia dan bagaimana takdir dapat berubah dalam sekejap. Pesan-pesan ini menjadikan novel ini sebagai karya sastra yang mendalam dan memungkinkan pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan, cinta, dan pengorbanan. Demikian esensi buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, nah, dimanapun Anda berada, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita melewati hari-hari yang penuh tantangan, kekecewaan, bahkan harus merasa kehilangan. Namun seperti hujan yang pada akhirnya reda, setiap kesulitan pun akan berlalu dan menyisihkan pelajaran yang berharga. Di balik mendung selalu ada harapan. Di balik air mata selalu ada senyum yang menunggu untuk kembali hadir. Dan di balik perjalanan hidup selalu ada warna-warni cerita yang membuat kita semakin kuat menjalaninya. Malam ini pendengar, sebuah lagu yang memiliki pesan optimis dan penuh makna. Lagu yang mengingatkan kita untuk tetap percaya bahwa setelah badai berlalu akan ada keindahan yang menanti. Dibawakan oleh grup rock legendaris Indonesia, Jamrud. Itu dia dengan lirik yang sederhana namun syarat pesan kehidupan. Sebuah lagu yang kini masih akrab di telinga para pecinta musik tanah air. Untuk Anda yang sedang berjuang menghadapi tantangan hidup, semoga pelangi di matamu ini bisa menjadi penyemangat dan menemani Anda di malam hari ini dengan energi yang positif.

Iya, pendengar, akhirnya tuntas sudah Mandan malam ini hadir. Untuk anda semuanya, pendengar, di hari ini, di Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya harus pamit mundur dari ruang dengar anda, pulang istirahat tidur, demikian juga dengan anda semuanya. Terima kasih kebersamaannya pendengar, kita berpisah untuk bertemu lagi dengan kesempatan lain suasana yang lebih menyenangkan tentunya, hanya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di Rabu tanggal 3 Juni 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk bertemu lagi di lain kesempatan, lain suasana. Kita bertemu lagi besok di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari penyiaran 10 Kota Maidun, akhirnya terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz, menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Kamis 4 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Semuanya apa kabar Anda pendengar di hari ini, hari keempat di bulan Juni tahun 2026. Tim Madiun pagi hari ini saya Satya bersama dengan rekan gatekeeper Ima Famela dan juga operator studio Danu akan bersama Anda semuanya pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita banyak sekali pendengar acara-acara yang sudah kami persiapkan ya. Di antaranya Madiun pagi hari ini, Madiun siang ini mulai pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat, Madiun sore ini dan kami akhiri Madiun malam ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Mutiara pagi hari ini akan segera kami hadirkan untuk Anda dan pagi hari ini kita nanti akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Temanya adalah menjaga rahasia ya. Kira-kira rahasia yang seperti apa pendengar? Anda bisa ikuti dan juga simak. Hari ini Mutiara Pagi juga hadir live ya di YouTube RRI Madiun. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan Mutiara Pagi yang setiap hari selalu kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, di pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda. Dan alhamdulillah beliau Pak Haji Ustadz Sutoyo MAG ini juga sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Setiap hari Kamis ini selalu menyempatkan hadir ya, di studio Pro 1 RRI Madiun ya, ya Pak
1: ini,
0: Ustadz ya.
1: Ini tambahan ibadah kami.
0: Oh baik. Semoga juga yang mendengarkan ini juga masuk ibadah ya Pak Ustadz ya.
1: Iya betul. Jadi,
0: karena hal-hal yang baik diperdengarkan gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi kita nambah. Kalau kita di dunia ini kan nambah cari penghasilan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini kita penghasilan di akhirat.
0: Yeah.
1: Kita menambah ibadah. Kalau memang kita misalnya sudah punya pokok sholat, wiridan, baca Quran sebagainya, maka ini tambahan untuk menambah pahala nanti di akhirat.
0: Baik, mencari ilmu juga termasuk.
1: Betul, mencari ilmu ya? Adalah justru mencari ilmu itu memudahkan jalannya menuju surga.
0: Baik, insya Allah semoga seperti harapan kita.
1: Amin.
0: Semuanya amin ya.
1: Amin.
0: Tema hari ini adalah terkait dengan rahasia ini ya Ustaz.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi lebih spesifik lagi karena mungkin ini banyak pernikahan yang digelar di beberapa hari terakhir ini ya Ustaz ya. Di bulan Zulhijjah seperti sekarang ini. Menjaga rahasia suami istri.
1: Betul.
0: Nah, dalam menjaga rahasia itu apa sih yang harus dilakukan gitu? Katanya kan gini, sebagai seorang istri kita harus menutupi aib suami. Suami pun juga demikian. Apakah apa ya, lebih spesifiknya seperti apa Ustaz?
1: Iya. Baiklah Mbak Dia, satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita sudah bisa berjumpa lagi walaupun lewat udara. Insyaallah kita akan dicatat oleh Allah sebagai pertemuan silaturahim sehingga panjang umur, banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para pendengar, para pemirsa di mana saja berada, kita nikah suami istri, tentu di antara kita pasti ada cekcok. Namanya manusia pasti cekcok, walaupun tidak sengit ya, mungkin bertengkar kecil-kecilan apa itu pasti ada. Maka kita harus tetap menjaga emosi, menjaga, menekan nafsu, harus kita tetap menjaga rahasia yang ada di dalam rumah tangga. Suami istri tentu punya rahasia ya. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka suami apa istrimu itu adalah kemulmu, selimutmu, sedangkan kamu adalah selimut mereka. Seorang suami istri itu adalah saling menyelimuti. Artinya apa? Pada rasa dingin harus saling menjaga. Pada namanya selimut itu juga tutup aurat. Artinya apa? Harus menutupi apa yang ada rahasia di dalam tubuh, rahasia di dalam rumah tangga. Suami istri pasti punya pasti punya rahasia. Jaranganlah antara istri dan suami saling membuka rahasia. Istri omong-omong nih wong, ya ngomong tentang rahasia suami. Suami juga ngomong kepada orang lain tentang rahasia istri. Jangan begitu, tidak boleh, tidak baik. Karena apa? Apa yang ada di suamimu itu sesungguhnya juga milikmu para istri. Apa yang ada padamu para istri juga miliknya yang ada pada suamimu. Maka harus saling menjaga rahasia suami juga rahasia istri, rahasia istri juga rahasia suami. Jangan diler-ler seorang istri itu ngomong tentang suaminya. Suami juga demikian ngomong tentang istrinya di mana enggak bagus, itu enggak bagus. Oh, tampaknya memperlihatkan mencari muka di depan orang lain, sesungguhnya itu membuka aib sendiri. Aib suamimu juga aibmu. Aib istrimu juga aibmu. Maka hati-hati kamu, jangan sembarangan buka di mana. Walaupun itu gurunya, walaupun itu kiainya, walaupun itu siapa saja, itu gak boleh. Karena apa? Suamimu yang ada di sana, rahasia yang ada di suamimu, itu justru juga rahasiamu. Rahasia yang ada istrimu juga rahasia padamu. Maka orang yang bijak, orang yang pintar tidak akan ngeler-ngeler apa yang ada di suami, dan tidak akan ngeler-ngeler apa yang ada pada istri. Hati-hati, jangan sampai merusak rumah tangga dari hal kecil ya. Maka walaupun kalian bertengkar antara suami istri, jangan sampai ngeler-ngeler rahasia di antara kalian berdua, karena itu semua adalah milikmu, harus kalian jaga. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka istri-istrimu itu adalah selimutmu, dan kamu sebagai suami adalah selimutnya mereka seorang istri. Nah, fungsi selimut itu juga melindungi dari dingin, menutupi dari aurat, menutupi dari apa yang cacat dan sebagainya. Maka apa yang kalian miliki yang tidak perlu diketahui oleh orang, diketahui publik, jangan sampai diketahui. Saya heran kalau ada istri ngumbar suara rahasianya suami. Saya heran saya ada seorang suami ngumbar suara buka rahasianya istri. Agak bagus itu, gak bagus. Rahasiamu, rahasia istrimu juga rahasiamu. Demikian juga rahasiamu juga rahasia istri. Jadi kalau ada istri membuka rahasianya suami, istri goblok. Ada suami buka rahasia istri, itu namanya suami goblok juga. Enggak bijak, hati-hati ya. Saya sampaikan kepada para suami dan para suami istri, jangan goblok-goblok banget lah ya. Jangan bodoh-bodoh banget lah. Ya, jaga rahasia suamimu, ya. Jaga rahasia istrimu, harus harmonis. Kalau enggak bisa harmonis, tetap harus saling menjaga rahasia. Baik. Saya kira itu ya, Mbak Mati ya.
0: Baik. Pak Ustadz, berarti kemungkinan besar ketika bisa dikatakan suami atau istri gitu ya, yeah, saling membuka rahasia atau aib itu dikarenakan ada masalah gitu ya. Padahal masalah pas awal-awal sedang akur-akurnya atau menjalin hubungan, kalau dulu mungkin masa-masa untuk berdekatan itu kan betul, apa ya, saling bisa menjaga rahasia. Berarti membukanya aib ini atau rahasia ini dikarenakan ada masalah gitu.
1: Betul, walaupun ada masalah namanya suami istri itu tetap harus menjaga dan ingat hunna libasulakum wa antum libasulahun. Kamu adalah selimutnya mereka dan mereka adalah selimutmu, atau kamu berpakaianmu, dia pakaianmu, dan kamu adalah kepakaian mereka. Ya. Namanya pakaian itu harus saling menjaga, harus menutup, harus saling melindungi. Tidak boleh saling membuka antara satu dengan yang lain.
0: Baik, berarti mungkin dikarenakan lemahnya komitmen gitu ya.
1: Tidak sekedar komitmen, orang enggak bijak ya, Pak. Okay. Kalau orang awam mengatakan itu namanya suami istri goblok gitu ya.
0: Baik. Tapi kadang
1: walaupun tampaknya pinter tapi goblok kan
0: ya. Berarti ini ya kontrol emosinya yang enggak berhasil gitu ya, Ustaz ya.
1: Betul. Baik. Dia tuh enggak ingat bahwa istrimu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian istri kamu.
0: Baik.
1: Yang harus saling menjaga, harus merahasiakan apa yang harus tidak diketahui ke publik.
0: Baik, jadi harus ingat-ingat dulu ketika mesra. Betul. Panggil sayang Umi Abi gitu ya.
1: Masya Allah, sayang-sayangan dia.
0: Baik, Pak Ustadz, tapi kadang kali gini, ketika ada masalah, tadi kan saya juga bertanya kepada Pak Ustadz ya, saling membukanya aib ini dikarenakan ada masalah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, ketika salah satu orang ya, suami atau istri, ketika ada masalah itu kan berarti satu sama lain tidak memahami atau tidak mengerti gitu ya. Nah, misalnya saya ada masalah gitu, saya sebagai seorang wanita mungkin kan sudah wajar gitu ya mencari sebuah pembelaan gitu ya.
1: Itu karena mana-mana begitu.
0: Iya, karena saya kan pengennya dimengerti dengan kemauan saya gitu. Kalau misalnya dengan dalih atau alasan seperti ini gimana Pak Ustadz?
1: Tetap enggak boleh. Ada masalah apapun, namanya suami istri itu harus saling menjaga rahasia antara satu dengan yang lain. Karena apa? Ya Al-Quran dawuh, Gusti Allah dawuh begitu. Di samping itu nurani kita harus jalan. Tidak boleh kita ngelek-ngelek istri kita. Dan kita seorang istri enggak boleh ngelek-ngelek suaminya. Karena apa? Mau berdiomong-omong ini sekelonan loh Mbak.
0: Baik, Pak Ustaz, kadang kalau masalah dipendam itu menambah luka. Kalau diceritakan kita jadi buka rahasia gitu, dilema gitu Ustaz.
1: Ya, dibrolnya di depan suaminya, dibrolnya di depan istrinya. Tapi jangan sampai ngungkit-ngungkit apa yang menjadi rahasianya suami atau istri. Atau kalau kok omong dengan orang yang lain, omong yang baik-baik saja. Jangan omong yang jelek-jelek. Karena menjelekkan suami sama dengan menjelekkan dirinya sendiri, menjelekkan istri sama dengan menjelekkan dirinya sendiri.
0: Baik. Kayaknya curhat terbaik tuh di sepertiga malam ya.
1: Betul, sepertiga malam. Allahumma Allahumma ya Allah. Jadi sepertiga akhir malam, jam 3 lah ya kira-kira, atau setengah 4, mohon pada Allah supaya selesaikan masalahnya. Masalah di dunia ini enggak bisa selesai, Ma. Selesai begitu saja enggak bisa, Mbak Siti ya. Karena dunia ini tempat ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia itu dibikin hidup, dibikin mati. Allah menciptakan hidup, menciptakan mati ini untuk menguji di antara kalian, kita di antara kita yang paling baik amalnya siapa.
0: Baik, jadi ini langsung pada solusinya. Kalau misalnya ada masalah, ya jangan diumbar-umbar untuk rahasianya ya. Lebih baik kita ya di sepertiga malam memohon.
1: Mohon kepada Allah.
0: Baik.
1: Jadi sampaikan kepada Allah. Jangan pengen serasa seneng terus tua momo nih. Itu bodoh sekali istri yang begitu tuh, atau suami yang seperti itu bodoh sekali itu ya.
0: Baik, Pak Ustadz, ini di YouTube RRI Madin ada Pak Suropati ini ya, yang memberikan tanggapan, katanya seperti ini Ustadz ya, apapun yang terjadi ya jangan sampai curhat perihal pasangan ke orang lain.
1: Betul.
0: Ya cukup sama Allah saja.
1: Yo, gitu ya. Pak Suropati ini sangat bijak ini.
0: Oke, kita juga undang pendengar lain yang ingin bergabung ya di pagi hari ini, bisa telepon melalui line WA ya di 0811-366-9907 atau juga di line telepon 459-198 ya. Beberapa pertanyaan juga sudah disampaikan di pagi hari ini lewat live YouTube RRI Madiun. Terima kasih pagi hari ini Pak Suhardi katanya menyimak. Ada juga Indang ya, terima kasih. Ada Gatot monitor ya, Gatot Setiaki monitor. Ada juga Pak Konte nyimak, terima kasih juga Pak Konte. Ada yang bertanya ya, ini dari email ya, Pak Ustadz ya. Jika untuk kepentingan konseling, pernikahan atau mediasi, sejauh mana kita ini boleh membeberkan masalah domestik ya kepada pihak ketiga seperti Ustadz ataupun psikolog?
1: Ya, jadi untuk rahasia pribadi jangan sampai. Ya, karena rahasia pribadi itu tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa menyelesaikan masalah walaupun kepada konseling, walaupun kepada psikolog, rahasia pribadi nggak bisa. Kecuali itu bisa dikonsumsi publik, itu berarti bukan rahasia ya. Kalau bisa disampaikan ke orang lain, berarti bukan rahasia. Tapi kalau biasanya, rahasia khusus, nggak boleh disampaikan.
0: Tapi biasanya kan kalau apa ya, psikolog itu kan sudah ada sumpahnya ya, nggak boleh membeberkan gitu ya.
1: Jadi misalnya rahasia pribadi, misalnya begini, tadi malam itu saya kumpul sama istri begini, masa ngonoar diomong nih, jangan.
0: Bercerita tapi nggak usah detail gitu apa ya, gimana ya?
1: Iya betul begitu itu. Okay. Misalnya suami saya impoten, itu boleh disampaikan kepada psikolog, kepada apa namanya keharmonisan keluarga.
0: Okay.
1: Itu misal istri suami saya impoten, tapi kalau yang lain jangan.
0: Baik, kayaknya masalah lebih dari itu juga banyak ya. Mungkin kalau kita melihat berita-berita itu kan karena juga permasalahan ekonomi.
1: Atau mungkin Mbak, suami gak boleh menceritakan kepada orang lain, istriku gak perawan, saya kurang ajar. jangan gitu, jangan begitu. Okay. Itu alas termasuk rahasiamu.
0: Baik.
1: Ngomong bucin raperan tuh mana uang.
0: Pak Ustad, apa sih yang menjadi bahaya terbesar kalau kita terus-terusan membuka aib atau rahasia kita ke orang, Pak Ustad?
1: Iya, pertama itu sama dengan membeberkan aibnya sendiri. Sama dengan membuka aibnya sendiri. Ya. Yang kedua, itu akan kalau diketahui pasangan akan memperunyam masalah. Memperlebar masalah. Maka semasa tidak selesai. Yang ketiga adalah publik akan mengetahui tentang diri kita dan suami kita.
0: Baik, walaupun dua telinga mendengar, tapi kalau hati nurani nggak mendengar, nggak merasa juga ini akan tetap aja sama gitu, nggak akan selesai gitu masalahnya gitu.
1: Kita ketahui bahwa suara berita itu secepatnya menyebar dan lebih panjang daripada jalan yang kita lalui.
0: Oke, ini yang harus kita ingat ya. Betul. Ya namanya rahasia ini harus dijaga sepanjang jalan, melebihi jalan yang kita lewati gitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik, ada pertanyaan lagi ya dari alam ya Pak Ustadz, kalau kita curhat ke teman tentang masalah rumah tangga kita biar dapat solusi, apakah boleh Pak Ustadz ya?
1: Jangan.
0: Kalau nggak boleh, sebaiknya kita cari solusi di mana Ustadz ya untuk masalah rumah tangga kita.
1: Kalau curhat itu tidak menyangkut masalah rahasia rumah tangga, bolehlah. Kalau menyangkut masalah rahasia rumah tangga, jangan. Karena apa? Teman kita ini belum tentu amanah.
0: Nah,
1: mungkin ya, mendengar apa yang kau katakan ya. Sekarang ngomong engko sore tekan ndi. Nah, itu kan malah runyam.
0: Baik.
1: Jadinya malah karu-karuan itu ya. Jadi rahasia rumah tangga kalian akan sebar luaskan oleh teman Anda. Namanya teman itu sebaik-baiknya tetap akan ngomong pada orang lain.
0: Baik. Jadi solusinya ya kalau Islam sepertiga malam itu tadi ya
1: sepertiga ya? Malam lah, sepertiga malam bangun, tidak usah lama-lama lah, satu jam insya Allah nanti kita akan puaskan hati kita di hadapan Allah SWT.
0: Baik, diawali dengan seperti apa Ustadz ya, zikir atau sholat
1: taubat? Iya, sholat taubat, dua rakaat, tahajud, kemudian sholat hajat, minta penyelesaikan masalah. Setelah itu wiridan, banyak perbanyak istighfar dan membaca sholat, insya Allah selesai.
0: Baik, semoga dimudahkan yang
1: saat
0: sekarang ini sedang ada masalah gitu ya Ustaz ya.
1: Amin.
0: Ada Pak Konte yang ada di Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya betul Mbak, di sepertiga malam ya dan sholat duha, ketika sunnah ini menjadi setengah wajib, nikmatnya bukan main.
1: Betul. Ya, demikian Pak Konte. Ada tiga sholat sunnah yang bagi kita rodok diwajib nih.
0: Ya.
1: Ada tiga sholat sunnah yang bagi kita rodok diwajib nih. Itu akan memperlancar segala galanya, mempunyai rezeki, memperlancar masalah, semuanya segera akan selesai. Satu tahajud, walaupun hanya dua rakaat, tapi usahakan wiridan juga. Mohon kepada Allah. Yang kedua, sholat qobliyah subuh. Jadi sholat begitu kita masuk ke masjid atau seandainya tidak ke masjid, sholat sunnah qobliyah subuh dua rakaat. Karena sholat qobliyah subuh itu pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada dunia seisinya. Penter kalah, sedan kalah, seluruhnya saat dunia itu kalah. Yang ketiga, sholat duha walaupun empat rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Jangan sholat duha itu jangan hanya dua rakaat, ya empat lah, dua rakaat, dua rakaat begitu, dua rakaat salam, syukur tiga lebih 12 rakaat. Nah, insya Allah tiga sholat sunnah itu apabila kita lakukan terus, insya Allah semuanya lancar. Jadi duha, qobliyah subuh dan sholat tahajud.
0: Baik, apalagi ini waktu-waktunya kan waktu-waktu yang memang jadi tantangan gitu ya Ustaz.
1: Betul.
0: Ya. Kalau sepertiga malam pas kita lagi nyenyak-nyenyaknya tidur gitu ya. Kalau duha kita mau apa ya? Kalau pekerjaan kan memulai aktivitas gitu
1: ya. Sebelum Ustaz, ya. Berangkat kantor bisa.
0: Ya. Tapi kalau dikatakan Pak Konte, katanya kalau sunnah jadi setengah wajib itu katanya nikmatnya luar biasa.
1: Masya Allah Pak Konte ya.
0: Baik, Ustaz kita akan jeda sejenak ya Ustaz ya, karena ada pesan dari mitra kerja kami harus kami sampaikan terlebih dahulu untuk para pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami juga masih tunggu kebersamaan Anda semuanya. Silahkan gabung lewat YouTube RRI Madiun, live chat di YouTube RRI Madiun, ataupun juga lewat WhatsApp Pro 1 di nomor 0811-366-9907.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada sebuah kisah. Ketika seorang suami menangis kepada sahabatnya, sahabatnya itu pun bertanya, "Kenapa kau menangis terseduh-seduh seperti ini?" Sang suami menjawab, "Istriku sedang sakit demam." Sahabatnya bertanya lagi, "Sebegitu cintakah kau sehingga istri sakit demam saja sampai menangis sangat dalam seperti ini?" Sang suami menjawab, "Kau tahu siapa istriku?" Lalu sang suami menceritakan pada sahabatnya, "Aku ini miskin, tidak punya pekerjaan tetap, dan setiap hari keluargaku hanya makan dengan kacang. Itu pun jika aku pulang. Jika aku tak pulang karena belum mendapat apa-apa, untuk dimakan paling istriku hanya minum air atau berpuasa. Suatu hari keluarga mertuaku mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan istriku berasal dari keluarga kaya. Saat aku duduk berkumpul bersama mertuaku dan keluarga yang lain di meja makan dengan hidangan yang mewah, aku tidak menemukan istriku. Lalu aku bertanya kepada ibu mertuaku, 'Di manakah dia, Bu?' Ibu mertuaku menjawab, 'Istrimu sedang di dapur. Dia mencari kacang. Katanya dia sudah bosan dengan hidangan lauk dan daging, sehingga dia sangat ingin makan kacang.' Ketika mendengar itu, ayah mertuaku langsung memelukku sambil berkata, 'Terima kasih menantuku, kau telah mencukupi nafkah anakku dengan baik. Sampai-sampai dia bosan makan daging dan malah ingin mencoba makan kacang.' Saat itu dadaku tersesak menahan tangis. Lalu saat pulang ke rumah kami, aku tak bisa lagi menahan tangis. Sambil ku peluk erat istriku, 'Betapa engkau sangat menjaga kehormatanku di hadapan orang lain, wahai istriku, walaupun itu orang tuamu sendiri. Sedangkan aku tahu setiap hari kau hidup kekurangan di sini, bahkan sampai tidak makan sama sekali.' Istriku hanya menjawab, 'Aku berkewajiban menjaga kehormatanmu, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Karena itu istri adalah kehormatan suaminya. Begitu juga pun sebaliknya, suami adalah kehormatan bagi istrinya.'"
2: Nikmatani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Mutiara Pagi, hari ini kita masih bersama dengan Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Pendengar, temanya adalah menjaga rahasia suami istri. Baik Pak Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan kembali Pak Ustaz ya yang sudah disampaikan. Saya geser dulu ke WhatsApp Pro 1. Ya. Ini ada Bu Yayu yang ada di Madiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Mau tanya, penduduk kota Sodom itu akan dibinasakan karena membuat kerusakan dan zalim. Dan kenapa? Sebabnya apa dibinasakan ya, termasuk istri Lut Pak Ustaz ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 31. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih.
7: Ya, karena laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan. Apa yang ini?
6: Ya begitulah. Tahu,
7: ya. Ada pelanggaran seks. Jadi sewajarnya kalau perempuan itu senang laki-laki, kalau laki-laki senang perempuan, itu wajar. Memang fitrahnya begitu. Tapi ini laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. apa jenenge? Saya lupa.
6: Lesbi ya.
7: Lesbi.
6: LGBT.
7: Lesbi atau LGBT. LGBT. Itu melanggar aturan agama, maka dihancurkan oleh Allah SWT. Jadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh umat saat itu ya. Jadi kalau sekarang ini ada salah seorang wali kota memana di luar Pulau Jawa ya, melarang LGBT, itu masya Allah bagus itu ya. Kalau ada wali kota yang berani melarang LGBT itu luar biasa. Jadi Indonesia banyak LGBT kelihatan di mana-mana, diumbar air pimpinan daerah, nggak ada larangan begitu. Jadi begitu ya Bu ya.
6: Baik, seperti itu ya. Ada lagi ini dari Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli ya. Tapi di luar tema, tapi nampaknya ini sebuah rahasia juga sih Pak Ustadz ya. Katanya seperti ini ya, gaji suami kakak Bu Yuli itu kan lebih besar daripada suami Bu Yuli. Tapi katanya kakaknya itu sering kali menggunakan untuk hal yang tidak perlu. Akhirnya dilihat orang itu kan ekonomi

0: proporsional lagi. Okay. Itu namanya orang yang seroboh.
1: Nah, dan ini menjadi rahasia keluarga.
0: Rahasia. Tapi yang penting jangan menyebutkan nama. Kalau kita harus ngomong, yang penting jangan menyebutkan nama.
1: Gitu. Kadang mungkin seperti ini Ustadz ya. Mohon maaf Bu Yuli. Mungkin ada hal, mungkin cerita yang lain pun juga demikian ya. Ada orang yang mungkin saudaranya sebenarnya penghasilannya jauh lebih besar, tapi kan karena mungkin memanagenya kurang tepat sehingga kita pinjam. Terus akhirnya misalnya ke saya, akhirnya saya menceritakan kemana-mana gitu Ustadz ya.
0: Gak bagus ya. Cerita kemana-mana itu, apakah menguntungkan? Enggak. Tidak menguntungkan apa-apa. Lebih baik kita rahasiakan. Baik. Gitu ya.
1: Jadi kalau ingin membantu,
0: bantulah.
1: Ya. Kemudian ada pertanyaan.
0: Kalau ingin, Mbak, kalau ingin membantu, bagus sekali. Memang ya hal yang harus dilakukan. Ya.
1: Apalagi dengan saudara. Gitu ya. Ada pertanyaan dari Mbak Tias ini Ustadz ya. Bagaimana Islam memandang keterbukaan dan batasan privasi dalam sebuah pernikahan?
0: Ya, keterbukaan ya, kejujuran ya. Tapi kerahasiaan pribadi harus dijaga. Jadi kriteria rahasia pribadi itu yang tahu adalah masing-masing antara suami dan istri. Pantas enggak ini di video ketahui orang? Pantas enggak ini dilihat orang? Pantas enggak ini dibicarakan? Nah, itu semuanya kita ketahui oleh suami istri itu sendiri. Kita antara keluarga satu dengan lain mungkin beda persepsi, mungkin beda yang dikatakan rahasia itu apa beda. Maka harus kita jaga masing-masing.
1: Baik, berarti boleh nggak sih Ustadz kalau suami itu punya rahasia dari istri, misalnya nih ada penghasilan lain tapi yang tidak dilaporkan gitu Ustadz ya. Ini kan jadi sebuah apa ya, rahasia, tapi kalau dibuka nanti jadi bumerang. Kalau misalnya ini tetap jadi rahasia, kok ya bersalah juga gitu ya, nggak terbuka gitu.
0: Jadi ini lebih baik dibicarakan suami istri, jangan dibawa keluar. Bahkan anak pun ini sebenarnya nggak boleh tahu, harus suami istri, jangan sampai tahu di luar suami istri. Karena itu memicu masalah ya,
1: apalagi masalah ekonomi ya.
0: Betul.
1: Ini berarti dari sejak awal memang harus ada batasan-batasan ya, atau mungkin ada obrolan gitu Ustadz ya.
0: Betul. Jadi suami istri itu kan saling ngobrol menjelang tidur ya, tentang ngobrol apa yang dilakukan sebenarnya dan apa yang dirahasiakan, apa yang menjadi perkara yang harus tidak dibicarakan di luar, gitu kan. Tahu ya.
1: Baik. Kadang gini, istri dikasih gaji tapi suami punya penghasilan lain enggak disampaikan.
0: Itu enggak benar juga. Harus keterbukaan antara suami istri.
1: Oke. Ini bukan menjaga rahasia ya.
0: Iya.
1: Uang rahasia, tapi ada keterbukaan supaya
0: keterbukaan antara suami istri.
1: Baik, baik. Ada lagi Mbak Tias ini mengatakan seperti ini, Ustaz ya, menjaga rahasia itu mengamalkan amanah dalam Islam.
0: Betul. Amal dalam Islam kita amalkan, jangan sampai keluar diketahui publik.
1: Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz ya, bagaimana cara menjaga rahasia pasangan di tengah konflik atau pertengkaran?
0: Kita harus tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Kalau yang menjadi motivasi itu perintah Allah, insya Allah kita akan takut ya, dan insya Allah kita akan menjaga. Tapi kalau kita enggak ingat Allah sama sekali, tidak meyakini bahwa itu perintah Allah, ya kita akan sembarangan. Kan rahasia, menjaga rahasia itu kan termasuk perintah Allah, seperti hunna libasulakum wa antum libasulahun. Ya, mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka, mereka selimutmu dan kamu adalah selimut mereka. Ya, seperti itu kan bagian dari perintah Allah. Kalau kita sudah menyangkut ini perintah Allah, perintah yang membuat langit, perintah yang menciptakan bumi, perintah yang menciptakan emas, perintah yang memberi rezeki kamu.
1: Baik. Berarti karena kan gini Pak Ustaz ya, ketika kita sedang dalam konflik itu kan emosi kan memuncak ya. Emosi kan mesti menjadi yang nomor satu gitu ya. Pengennya kan saya harus menang gitu. Kamu harus mengakui bahwa kamu salah gitu
0: Ustaz ya. Kita harus dijaga gitu ya. Kita harus mendapat pengakuan dan begitu. Sebenarnya itu enggak bagus.
1: Baik. Berarti memang mungkin pas penjajakan awal kenal itu, kalau kita berbicara rahasia kita harus tahu seberapa

0: besar dia bisa menjaga rahasia kita gitu.
1: Iya, orang itu sudah tahu sebenarnya dari awal. Oh, orang itu amanah, orang itu tidak amanah itu tahu. Kadang-kadang saking cintanya ya tidak menghiraukan bespen, pokoknya sebenarnya nanti sambil jalan dibina dengan baik. Kan begitu toh?
0: Iya. Baik. Kemudian kalau sudah terlanjur dibocorkan gitu ya rahasia dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan?
1: Stop. Jadi sampai di situ, jangan dilanjutkan. Stop di situ.
0: Stop hubungannya atau gimana?
1: Stop pembicaraan tadi.
0: Oke.
1: Hubungan itu jangan, kalau hubungan itu kalau bisa dunia akhirat ya. Jangan hanya dunia saja, jangan hanya memburu seneng tok ya. Ya kalau enggak bagus gimana? Manusia itu kalau dicari baiknya pasti ada. Manusia itu kalau cari jeleknya juga pasti ada, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Al insanu mahalul khotawan insan, kata Nabi, manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau manusia itu dicari jeleknya pasti temu. Kalau dicari baiknya, baiknya juga akan baik. Maka kalau kita bicara yang baik-baik, pasti istri kita, suami kita mesti baik terus.
0: Baik.
1: Kalau kita bicara jeleknya, istri kita, suami kita jelek terus.
0: Jadi dipertimbangkan kebaikan apa atau keburukannya itu jauh lebih besar yang mana gitu apa gimana Ustaz?
1: Ya, kita kalau manusia itu jeleknya ada, baiknya ada, maka kalau kita ngomong baiknya pasti baiknya akan lebih besar. Kalau kita ngomong jeleknya, jeleknya akan juga lebih besar. Mana yang harus kita omongkan di situ mesti lebih besar.
0: Oke, baik. Kalaupun sekarang ini tidak membuka rahasia kepada orang lain, tapi dibuka di media sosial, Ustaz.
1: Wah lah itu.
0: Kadang gini ya, orang nggak pengen tahu, akhirnya karena kita berteman di media sosial, jadinya tahu. Gitu, jadinya kepo, nanya-nanya.
1: Kemana-mana akhirnya.
0: Tanggapan Ustaz dari fenomena ini seperti apa?
1: Ya rata-rata begitulah, orang yang nggak bijak. Tapi ada juga orang yang bijak sehingga seemosi apapun menjaga rahasia dalam keluarga. Jadi orang tidak menjaga rahasia dalam keluarga suami istri itu, saya katakan sejak awal itu orang nggak bijak dan orang goblok, kan begitu.
0: Nah, jadi jangan di-sharing.
1: Betul,
0: di
1: jangan di-share
0: ya.
1: Kepada siapapun, kepada anak pun tidak boleh tahu.
0: Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuli ya. Oh, beda sama-sama namanya Yuli ini Pak Ustadz ya. ini mungkin mendengar tadi loh Pak Ustadz mengatakan sholat duha gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Karena kan katanya berangkat kerja tuh jam 7 gitu ya. Mau tanya untuk sholat duha itu jam berapa? Karena jam 7 udah berangkat kerja Ustadz.
1: Ya, pokoknya matahari sudah memutih itu sholat duha, dan berangkat kerja setengah 7 itu sudah putih loh.
0: Kalau udah ada sinar matahari yang nampak,
1: iya,
0: boleh gitu.
1: Iya, yang penting si matahari itu bukan mau merah, sudah putih lah pokoknya. Kalau setengah 7 itu matahari sudah putih, berangkat kerja itu kan wudhu dulu, setelah wudhu baru dandan. Nah, itu ya da'an dan sebagainya. Ya, itu sholat boleh selama itu belum batal sholat sebelum berangkat. Dua rakaat saja, insya Allah nanti berkah.
0: Baik.
1: Nanti kalau ada istirahat di kantor, istirahat sholat lagi di genepi rolas gitu ya.
0: Baik. Atau mungkin lanjut di tempat kerja?
1: Boleh.
0: Tapi tergantung ini ya tempat kerjanya ya Ustaz.
1: Tapi rata-rata sekarang di mana-mana yang tempat kerja itu adalah kondusif untuk ibadah.
0: Oke. Atau mungkin seperti ini ya, karena masuk jam 8 mungkin ya jam 7 berangkatnya agak maju gitu ya.
1: Boleh.
0: Supaya segitu. Sebelum bekerja itu ada waktu untuk sholat duha.
1: Tugas
0: gitu ya.
1: Di kantor boleh.
0: Baik, seperti itu ya Bu Yuli ya. Semangat juga nih untuk pendengar yang lain ya, menjadi pengingat kita semuanya menyempatkan waktu. Tadi juga Pak Konti mengatakan kalau sunnah menjadi setengah wajib itu katanya rasanya nikmat ya.
1: Masya Allah, luar biasa. Pak Konti sudah merasakan.
0: Baik ya. Ada satu lagi Pak Ustadz, pertanyaan dari Satya ya sebagai pertanyaan terakhir. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya rumah tangga kita itu menjadi tempat yang aman dan juga penuh kepercayaan?
1: Ya, saling menjaga dan saling menyenangkan. Jangan ngomong yang jelek-jelek. ngomong ya, ngomonglah yang baik-baik, yang menyenangkan. Insya Allah akan menjadi senang dalam keluarga. Kalau pasangan kita ngomong kepada kita yang baik-baik, kita pasti senang mendengarkannya. Demikian juga kita ngomong yang baik-baik kepada mereka, walaupun mereka punya aib. Jangan diomong, jangan diomong. Ya ngomong yang baik-baik. Toh istri kita ya baik, memang baik, cantik ya. Di samping cantik dia juga menyenangkan. Demikian juga suami kita baik, ganteng dan menyenangkan.
0: Baik. Jadi ketika kita menjadi api, jangan dilawan api gitu.
1: Oh, dan yang paling penting begini.
0: Gimana?
1: Yang paling penting gitu, jangan sampai kita ngomong yang tidak menyenangkan mereka. Demikian juga mereka jangan sampai ngomong yang tidak menyenangkan kita. Karena apa? Bagaimanapun juga suami istri kita itu tempat kita kembali dari mana-mana. Kalau kita omongkan kemana-mana, itu enggak bagus. Kita melindungi namanya.
0: Jadikan rumah yang seutuhnya.
1: Betul. Lu baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
0: Amin. Insyaallah. Baik, Ustadz, terakhir pengingat untuk pendengar semuanya untuk selalu menjaga kerahasiaan dapur itu ya, seperti apa, Ustadz? Silakan.
1: Ya, para suami istri, suamimu adalah tempat kembalimu untuk selamanya. Istrimu juga tempat kembalimu selamanya. Jangan sampai apa yang ada pada mereka yang seharusnya ditutup disampaikan ke publik. Itu adalah kalian jangan menjadi orang bodoh. Kalian jangan menjadi orang yang tidak bijak. Jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang menangkan suami istri. Sehingga apa yang ada dalam suami istri yang tidak perlu diomongkan pada publik, maka dirahasikan. Anak pun jangan sampai mengetahui. Itulah. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik semua.
0: Baik. Mohon berkah doanya, Ustaz.
1: Ayo doa kita berdoa. Mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa suami istri kami. Amin. Dosa umat Islam seluruhnya, Allah, berikan yang masih hidup dan sudah mati, innaka ghafurur rahim. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman, Islam, ihsan, taqwa, yang istiqomah. Tunjukkanlah kami semua jika jalan yang lurus, jalannya para nabi, rasul dan kasih Allah. Berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Berilah kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan bisa mati dalam badan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami semua mohon berangku. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, merdekakan kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, hancurkan Zionis Israel. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang balatatun tibatun wa rabbuna ghafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata wal abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pendengar Mutiara Pagi Menjaga Rahasia Suami Istri, Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Tayangan ini bisa Anda simak kembali di YouTube dengan judul Mutiara Pagi Jaga Rahasia Suami dan Istri. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Antisipasi adalah jangan sampai kedepannya masyarakat Kota Madiun ini menjadi korban. Satu, kita lihat ketiga korban ini adalah perempuan. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat, ibu-ibu, mbak-mbak, dan adik-adik sekalian untuk lebih waspada. Jangan gampang percaya terhadap orang yang mencoba berkenalan melalui aplikasi pertemanan.
2: Landing jam 15.50 sama 15.55, kemudian tiba di asrama kemungkinan jam 17.30 itu sudah tiba di asrama. Proses penurunan dari bandara ke asrama itu kurang lebih 1 jam. Ya, terus di asrama prosesi itu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam, setelah itu langsung pulang.
3: Tugas TNI di operasi militer selain perang adalah penanggulangan bencana, Pak. Memang ini adalah domainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Namun ini juga jadi concern kita karena Pacitan memang di daerah pesisir, ya, dan memang masuk di Ring of Fire.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun, hadir dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus kenalan melalui aplikasi media sosial. Rangkaian ibadah haji telah selesai. Sebanyak 565 jemaah haji Ponorogo dijadwalkan tiba di tanah air pada 5 Juni 2026. Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 4 Juni 2026. Pendengar, Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap beroperasi dengan modus kenalan melalui aplikasi media sosial. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
4: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 4 orang tersangka yang seluruhnya merupakan residivis kasus serupa. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, 3 kasus curanmor yang berhasil diungkap terjadi dalam kurun waktu April hingga Mei 2026 dengan lokasi kejadian yang berbeda. Kasus pertama terjadi pada 23 April 2026 di halaman parkir Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dalam perkara ini, polisi menetapkan inisial MAG, 36 tahun, warga Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk sebagai tersangka. Menurut Kapolres, pelaku melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu berkenalan dengan korban melalui media sosial. Setelah menjalin komunikasi, korban diajak bertemu di kawasan Masjid Agung dan alun-alun Kota Madiun. Ketika korban lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Kasus kedua terjadi pada 11 Mei 2026 di salah satu kafe di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi mengamankan inisial RIS, 25 tahun, warga Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka yang saat itu dalam kondisi mabuk usai pulang bekerja mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir tanpa kunci stang. Sementara itu, kasus ketiga terjadi pada 29 Mei 2026 di sebuah rumah kos di wilayah Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 tersangka, yakni inisial DMF, 20 tahun, warga Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dan inisial DP, 26 tahun, warga Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Kapolres menjelaskan, pelaku awalnya mencari teman melalui media sosial. Saat berada berada di lokasi kejadian, keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di area rumah kos dengan pengawasan yang minim. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, kedua tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban.
1: Yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai kedepannya masyarakat Kota Madiun ini menjadi korban. Satu, kita lihat ketiga korban ini adalah perempuan. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat, ibu-ibu, mbak-mbak, dan adik-adik sekalian untuk lebih waspada. Jangan gampang percaya terhadap orang yang mencoba berkenalan melalui aplikasi pertemanan. Jangan terlalu terbuka kepada orang yang tidak dikenal. Yang kedua, saya memohon kepada masyarakat Kota Madiun agar lebih hati-hati dalam menguasai kendaraannya. Pastikan kendaraan itu terkunci, kunci stang minimal.
4: Dari pengungkapan tiga kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan empat tersangka beserta empat sepeda motor sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka kini dijerat pasal 476 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: KAI Daop 7 Madiun meningkatkan kepedulian dengan memberikan prioritas kursi khusus kelompok rentan. Dayu Suwarno selengkapnya melaporkan.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun secara aktif mengimbau seluruh pelanggan untuk meningkatkan kepedulian dalam penggunaan kursi prioritas, baik yang berada di area ruang tunggu stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api. Langkah ini diambil guna memastikan kenyamanan dan hak kelompok penumpang rentan tetap terpenuhi selama perjalanan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengungkapkan bahwa di lapangan masih sering ditemukan kursi prioritas yang diduduki oleh penumpang umum. Dan kondisi ini membuat kelompok yang lebih berhak seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas kerap kali kesulitan mendapatkan tempat duduk.
6: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daop 7 Madiun menegaskan komitmennya di dalam menghadirkan transportasi kereta api yang selamat, aman, dan nyaman, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan.
5: Menurut Tohari, pihaknya terus berkomitmen untuk menghadirkan ekosistem transportasi yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, serta berbagai fasilitas pendukung ramah lansia dan disabilitas terus ditingkatkan di lingkungan stasiun. Kemudian bagi pelanggan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai fasilitas stasiun, jadwal perjalanan, maupun layanan pelanggan lainnya, dapat mengakses secara praktis melalui aplikasi resmi Akses by KAI. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, rangkaian ibadah haji telah selesai. Sebanyak 565 jemaah haji Ponorogo dijadwalkan tiba di tanah air pada 5 Juni 2026. Laporannya dihadirkan Eka Bulan.
7: 565 jemaah haji Kabupaten Ponorogo kloter sub 19 dan 20 dijadwalkan tiba di tanah air pada Jumat 5 Juni 2026. Jemaah haji kloter 19 mendarat di Bandara Internasional Juanda sekitar pukul 15:50 waktu Indonesia Barat, sedangkan kloter 20 pada 15:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, setibanya di bandara, para jemaah selanjutnya menuju ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Proses penjemputan akan dilaksanakan secara bersama-sama.
8: Landing jam 15:50 sama 15:55, kemudian tiba di asrama kemungkinan jam 17:30 itu sudah tiba di asrama. Proses penurunan dari bandara ke asrama itu kurang lebih 1 jam. Ya, terus di asrama prosesi itu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam, setelah itu langsung pulang. Penjemputan sama-sama, pemulangan juga nanti salah kita jadikan satu.
7: Marjuni mengungkapkan seluruh jemaah asal Ponorogo kini telah bergelar haji setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji termasuk tawaf ifadah dan tahalul sani. Kondisinya pun kini dilaporkan sehat meskipun sebelumnya ada satu jemaah yang dirawat di Rumah Sakit King Faisal Mekah sebelum rangkaian pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Armusnah. Saat ini para jemaah tinggal melaksanakan ibadah sunnah seperti tawaf, wada, dan packing koper sebelum terbang dari Bandara Jeddah menuju tanah air. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun serta pemerintah kota Pemkot Madiun mematangkan persiapan penjemputan jemaah haji yang dijadwalkan tiba pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Laporan selengkapnya bersama Aris Dika.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun bersama pemerintah kota Pemkot Madiun mulai mematangkan persiapan penjemputan jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi rakor yang melibatkan Polres Madiun Kota di ruang 13 Balai Kota Madiun Selasa lalu. Kepala Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiah mengatakan jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 akan tiba di Bandara Juanda Surabaya pada Sabtu 6 Juni pukul 22:35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya rombongan akan menuju Asrama Haji Surabaya dan diperkirakan tiba pukul 23:35 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah dijadwalkan bergeser dari Asrama Haji Surabaya pada Minggu 7 Juni pukul 24:35 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Wisma Haji Kota Madiun sekitar pukul 2 dini hari.
9: Jumlah kedatangan jemaah Insyaallah ini sekitar 225 orang. Kenapa? Karena yang satu sudah meninggal dunia kemarin, atas nama Pak Jurianto. Dan ini mudah-mudahan ada keajaiban. Nanti ini Bu Yeti ada di rumah sakit. Jadi masih keadaan parah, minta doanya semoga lekas sembuh dan ada keajaiban. Jadi nanti bisa pulang bareng-bareng. Tapi kemungkinan besar itu kecil sekali. Jadi nanti kalau beliau sudah sembuh ditanasulkan ke kloter berikutnya.
4: Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pereko Kesra Sekretariat Daerah Kota Madiun Danang Novianto mengatakan penjemputan jemaah akan melibatkan pengamanan dari Polres Madiun Kota, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Madiun. Menurut Danang, para jemaah nantinya akan dijemput menggunakan 5 bus yang telah disiapkan panitia. Setibanya di Wisma Haji, para jemaah akan disambut oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun.
10: Nanti kami akan mengundang penyambutan nanti Forkopimda bersama OPD terkait, terus kemudian sama keluarga pendamping, satu jemaah, satu keluarga yang bisa mengikuti seremonial. Iya, satu orang jemaah, satu orang keluarga yang bisa mengikuti kegiatan seremonial. Di luar itu atau mungkin ada keluarga yang ikut, itu bisa menunggu di sekitar area Wisma Haji.
4: Selain itu, panitia juga menyiapkan ambulans yang akan mendampingi proses penjemputan. Jumlah ambulans yang disiagakan akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan para jemaah yang akan kembali ke Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Angela Reska melaporkan.
11: Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatrust Samudra Indonesia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono, MTR Opsla mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana.
3: tugas TNI di operasi militer selain perang adalah penanggulangan bencana, Pak. Memang ini adalah domainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD. Namun ini juga jadi concern kita karena Pacitan memang di daerah pesisir, ya, dan memang masuk di apa namanya Ring of Fire, ya. Dan memang dari kepala BPBD tadi juga menyampaikan bahwa kecil kemungkinannya di Pacitan karena dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan belum ada jejak atau kejadian, ya, yang berdampak tsunami di Pacitan. Dan ini memang dipilih karena termasuk di daerah pesisir, Pak.
11: Selain itu, ia juga menerangkan pelatihan dan simulasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait. Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Laporannya dihadirkan Ulfa Larasati.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis menyampaikan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang berpotensi mengalami dampak kekeringan. Selain itu, BPBD Kabupaten Madiun juga telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis peta kerawanan kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini.
12: Langkah-langkah upayanya kita sudah memiliki peta untuk kerawanan kekeringan. Jadi nanti dari peta kerawanan ini akan membuat langkah pertama itu kita akan membuat surat edaran dulu. Surat edaran ke kecamatan dengan harapan nanti kecamatan akan menyampaikan ke desa-desa. Apabila ada dampak dari kekeringan ini segera melaporkan ke BPBD. Langkah kedua, kita akan mengambil sampel terhadap desa-desa yang sangat berpotensi kekeringan ini. Untuk desa-desa yang kategori pertama ini nanti akan kita laksanakan sosialisasi.
7: Melalui sosialisasi tersebut, BPBD Kabupaten Madiun akan mengajak masyarakat mengelola penggunaan air secara lebih bijak selama musim kemarau. Masyarakat diimbau memprioritaskan menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari agar ketersediaan air tetap terjaga ketika debit sumber air mulai menurun. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Madiun juga menyiapkan dukungan logistik tandon air yang akan ditempatkan di wilayah terdampak apabila terjadi kekeringan. Penyaluran air bersih nantinya dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM apabila terdapat desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi berharap petani tembakau dapat memanfaatkan musim kemarau untuk meningkatkan produksi tembakau. Laporannya bersama Imam Malik.
13: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mendorong petani tembakau mengoptimalkan tanaman tembakau di musim kemarau tahun ini. Hal ini mengingat BMKG memprediksi kemarau tahun ini lebih panas dan lebih panjang. Kabid Perkebunan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum menyampaikan kemarau di sebagian tanaman pangan menjadi kabar kurang baik, namun kemarau menjadi kabar baik bagi tanaman tembakau. Terlebih tahun ini, musim kemarau diprediksi lebih terik dan lebih panjang, sehingga harapannya kondisi ini dapat mendorong produktivitas tanaman tembakau.
14: Kemungkinan tanaman tembakau yang di tahun ini nanti bisa lebih dari tahun kemarin, karena tahun kemarin kita tahu bersama bahwa musim kemarau-nya cenderung kemarau basah, ya, jadi agak kurang menguntungkan bagi teman-teman petani tembakau. Tapi saat tahun ini mungkin bisa membayar gitu, membayar kerugian yang kemarin. Semoga dengan prediksi kemarau panjang ini nanti, tapi harapan kami ya panjangnya ya nggak panjang banget ya, tetap tidak boleh kebablasan gitu kan kemarau panjangnya, tapi lebih panjang dari yang kemarin. Jadi mungkin insya Allah untuk tembakau bisa lebih lagi, kami harapkan bisa lebih peningkatan areal tanamnya, luasannya, kemudian produktivitasnya juga lebih baik.
13: Ayu menyampaikan luas lahan tanam tembakau tahun sebelumnya berkisar 1.400 hingga 1.450 hektar. Tahun ini harapannya luas lahan tanam tembakau mencapai 1.700 hingga 2.000 hektar. Tidak hanya luas lahan tanam yang bertambah, harapannya produktivitas tanaman tembakau juga meningkat tahun ini. Ayu melanjutkan, untuk mendorong petani tembakau, DKPP juga telah memberikan stimulan bantuan. Bantuan antara lain berupa benih dan pupuk bagi petani. DKPP juga menggalakkan penyuluh untuk melakukan pendampingan kepada petani tembakau. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kabar berikutnya akan dihadirkan oleh Dayu Suwarno. Pembangunan Sekolah Rakyat SR di Kabupaten Madiun ditargetkan mulai bisa digunakan pada 20 Juni mendatang.
5: Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun terus dikebut. Mega proyek pendidikan tersebut ditargetkan mulai bisa digunakan pada 20 Juni mendatang. Pemerintah Kabupaten terus mematangkan persiapan operasional termasuk penjaringan calon siswa. Di mana untuk tahap awal, sekolah rakyat disiapkan untuk menampung 360 siswa yang mana kuota itu dibagi rata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Bupati Madiun Hari Wuryanto, sekolah rakyat diproyeksikan mampu menampung hingga 1.200 siswa di mana angka tersebut dikatakannya sebagai target jangka panjang. Hari juga menjelaskan untuk sementara Pemkab fokus menjalankan operasional awal sambil menunggu seluruh fasilitas penunjang rampung sepenuhnya.
15: Tanggal 20 Juni harus selesai karena seluruh masyarakat pengertiannya mungkin sedikit mengganggu dalam waktu ini saja. Ya, kedepannya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
5: Hari juga memastikan seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah, mulai fasilitas belajar hingga seragam sekolah disiapkan secara gratis. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Bergeser ke Pacitan, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan menjamin setiap siswa mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengasuhan terbaik di Sekolah Rakyat. Anjela Rizka melaporkan.
16: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan menjamin setiap siswa yang datang ke SRMA 23 Pacitan mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengasuhan terbaik. Jaminan tersebut diungkapkan oleh Kepala SRMA 23 Pacitan Nanang Adang Kusdinar. Ia juga menerangkan, selama satu tahun sekolah rakyat dijalankan, terlihat perkembangan positif dari para siswa. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari aspek akademik, namun juga terlihat dari aspek karakter. Beberapa di antaranya adalah kedisiplinan, kemandirian, hingga kemampuan sosial.
17: Kini ini sudah, sekarang sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan, ya. Mereka mulai terbiasa mengatur waktu, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, kemudian mampu hidup bersama ya dengan sesama teman yang tentunya juga berasal dari berbagai wilayah dan juga latar belakang. Serta ini yang menarik itu adalah mereka semakin berani untuk menyampaikan gagasan dan juga cita-citanya begitu.
16: Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan di sekolah dan pengasuhan di asrama memberikan dampak positif untuk pembentukan karakter siswa. Meski begitu, Nana mengakui masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, ratusan guru PAUD di Kabupaten Madiun mengikuti workshop untuk meningkatkan kompetensi dalam menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning pada pendidikan anak usia dini. Ulfa Larasati melaporkan.
18: Sebanyak sekitar 400 guru PAUD di Kabupaten Madiun mengikuti workshop implementasi kurikulum pembelajaran mendalam pada jenjang PAUD di Kecamatan Mejayan. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD dalam menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning pada pendidikan anak usia dini. Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai peningkatan kompetensi guru PAUD penting dilakukan karena guru PAUD tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga perlu memahami strategi dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakter setiap anak.
19: Begini, karena mendidik anak yang usia dini itu tidak hanya sekedar memberikan, tapi ada strategi dan ada teknisnya. Dan mempunyai bermacam-macam karakter yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman dari HMPAUD juga harus memiliki kompetensi yang ya multidimensi ya, tidak hanya itu-itu saja, tapi beberapa kemerdekaan, pembelajaran merdeka ini diberikan supaya mereka menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Itu yang kita, supaya kita mereka bisa menyesuaikan, itu perlu strategi dan perubahan.
18: Hari menegaskan, pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen mendukung pengembangan pendidikan anak usia dini melalui berbagai program, mulai dari peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD, pemberian beasiswa S1 bagi guru PAUD, hingga penyediaan alat permainan edukatif. Ia pun berharap peningkatan kompetensi guru PAUD dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Madiun. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, serta terbentuknya generasi muda yang tangguh dan hebat di masa depan. Sementara itu, Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Madiun, Enti Duyanti, menyampaikan, workshop tersebut menghadirkan trainer pendidik PAUD dan konsultan pengembangan pembelajaran PAUD Provinsi Jawa Timur, Dr. Izul Fitriah, sebagai narasumber. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai konsep pembelajaran mendalam serta penerapannya pada pendidikan anak usia dini.
20: Jadi dikupas di situ pembelajaran mendalam itu seperti apa untuk anak-anak itu. Jadi dijelaskan dari awal sampai akhir seperti apa pembelajaran itu. Kan dulu itu harus seperti ini, nah sekarang itu bebas seperti itu. Jadi lebih mendalam ke anaknya.
18: Enti menjelaskan workshop tersebut merupakan program rutin Himpaudi Kabupaten Madiun yang diselenggarakan setiap tahun dengan menyesuaikan perkembangan kurikulum yang berlaku. Ia pun berharap materi yang diberikan selama workshop dapat menjadi bekal bagi para guru untuk menerapkan pembelajaran mendalam di lembaga masing-masing. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Monumen reok yang berada di Desa Sampung, Kecamatan Sampung Ponorogo, mulai ramai dikunjungi wisatawan pada libur akhir pekan maupun libur hari nasional. Laporan selengkapnya bersama Sabrina.
21: Monumen reok di Desa Sampung, Kecamatan Sampung Ponorogo mempunyai daya tarik cukup kuat kendati belum setengah jadi. Terbukti setiap libur akhir pekan maupun hari libur nasional, wisatawan silih berganti berkunjung di monumen setinggi 126 meter tersebut. Wisatawan tidak hanya datang dari daerah Ponorogo tetapi juga dari daerah sekitar, bahkan dari luar provinsi seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai peluang usaha dengan membuka warung. Selain itu, masyarakat sekitar juga membentuk paguyuban untuk mengelola parkir kendaraan dari para wisatawan. Untuk masuk ke area Monumen Reog hingga saat ini belum dikenakan retribusi, hanya sebatas biaya parkir kendaraan yang relatif murah. Satu mobil dengan jumlah penumpang berapapun hanya dimintai parkir Rp5.000 oleh warga yang tergabung dalam paguyuban. Seorang warga yang turut mengatur parkir kendaraan, Karmin, mengatakan anggota paguyuban bertugas secara bergiliran, mulai mengarahkan dari jalan masuk, mengatur di tempat parkir, hingga mengarahkan ke pintu keluar. Menurutnya, wisatawan yang datang hanya ditarik biaya parkir di satu tempat.
22: Parkir tok. Lombok riki wonten paguyuban. Tapi parkire wonten riki wonten kami mawon. Tapi nek mun bayaran riki mboten napa, mboten bayar.
21: Karmin menyebut jika hari-hari biasa jumlah pengunjung Monumen Reog tidak seberapa banyak. Namun jika libur akhir pekan Sabtu Minggu atau pada hari libur nasional jumlah pengunjung mencapai ratusan. Warga yang dari luar kota biasanya dalam satu paket perjalanan mulai Monumen Reog kemudian menuju Telaga Ngebel dan seterusnya. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Persinga Ngawi memastikan diri siap 100% melawan Persada Sumba Baradaya di Liga 4 Nasional. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
23: Persinga Ngawi optimis siap 100% untuk bertanding melawan Persada Sumba Baradaya. Sebelumnya, Persinga Ngawi menang telak atas PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor 6-1. Wakil manajer Persinga Ngawi, Zainul Tohar, menyampaikan sekuat Persinga siap 100% untuk bertanding. Pemain Persinga telah kembali fit pasca pertandingan melawan PS Tunas Muda Bengkulu. Persinga Ngawi siap melawan Persada Sumba Barat Daya pada pertandingan Liga 4 Nasional.
24: Untuk skuad Persinga siap 100%, siap untuk bertanding. Kondisi tim juga fit dan siap tempur. Untuk masalah teknis dan sebagainya tidak ada. Dengan kemenangan kemarin menambah modal kepercayaan diri untuk menghadapi Persada Sumba Barat.
23: Diketahui, tim berjuluk Laskar Ketonggo berhasil membungkam PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor telak 6-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Ketonggo Ngawi 31 Mei 2026. Di babak pertama, menit ke-42, Dwi Cahyono Persinga Ngawi sukses melepaskan tendangan ke gawang lawan sehingga kedudukan 1-0. Di babak kedua, Persinga Ngawi menambah keunggulan melalui gol Zeri Sembiring di menit 48 dan 62 sehingga skor 3-0. Namun PS Tunas Muda Bengkulu sempat memperkecil ketertinggalan dengan tendangan penalti oleh Muhammad Farhan sehingga skor menjadi 3-1. Menjelang akhir pertandingan, 3 gol bertambah untuk Persinga melalui Muhammad Rehan di menit 76, Dimas Galih di menit 82 dan Nasrul di menit 84. Hingga akhir pertandingan, kedudukan Persinga menang telak atas PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor telak 6-1. Zainul Tohar mengungkapkan kemenangan atas PS Tunas Muda Bengkulu menambah kepercayaan diri untuk menghadapi Persada Sumba Barat Daya. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, sebelum kami akhir warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus kenalan melalui aplikasi media sosial. Rangkaian ibadah haji telah selesai. Sebanyak 565 jemaah haji Ponorogo dijadwalkan tiba di tanah air pada 5 Juni 2026. Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan. Berakhir sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Warta Pagi bisa Anda simak setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 4 Juni 1989 terjadinya tragedi Tiananmen, pembantaian massa pro-demokrasi dianggap benar pemerintah Cina. Adanya gejolak politik yang perlu ditumpas oleh pemerintah pusat. Pemerintah bertekad menghentikan gejolak dan itu merupakan kebijakan yang benar. Peristiwa itu terjadi atas demonstrasi selama 7 pekan oleh mahasiswa dan pekerja yang menuntut perubahan demokrasi serta diakhirinya korupsi. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah Tatra Tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 33.
0: Info cuaca hari ini.
4: Saya sudah tersambung melalui telepon bersama Mbak Resti dari BMKG Juanda. Selamat pagi Mbak Resti.
5: Selamat pagi.
4: Ya, Mbak Resti, apakah memang di kemarau kali ini rasa-rasanya sepagi ini aja sudah terasa mulai panas nih Mbak Resti?
5: Ya, memang untuk tipe musim kemarau memang panas sudah akan mulai di pagi hari.
4: Baik, apakah memang munculnya lebih awal seperti itu apa gimana?
5: Ya, ada, karena memang kan ada faktor panasnya kan pada musim kemarau kan sedikit, jadi mataharinya bisa langsung terasa di kita. Jadi memang hawanya dari pagi aja sudah terasa panas.
4: Baik, berarti karena tutupan awan sedikit ya di musim kemarau gitu ya. Kemarin siang jelang sore sempat ada gerimis nih di wilayah Kota Madiun, Mbak Resti. Kalau untuk hari ini bagaimana perkiraannya?
5: Untuk hari ini diperkirakan di Madiun dan Kota Madiun cuaca cerah berawan dengan RH 65 hingga 85 dan suhunya 24 hingga 30 derajat Celcius.
4: Baik, berarti tutupan awan di saat sekarang ini sudah sedikit, otomatis cuaca juga menjadi lebih panas ya dari sebelum-sebelumnya ya. Maksimum sampai dengan berapa derajat Celcius, Mbak Resti?
5: Untuk di Kota Madiun sendiri dan Madiun diperkirakan maksimumnya mencapai 30 derajat Celcius.
4: 30?
5: 30 derajat.
4: 30 derajat Celcius. Nah, kalau di beberapa hari terakhir ini wilayah di Jawa Timur dengan kondisi yang paling panas kira-kira di daerah mana ini?
5: Untuk kondisi yang paling panas itu diperkirakan mencapai 33 derajat Celcius. Itu berada di Kota Surabaya. Kemudian di Situ Bondo. Dan di
4: Baik, jadi daerah-daerah dekat laut gitu ya yang terasa panas ya. Baik, Mbak Resti, terima kasih untuk update informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Mbak Resti.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Di sinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun sebelum jam 7 kita gabung bersama Pro 3. Informasi harga pasar kami hadirkan untuk Anda. Rata-rata harga bahan kebutuhan pokok jenis beras ya di Magetan itu terpantau pada kisaran harga Rp14.900. Untuk beras medium terpantau pada harga Rp13.000. Harga gula Rp16.800 pendengar. Minyak kita Rp15.800 untuk ukuran 1 liter. Daging ayam, sapi, daging sapi paha belakang ya itu Rp125.000. Sedangkan untuk daging ayam ras itu terpantau kisaran harga Rp33.000. Harga telur Rp25.000 pendengar di Magetan. Kalau untuk komoditas cabai merah keriting terpantau pedas pada harga Rp48.000, harga cabai merah besar itu Rp59.000 dan untuk cabai rawit merah itu sudah mulai ada penurunan ya, kisaran harga Rp63.000. Harga bawang merah Rp43.000, sedangkan untuk bawang putih terpantau pada harga Rp28.000 untuk 1 kilogramnya. Harga ikan ya, mungkin juga di saat sekarang ini ada perubahan ya, karena memang ketika bulan purnama ya laut sedang pasang, otomatis ini para nelayan hasil tangkapannya juga sedikit mengalami penurunan ya, otomatis harganya juga berubah. Harga bandeng pendengar terpantau pada kisaran harga Rp34.000, ikan kembung Rp38.000, ikan tuna Rp43.000, ikan tongkol Rp32.000 dan juga ikan cakalang terpantau pada harga Rp35.000 untuk 1 kilogramnya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya ya, yang pasti tetap memberikan makanan yang baik dan juga bergizi ya untuk keluarga tercinta. Terima kasih hingga saat sekarang ini Anda masih tetap mendengarkan kami, program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pukul 7 kita gabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Demikian info harga pasar.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi